di kehidupan akhirat dengan Al-Quran. Selamatkanlah kami dengan keberkatan Al-Quran. Masukkanlah kami, ya Allah, ke dalam syurga-Mu, ya Allah, dengan syafaat Al-Quran. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Sang Kemuncak Bola Sepak Dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Okey, 8.15 minit pagi pada ketika ini.
1: Okey, baik. Kita ingin kongsikan dengan anda di mana ramalan cuaca bagi negeri Pahang bagi hari ini, Khamis 16 Julai 2026.
0: Ya.
1: Di mana di sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat dari kawasan pedalaman. Manakala di sebelah petangnya pula hingga ke malam, ribut petir di beberapa tempat dari kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius.
0: Okey, kita beralih pula ke ramalan cuaca laut perairan pula. Bagi negeri Pahang, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Petang sehingga malam juga sama. Diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan juga ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey, pastinya anda perlu sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca yang tak menentu ya.
0: Yeah.
1: Bagi negeri Pahang, bagi hari ini nampaknya banyak tempat juga yang hujan ni, Hazri ya.
0: Kita sekarang ni mendung eh? Oh, panas sikit lah.
1: Panas sikit. Okay. Nah, apapun sentiasa orang kata berhati-hati, sediakan payung sebelum hujan orang kata.
0: Betul. Dan seperti biasa 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan masjid ke masjid untuk minggu ini.
1: Okey, jadi nak tahu apa dia info yang ingin kami kongsikan dengan anda, terus bersama kami.
0: Pahang FM. Satu pilihan.

0: Setiap Khamis, 8.30 minit pagi, hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Jomlah ke masjid.
2: Okey, 8.30 minit pagi pada ketika ini.
3: Dan seperti biasa untuk masjid ke masjid kita pada pagi ini, seperti biasa kita ingin kongsikan dengan anda yang pertama, iaitu forum Bicara Hati, iaitu bersama dengan Ustazah Dato' Dr. Nur Hafizah Musa. Yeah. Yang kedua, Ustazah Muzianah Abdullah. Dan juga Ustazah Asni Mansur bersama dengan pengacaranya, iaitu Puan Akma Abdullah. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir pada 18 Julai 2026, hari Sabtu ini.
2: Muslimat je?
3: Muslimat saja. Muslimat saja.
2: Muslimin petugas je lah.
3: Petugas je lah, betul tu. Okey, program ini akan berlangsung di Auditorium Darul Makmur RTM Kuantan Pahang. Yeah. Dari 8 pagi hinggalah 2 petang. Dengan tajuknya apa ni? Ada persembahan sebenarnya ni. Persembahan maulid dan juga khasidah kumpulan Sri Kandi Zahra. Jadi masuk adalah percuma.
2: Ya, yeah, di RTM Pahang.
3: Betul.
2: Jadi dijemput datang beramai-ramai. Okey, seterusnya ini juga yang mana program Raudatul Jannah, jendela syariat, yang mana bertajuk Kisah Bani Israel dalam Al-Quran, bersama dengan Dr. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham. Yang mana akan berlangsung pada hari ini, bermula pada pukul 10 pagi nanti.
3: Betul.
2: Bertempat di Laman Duha Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.
3: Baik, seterusnya perkongsian kita di mana Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang akan

0: bertempat di Masjid Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Unik SAS ni. Jadi muslimin dan muslimat dah dijemput hadirlah ke program ini.
1: Betul. Okey, seterusnya ini juga yang mana ini sebenarnya Ustazah Hajah Muzayyanah binti Haji Abdullah ni yang akan berlangsung pada hari Sabtu nanti di ATM Pahang. Tetapi juga yang mana yang bagi Ustazah Hajah Muzayyanah binti Haji Abdullah juga akan mengadakan kuliah maghrib istimewa bertempat di Masjid Musola Ar-Raudah di Taman Pelindung Perdana Kuantan Pahang pada hari Jumaat 17 Julai 2026. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadirlah ke kuliah maghrib ini sempena dengan program yang mana Bicara Hati yang akan berlangsung pada 18 Julai nantilah. Jadi ini program tua Ustazah ni lah.
0: Betul.
1: Juga Ustazah ni juga akan
0: di mana Ustazah yang sama ni, Ustazah Muzayyanah Abdullah, di mana tausiah khas Muslimat Al-Falah ni bertempat di Masjid Al-Falah dengan tajuknya Anak Soleh Bukan Kebetulan. Di mana program ini akan berlangsung besok ni Jumaat 17 Julai 2026 masanya 3 petang bertempat di Masjid Al-Falah Sungai Isap 2 Kuantan.
1: Jadi muslimin dan muslimat juga dijemput hadir.
0: Okey,
1: seterusnya juga masih lagi bersama dengan Ustazah Hajah Muzayyanah binti Haji Abdullah yang mana akan berlangsungnya kuliah duha perdana bertempat di Masjid Sultan Ahmad Shah di Felda Bukit Goh Kuantan. Jadi akan berlangsung pada hari Jumaat 17 Julai 2026 bermula pada pukul 9.30 minit pagi. Jadi semua dijemput adil lah.
0: Betul. Okey, itu nampaknya Hazri yang dapat kita kongsikan dengan pendengar untuk info bagi masjid ke masjid bagi minggu ini.
1: Dan insyaAllah kita akan kongsikan lagi pada minggu depan. Pastinya pada pukul 8.30 minit pagi.
0: Baik.
1: Terus kekal setia bersama kami.
0: Bye, fam.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: bersama kami.
1: Tukang Tina
0: Chow. Hey, Mr. Ons. Yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami di channel Pahang FM. Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM.
2: Satu jam je!

0: Sa tu cosa? Un popolan sa tu quanta? Sa tu cosa un tuyo? Popolan limbo pahambara. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak naklah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: 8.53 minit pagi, anda masih lagi bersama kami di Pahang FM.
1: Satu pilihan Hezri dah ucapkan semestinya menemani anda pagi ini.
0: Ya, seperti biasa tepat pukul 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Dan sekembalinya nanti dalam 9.10 minit pagi, seperti biasa di jam yang terakhir nanti, kita akan ke ruangan Marathon Hits Music Tanpa Henti.
0: Ya, jadi demam bola sepak pastinya sudah pun terasa hari ini. Yang murung datang ke kerja.
1: Alamak. Maklum sajalah. Bangun awal tetapi menerima keputusan yang sebegitu.
0: Begitu hambar sekali.
1: Hambar sekali lah. Harap bertabahlah kan.
0: Ya, bertabahlah untuk penyokong England. Ya. Jadi walaupun misi memburu tempat ketiga tu masih lagi ada.
1: Betul tu. Jadi janganlah orang kata muram. Boleh saksikanlah nanti kan, untuk tempat yang ketiga nanti kan.
0: Ya, betul. Pastinya macam saya cakap lah, daripada awal lagi saya cakap, saya sokong Spain.
1: Memang Spain sekarang ni ke final kan. Semua orang tahu kan. Tak apa, nanti kita nantikan pada hari Isnin kalau tak silap nanti kan, perlawanannya 20 hari bulan.
0: Ya, okay, nantikan perlawanan akhir antara Spain dan juga Argentina. Jadi pastinya penyokong-penyokong dan juga ada juga rakyat Malaysia yang ke sana lah untuk menyaksikan secara langsung di sana. Jadi walaupun bersukan tu dengan gaya yang sihat lah.
1: Gaya yang sihat.
0: Jangan gaduh-gaduh.
1: Betul tu.
0: Kalau masam-masam tu biasa.
1: Biasa. Jadi atas padang je orang kata, masa perlawanan je. Bila keluar daripada stadium tu, kena ceria lah orang kata kan. Walaupun menang atau kalah, itu biasa.
0: Biasalah kan. Tahun ni tak apa.
1: Tak apa. Tunggu lagi berapa tahun lagi? 4 tahun lagi kan.
0: Okay, beribu seketika dengan lagu dari Insomniacs dengan lagunya Pulang. Bahang FM.
1: Satu pilihan.

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah, kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
3: Baik, selamat pagi kepada anda semua di mana di jam yang terakhir Hezri dan Ucup menemani anda dalam Zone Aktif bagi edisi hari ini Khamis 16 Julai 2026.
2: Ya, jadi mungkin untuk anda semua yang mana yang sedang bekerja,
3: ya.
2: Jadi selamat bertugas untuk anda semua. Jadi hari ini hari Khamis, esok Jumaat,
3: ya.
2: Sabtu Ahad cuti.
3: Betul.
2: Jadi jangan jadikan hari Khamis ni hari yang cuti.
3: Ya, jangan. Masih ada lagi kerja yang perlu kita bereskan, orang
2: kata. Kalah semalam itu tak memandu untuk anda
3: cuti hari ini. Ada ya juga pagi ini yang bersarapan bergembira.
2: Ya.
3: Hari ini katanya nasi dagang.
2: Ada nasi dagang.
3: Ada nasi dagang.
2: Ya Allah.
3: Jadi buat ada penyokong-penyokong England tu, begitulah ya, makan-makan jangan-jangan ya.
2: Itulah kena teruk pagi ini.
3: Kena teruk pagi ini, tak tahulah kenapa. Ya,
2: tak apalah tu, tak ada rezeki lah tu, insya-Allah lah. Bagi kata Ucup tu 4 tahun lagi insya-Allah.
3: 4 tahun lagi. Ya. Boleh cuba lagi orang kata kan.
2: Ya. Jadi walaupun untuk anda semua saksikan perlawanan akhir Piala Dunia 2026 di saluran RTM.
3: Ya, pastinya untuk perlawanan tempat ketiga ni Hezri, Perancis bertemu dengan England. Yang dijangkakan pada hari Ahad nanti 19 Julai bermula pukul 5 pagi.
2: Ya.
3: Dan untuk final di mana perlawanan antara Spain dengan Argentina.
2: Ya.
3: Hari Isnin lah kan? Isnin 3 pagi.
2: Ya, boleh rancang-rancang lah menu apa pula untuk seterusnya nanti.
3: Kami menunggu.
2: Okey, dan di jam yang terakhir ini seperti biasa kita nak bersama dalam ruangan Marathon Hits at Music tanpa henti.
3: Okey, kita nak dengarkan lagu apa ni Adri?
2: Lagu dari Klangit dengan lagunya Pusing.
3: Pusing.
2: Semalam
3: Pusing.
2: Tak tidur.
3: Betul.
2: Kalau pula tak sabar je lah.
3: Ya, Bahang Iman.
2: Satu pilihan.

0: 101.4 dan 1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Radio Malaysia, Hang FM.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Baru saja berlalu lagi dari Irfan Haris dengan lagunya Reda.
1: Itulah nampaknya apapun perlu redahlah apa yang berlaku pagi ini kan.
0: Okey, dah pun kita berada di penghujung untuk Zon Aktif 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menemani kami dari jam 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini.
0: Ya, seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti kita ada Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Dan sekembalinya nanti dalam Zon Persona, ya, bertemankan pula DJ Afni akan menemani anda dari 10 pagi hinggalah 2 petang dalam Zon Persona.
0: Ya, jadi kami tinggalkan anda dengan lagu dari Awi dengan lagunya Bara.
1: Bara. Okey, untuk anda semua.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu kita dalam Nidaul Islam. Hari ini insya-Allah masih lagi bersama dengan saya, Ustazah Nazirah, untuk kita bincang tentang bagaimana nak merawat hati. Kata orang-orang tua, kata orang cerdik, nak rawat hati mesti dengan yang pertama bermula dengan diri sendiri. Kita yang mahukan perubahan, kita yang inginkan kelapangan hati, kita yang inginkan ketenangan jiwa, maka pertama mesti bermula dengan diri kita yang berkehendakkan. Maka kerana itu nak rawat hati, ulama sebut semak yang pertama pada dengan siapa kita berkawan. Orang yang berkawan dengan kita boleh mempengaruhi siapa jadinya kita nanti. Dan yang kedua, nak rawat hati, kata ulama, mesti banyak kita bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini duduk mendengar Nidaul Islam, seketika ayuh kita tanya, bila kali terakhir kita tahajud untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena hati yang keras itu boleh dilunakkan dengan solat malam. Yang ketiga, kata ulama, nak lembutkan hati, nak rawat penyakit hati, mesti dengan perbanyakkan baca Al-Quran. Soalan yang sama, hari ini, di usia kita hari ini, dah berapa muka surat Al-Quran yang kita bacakan? Dah kali keberapa khatam Al-Quran yang kita lakukan dalam kehidupan yang kita jalani hari ini? Kalaulah kita rasa hati kita bermasalah, barangkali kena semak semula di mana silapnya kita dengan Al-Quran, di mana lalainya kita dengan sembahyang malam, di mana letaknya kita meletakkan Allah di dalam hati kita. Maka barulah kita boleh berbicara tentang hati yang sedang kita rawat ini. Kata ulama juga, nak merawat hati antaranya yang lain adalah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita istighfar? La astaghfiru li rabbi 100 marrah. Sebutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari aku akan beristighfar kepada Tuhanku sebanyak 100 kali. Maka tanya kepada diri kita hari ini, dah istighfar cukup 100 kali ataupun belum? Kalaulah belum, barangkali kita tidak mengamalkan, barangkali kita tidak membawa ajaran dan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kalau kita ada masalah dengan hati, cuba ringankan mulut, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah menenangkan hati dan juga jiwa kita. Dan yang terakhir, nak tenangkan hati, kata ulama, banyak-banyakkan membaca Al-Quran dan fahami maknanya. Bukan sekadar baca, tetapi kita tadabburkan apa ayat-ayat yang ada di sebaliknya. Kerana terkadang hati kita bukan tak tahu, tapi dia belum lagi mahu. Kenapa? Kerana kita belum bertemu dengan ayat-ayat yang melembutkan hati kita. Moga-moga Al-Quran yang kita baca boleh menenangkan jiwa, merawat kedukaan hati kita, untuk kita bawa hati ini bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang sejahtera. Moga-moga Allah menerima keberadaan kita di sisinya. Jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Baikkan hati, tenangkan jiwa. Moga-moga Allah redha dengan kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Nazirah Abu Bakar. #penyiaranjakim.
0: Nidaul Islam.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.
4: This is Jarum Bangun.
5: Just like you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old.
0: Radio kita, kebanggaan kita.
6: Radio Malaysia Pahang FM.
7: Bapak memang malas. Cermin tidak kisah. Lampu isyarat tak indah. Tukar laluan tak hebat.
8: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
7: Ibu awak bijak ya?
8: Mestilah.
7: Cermin isyarat tukar laluan tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
1: Anda mampu mengubahnya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.21 minit pagi, Radio Malaysia Pahang FM menemani anda. Dan seperti biasa, setiap Khamis Zone Persona bersama bertemankan saya Afni Suhaimi hingga jam 2 petang nanti. Baiklah, hari ini 16 Julai 2026, bersamaan dengan 1 Safar 1448 Hijrah. Bulan baru ya. Dan kepada anda seperti biasa di jam ini, hiburan semestinya kami sediakan untuk anda. Terima kasih kerana memilih kami sebagai teman sepanjang hari ini. Hiburan dan informasi, pelbagai tips gaya hidup, inspirasi tentunya, hiburan-hiburan santai. Dan tentunya nanti pukul 12 nanti, jangan lupa lagu-lagu nostalgia. Zona lagu-lagu nostalgia menemani anda. Dan hari ini waktu zuhur pada pukul 1.16 minit tengah hari nanti. Jangan lupa teruskan bersama kami 1.30 minit pagi, ceramah pilihan pula menemani anda. Dan pelbagai info bermanfaat yang kami akan kongsikan dengan anda selepas ini. Okey, baiklah, kita mulakan hiburan pagi ini dengan lagu daripada Hujan. Agak-agak lagu apa ya? Dekat luar saya nampak cerah lah. Okey, teruskan Radio Malaysia Pahang FM. Pagi yang gelap, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Radio Malaysia Pang FM, City, situ, sana, sini. Okay, 10.40 membawakan kita ke di jam ini. Dan pada anda yang mungkin baru je buka radio kan, anda bertemu dengan saya Afni sehingga jam 2 petang nanti dalam Zon Persona hari ini. Okay, saya nak kongsi dengan anda sikit. Anda percaya tak yang senyuman itu berjangkit? Percaya ke tak percaya? Okey, ada kajian yang menunjukkan apabila kita melihat seseorang tersenyum, otak kita cenderung mengaktifkan kawasan yang membantu kita untuk balas balik senyuman juga. Sebab itu, senyuman kita ni, senyuman yang ikhlas, tentunya mampu menceriakan suasana di rumah, suasana di pejabat mahupun ketika kita berurusan dengan orang lain. Sebab tu orang cakap senyuman tu berjangkit. Tapi kadang-kadang ada juga kan yang kita kadang-kadang berselisih, kita senyum tapi dia murung. Saya rasalah kan, mesti semasa kita tersenyum tu ada benda lain yang orang tu fikirkan sebenarnya dalam fikiran dia. Kan, sebab tu dia tak boleh nak fokus pada senyuman yang kita berikan kan. Mungkin juga kan. Itulah kadang-kadang kita tak boleh nak menilai seseorang tu kan. Mungkin kawan kita tu dalam keadaan yang kusut. Jadi kita tersenyum pun dia tak perasan sebenarnya sebab terlalu banyak berfikir. Okey, hari ni saya nak kongsi juga satu cerita mengenai haiwan. Orang utan Sumatera yang pernah mencuri perhatian ramai yang kini hanya tinggal kenangan saja. Kenapa? Dia ada dekat zoo negara sebenarnya. Zoo negara kita dikenali antara yang tertua di zoo negara dan tular sekitar 2022. Dan kehilangan orang utan ini mula disedari apabila tidak lagi muncul dalam gambar terkini di zoo negara. Jadi zoo negara kemudian mengesahkan bahawa Rokiah, nama orang utan Sumatera itu Rokiah, telah meninggal dunia pada tahun 2025 yang lalu, tahun lepas ya. Dan sekaligus mengundang rasa sebab dalam kalangan netizen. Ini kerana Rokiah bukan sahaja sekadar haiwan tetapi kenangan buat ramai pengunjung zoo negara. Okey, sedikit cerita mengenai Rokiah ni. Rokiah ni merupakan orang utan Sumatera betina tertua di zoo negara dan kehadirannya menjadi antara tarikan utama pengunjung zoo negara itu sendiri. Dan Rokiah mula dikenali ramai apabila tular di media sosial pada tahun 2022. Sejak itu, ia menjadi ikon yang dekat di hati pengunjung. Yang menariknya, ada cerita mengenai keluarga Rokiah ni. Rokiah ni dia mempunyai dua anak, iaitu namanya Tsunami dan Maya, nama anak dia. Unik kan namanya. Nama Tsunami diberikan sempena tragedi tsunami 2004 di Indonesia. Dan zoo negara bukan sekadar tempat riadah, ia turut memainkan peranan dalam pemuliharaan spesies dan pendidikan kepada masyarakat tentunya. Okey, yang menjadi persoalan sekarang ni, macam mana netizen ni boleh sedar, boleh persoalan timbul ni apabila Rokiah tu tak kelihatan dalam gambar terkini keluarga orang utan di zoo negara ni. Dan perkara ini, dia mencetuskan tanda tanya dalam kalangan orang ramai. Di mana seorang pengguna thread, iaitu Azwa, berkongsi tangkap layar perbualan bersama zoo negara. Dia tanya sendiri di zoo negara. Beliau bertanya mengenai keberadaan mana Rokiah ni. Zoo negara akhirnya mengesahkan bahawa Rokiah telah meninggal dunia pada tahun 2025. Jawapan yang diberikan oleh zoo negara, ya betul, dah meninggal dunia. Itu saja. Sebab apa? Gambar-gambar Rokiah ni terpampang di apa nama signboard zoo negara kan? Banyak terpampang. Jadi berita ini membuatkan ramai netizen berasa sedih dan sebab di mana Rokiah dianggap sebagai haiwan yang mempunyai nilai sentimental kepada pengunjung itu sendiri. Pemergian Rokiah ni bukan sekadar kehilangan seekor haiwan tetapi kehilangan ikon yang pernah menceriakan dan meninggalkan kenangan kepada ramai orang pengunjung-pengunjung di zoo negara itu sendiri.
unik kan. Kadang-kadang kita tak tahu kan, kehilangan, dia bukan seseorang, dia bukan orang, dia adalah haiwan rokiah ni, orang hutan Sumatera yang pernah mencuri perhatian ramai, yang kini tinggal kenangan saja. Okey, baiklah, terus berhibur dengan Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

0: Itu dia tadi Sadis, lagu nyanyian Aina Abdul, permintaan daripada Fikah Anwar. Katanya, jangan jadikan kisah cinta hanya sekadar tajuk buku yang tiada isinya. Ui, puitis betul. Dia kata, saya doakan DJ dan pendengar sentiasa sihat selalu serta dimurahkan rezeki. Terima kasih Fikah Anwar. Buat anda yang mungkin lagu tadi membuatkan anda bersedih, ingat kadang-kadang setiap luka akan ambil masa untuk sembuh. Jangan jadikan kisah cinta sebagai tajuk buku yang tiada isinya, bab kata Fikah Anwar tadi. Jika satu bab terakhir, itu tak bermakna seluruh buku kehidupan anda sudah tamat. Kalau yang sedih tu berakhir, anda tolak tepi, mulakan dengan muka surat baru. Openingnya semua kita mulakan, pembukaannya baru untuk cerita seterusnya, kerana masih banyak halaman yang menanti untuk diisi dengan pengalaman-pengalaman baru, impian yang ingin dicapai, dan mungkin insan yang menghargai kehadiran anda nanti. Terus melangkah, kerana kisah terbaik dalam hidup mungkin masih belum ditulis lagi. Jangan sedih-sedih. Okey, saya saya seronok tengok Wak Manan ni. Wak Manan ni dia kata dia berkebun hari ni. Ya, dah tua-tua kena senam sikit pagi-pagi ni. Keluarkan peluh Wak Manan buat hantar gambar pakai spek. Tapi seronoknya saya tengok kebun ni. Wak Manan dia kata kami dah mula bersawah. Wak Manan kat mana Wak Manan? Sebab saya nampak ada sawah ni. Wak Manan hantar gambar ada sawah ya. Dia kata sempena dia baru lepas bertani kan. Dia nak satu lagu Dendang Anak Tani, boleh, tak ada masalah. Terus dengar Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 0103207448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Radio Malaysia, Pahang FM. Itu dia dari Nadira dan Hail Husaini dengan lagu Peluk. Hari ini anda ada tak rasa nak peluk diri sendiri? Atau dah memang jadi kebiasaan selalu peluk diri sendiri, pujuk hati sendiri? Betul tak? Tak ada orang nak peluk kita kan, melainkan diri sendiri. Kadang-kadang kita lupa nak cakap dekat diri sendiri kan, anda dah buat yang terbaik untuk hari ini kan, cakap dekat hati ni, letak tangan dekat dada, peluk diri sendiri, cakap tak apa, hari esok kita cuba lagi. Apa-apa sahaja perancangan, semestinya kita doakan yang baik-baik saja. Terima kasih kepada diri sendiri kerana telah lakukan yang terbaik kan. Okey, kita nak cerita pasal muzik dan emosi sikit kan. Kadang-kadang dengan muzik yang digemari ni boleh mempengaruhi emosi seseorang. Betul ke tak betul tu? Sebab tu ramai yang pilih mendengar radio ketika memandu, bekerja ataupun berehat. Kerana muzik itu sendiri mampu menceriakan suasana dan memberikan semangat hari-hari anda. Jadi terus dengar Radio Malaysia Pahang FM pada jam 12 nanti. Seperti biasa, pada hari Khamis kita ada Marathon Hits, lagu-lagu nostalgia. Jika anda nak buat permintaan lagu-lagu nostalgia, boleh juga terus menghantar ke WhatsApp Pahang FM di 0103207448. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 0103207448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: Assalamualaikum, saya Amin Spring. Bersamalah kita mendengar Bang FM, tentunya satu pilihan.
1: Sampainya hatimu, membiarkan ku rindu.
2: Marathon Peace Music tak berhenti.

0: Itu dia lagu nyanyian lagu nyanyian Datuk Sheikh yang bertajuk Umi, lagu yang tak sekadar merdu didengar tapi juga menyimpan seribu kenangan. Puitis liriknya merupakan lagu mala segar yang terus menyentuh hati pendengar dari dulu hingga kini. Lagu yang penuh penghargaan terhadap kasih sayang seorang ibu menjadikan lagu ini sentiasa relevan tidak kira generasi. Itu dia lagu tadi, lagu kenangan Kak Rosita katanya. Ucapan untuk semua pendengar yang masih punya ibu, jagalah ibu dengan sebaiknya. Jika mereka telah tiada, tiada galang gantinya. Saya setuju tu. Baiklah, kepada anda yang baru saja mendengarkan kami di Radio Malaysia Pahang FM, sekarang lagu-lagu permintaan nostalgia anda boleh hantar kepada kami di 0103207448 jika anda ada lagu yang menggamit jiwa perasaan anda, mengingati anda kepada seseorang, mengingati kenangan-kenangan lalu, boleh WhatsApp kepada kami. Lagu ni saya lama tak dengar juga ni kan. Apa kata kita dengarkan Menaruh Harapan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Marathon Hits Music Tak Berhenti.
0: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Nombor 66. Pulau Sebang. Tampil. Negeri Sembilan.

Assalamualaikum DJ Apni. Selamat tengah hari, selamat bersiaran ya. Okey, selamat tengah hari juga Pak semua pendengar Pak FM 1.1. Okey, Pak Chu nak pilih lagu Salam Mesra. Ditujukan khas buat semua pendengar Pak FM 1.1 dan juga kenalan-kenalan Pak Chu yang berada di seluruh Malaysia mungkin. Okey. Okey, baiklah, teruskan mendengarkan Pak FM bersama DJ Apni di tengah hari ini. Okey, teruskan bersama Pak FM 1.1. Okey, assalamualaikum. Bye bye.

0: Radio Malaysia Pang FM 12.55 minit tengah hari. Baiklah saudara, pada jam 1 tengah hari nanti kita akan berhenti seketika ke kita akan ke Wisma Berita Radio RTM untuk utama 1 tengah hari dan waktu Zohor pada hari ini pada jam 1.16 minit tengah hari. Baiklah, terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, lagu nostalgia terakhir untuk anda, Jiwa Bergelora.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
1: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Baiklah saudara, sekarang pukul 1.16 minit tengah hari, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Bang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita buat ibadah, kadang-kadang dalam hati kita, kita tidak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat, angkat takbir, Allahu Akbar, tapi dalam pada kita sebut Allahu Akbar, masih lagi kita fikirkan tentang dunia, masih lagi kita fikirkan tentang manusia. Kita bersedekah, kita mengharapkan orang puji. Bila orang tak puji, mulalah kita rasa macam nak terbatal niat nak bersedekah. Ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibn Rajab menyatakan, keikhlasan itu ruh kepada setiap amalan. Amalan yang besar tanpa ikhlas, ianya menjadi kosong. Amalan yang kecil tetapi ikhlas kepada Allah, ianya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila bersedekah, bukan soal berapa ringgit kita bagi, bukan soal berapa besar nilai kita bagi, tetapi sebesar mana keikhlasan kita kepada Allah, demikianlah besar juga pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman.

Tuan-tuan, iblis bukan dia berzina tu. Iblis dia tak berzina, tak membunuh, tak rasuah, tak ambil hak orang. Tak, bukan dosa itu yang dia bawa menyebabkan dia tak layak berada dalam jannah. Tapi kesalahan iblis ialah sombong. Tuan-tuan, atau hati-hati ya. Kadang-kadang kita perhati, Allah, mayang ajin, umrah tiap-tiap bulan, dia mutawif lagi umrah. Tapi bila bercakap tu, ya Allah, tingginya bercakap tuan-tuan. Kalau nampak kita, kita beri salam, buang muka, Allah sombongnya, nak buat manalah tuan-tuan. Kita datang minta maaf, dia buat tak peduli, padahal dia banyak salah dengan kita. Sombong betul tuan-tuan. Bukan orang sini ni, orang tempat lain ni. Ya. Sombong sangat. Alah, sombong sikit-sikit tak apa ustaz. Itu ayat mana? Bercanggah dengan ayat Rasulullah. Rasulullah sebut, La yadakhulul jannah man fi qalbihi misqala habbah. Sebesar zarah, biji sawi, sombong. Min kibir, la yadakhulul jannah. Jadi tuan-tuan, bukan tujuan kita beri apa yang Rasulullah sebut ni melonggarkan ibadah kita, bukan. Banyakkan solat, banyakkan zikir, banyakkan tahajud malam. Tetapi kita sebut ni supaya di akhir hayat kita ialah dengan kita membersihkan jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kami ilhamkan kalbi manusia ada rasa nak buat baik, ada rasa nak buat salah. Semua orang macam tu. Ustaz ke, penceramah ke, Tok Mufti ke, Tok Kadi, asal sebut manusia je, adalah salah dia tuan-tuan. Tapi jangan bangga pula buat salah. Saya ni manusia biasa, biasalah buat salah, atau bangga pula. Sebaik-baik manusia ialah yang zakaha, membersihkan. Buang habis. Jangan dah tua-tua ni simpan lagi dendam. Dah tua-tua ni simpan lagi iri hati, hasad, dengki. Sombong tuan-tuan. Umur dah berumur dah.

adalah selendangku. Kata Allah, sombong tu selendang dia. Siapa yang berebut nakkan selendangku, nak pakai selendang kepunyaanku, asam tumuh, akan ku patah-patahkan dia. Marah betul Allah Ta'ala, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita rendah diri. Wa ibadur rahman, kata Allah dalam Al-Quran, tuan-tuan boleh catat, boleh ingat surah Al-Furqan ayat 64. Macam mana seorang mukmin, seorang yang penyayang, dia berjalan atas muka bumi? Macam mana watak dia, tuan-tuan? Ibadur rahman, orang-orang yang hamba-hamba Allah yang penyayang. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Dan Rasulullah sikap dia selalu nampak saja sahabat, dia dulu beri salam. Bukan dia tunggu, kau tak beri salam, sorry. Ya. Rasulullah adalah orang yang pertama-tama beri salam, tuan-tuan, kalau berjumpa dengan sahabat. Wa idza khatabahumul jahiluna, bila dia berselisih bertemu dengan orang-orang yang jahil. Ni ceritakan yang tadi ni, ibadur rahman. Bila dia berjalan dalam keadaan yang rendah diri, yang tunduk dia kepada Allah, dan bila dia berselisih dengan orang-orang yang jahil, yang kurang adab, kurang sopan. Qalu salama. Payah nak buat, tuan-tuan. Lalu dia mengatakan salama, keamanan, kesejahteraan. Doa pula yang baik-baik kepada orang-orang jahilun. Payah kita nak jumpa. Tapi itulah akhlak dalam Al-Quran. Bila ditanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, macam mana perangai Nabi? Akhlakuhum, akhlak Rasulullah. Al-Quran, Al-Quran yang bergerak. Rasulullah menterjemahkan Al-Quran dalam bentuk perilaku dan tingkah laku. Sebab tu tuan-tuan kena selalu buka Quran. Ramadan dah berakhir, tadarus dah khotam, dah buat majlis khotam, kaum yang besar majlis khotam, tuan-tuan. Tapi lepas daripada Ramadan, tak lalu sentuh Al-Quran. Ada semalam saya jumpa, ya ustaz, hari tu bulan Ramadan kita biring dah 20 rakaat, main tu hari-hari. Letih dah katanya, jadi kita orang cuti, tak datang masjid 3 bulan. Ni adat mana ni tuan-tuan? Habis hilang jemaah. Ya? Yang menyebut tu bekas Pak Imam tu. Pak Imam pun nak relax 3 bulan. Tuan-tuan, hatta ya'tianal yaqin, sembahlah Allah sehingga datang yakin. Apa yakin? Kata Ibnu Katsir, maut. Sembahlah Allah sampai mati. Bukan Ramadan aja, bulan-bulan yang berikutnya. Baik tuan-tuan, walladzina yabituna li rabbihim, masih ayat Furqan tadi tuan-tuan ya. Cuba ingat Furqan ayat 64. Balik yang kita tengok, kita amalkan tuan-tuan ya. Mana orang yang ibadur rahman, dia tahu Tuhan yang disembah tu sifatnya penyayang, maka dia agent, maka dia tunjuk kasih sayang, bukan tunjuk kerah kasar. Sikit nak menyepak orang, sikit nak melengan, tuan-tuan. Yang dia tunjuk sebagai hamba Allah, Tuhan yang dia sembah, penyayang. Kenapa mu ni asyik bergaduh je? Maknanya sifat-sifat Allah tu gagal membentuk akhlak kita, tuan-tuan. Apalagi selain daripada dia berjalan dalam keadaan merendah diri di atas muka bumi, kemudian bila dia berselisih bertemu dengan orang-orang jahil yang kurang adab sopan, dia doakan salaman. Assalamualaikum lagi. Selamat sejahtera. Walladzina yabituna, dan mereka juga yabituna. Apa yabituna tuan-tuan? Berjaga malam. Bukan nak suruh jadi jaga ni, bukan. Sifat orang yang seperti ini, yabituna li rabbihim, demi Allah dia sanggup berjaga malam. Untuk apa? Sujadan wa qiyaman. Berjaga malam untuk sujud kepada Allah, waqiyaman, dan berdiri kerana Allah. Jom kita buat tuan-tuan. Lembut, lunakkanlah hati kita. Kita jadi ibadur rahman. Orang yang betul-betul penyayang kerana Allah. Sebab tu bila orang datang, kita maafkan. Ni datang jauh-jauh ni nak minta apa ni? Orang datang nak minta maaf je. Aku dah maafkan. Sebab kita nak jadi orang yang muhsin. Ulaika humul muhsinin. Mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang sebenar-benar baik. Kita sebut dia orang baik, kalau tiap-tiap pagi dia belanja roti canai untuk kita. Oh, tu baik sangatlah tu. Boleh tambah lagi? Tambah lagi pula. Oh, tu baik sungguh. Allah, dia ada persepsi dia. Siapa dia orang baik ni? Yang pertama, kaziminal ghaiz.

tahan marah. Bukan dia tak reti marah. Mu ni tak reti marah ke mat? Bukan tak reti. Marah semua orang reti. Kucing pun tahu marah. Tapi dia lebih memilih menahan. Kalau dia marah, terbalik ni habis-habis meja ni, tuan-tuan. Dia ada kuntau dia, dia ada silat cekak, segala jenis silat. Dia tahu taekwondo, black belt semua. Memang dia, tuan-tuan. Orang sini lah, empat lahir dia, tuan-tuan. Mana bukan dia tak reti marah. Tapi dia lebih memilih menahan. Definisi sabar ialah menahan dan menangguh marah. Dia lebih memilih sabar. Kerana bila sabar, Allah bersama. Tuan-tuan nak tak Allah bersama dengan kita? 24 jam Allah bersama dengan kita. Nak, kena sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Je orang tak sabar, Allah tak ada. Allah tak bersama. Kalau Allah dah bersama, jangan risau. Banyak urusan dunia akhirat kita bereh, tuan-tuan. Allah bersama kita. Macam tuan-tuan di rumah tak ada beras, susahnya lah hidup. Tiba-tiba ada jutawan nak tumpang seminggu. Ahlan wa sahlan, tuan-tuan. Allah bersama dengan orang-orang sabar tu tak rasa ke? Selama ni kita baca ayat tu. Aku tak nak Allah bersama dengan kita. Oh, bukan main. Sombong, ya. Jadi caranya, bersama orang sabar aja. Pertama, sifat akhlaknya, ibadur rahman, tuan-tuan, ialah menahan sabar. Orang baik. Yang kedua, wal'afina anin nas. Memaafkan sesama manusia. Tuan-tuan cuba, bukan orang sini lah, orang jauh tempat lain. Dia sampai, dia tak ingat, dia tak ingat akan kesalahan dia pada orang. Dan dia pernah menganiaya orang, dia lupa. Datang rumah. Tuan-tuan, siapa kamu ni? Takkan tak ingat. Aku pernah jadi pekerja di bawah kamu dulu masa kamu bekerja. Kamu pecat aku. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang memang tak ingat. Tapi dosa tu tetap ada tu. Barulah kita teringat, ya Allah, baru aku teringat aku pernah menganiaya orang. Duduk mana sekarang ni? Duduk Perlis. Tu dia. Di mana? Sepadan. Sepadan Thailand tu. Kenapa cari aku ni? Aku pun ada salah, aku nak minta maaf juga. Tuan-tuan, orang yang tak salah datang minta maaf. Kita tak berasa apa-apa, tuan-tuan. Abang Long kita datang minta maaf dengan adik. Ada apa ni bang, Bang Long? Mana cakap jangan datang rumah? Aku datang juga sebab aku abang yang paling tua. Kenapa? Ada apa? Nak minta apa? Aku nak minta maaf. Tuan-tuan, berlapang dada. Kita tunggu. Kau adik, aku abang. Takkanlah abang nak minta maaf dengan adik. Kiamat pun tak jadi. Tak, tuan-tuan. Berlapang dada. Aku ayah. Aku bapak. Takkanlah bapak nak minta maaf dengan anak. Padahal memang salah bapak. Tuan-tuan, jangan lupa. Ada istilah anak derhaka. Itu biasa kita dengar. Ada pula istilah jarang dengar tapi ada. Ibu bapa yang derhaka pada anak-anak tu ada. Aku bapa. Padahal salah besar kita. Kita tak didik anak, tak jaga anak. Selama ni tanggungjawab kita tak jalan. Tuan-tuan, kata Umar bin Khattab, ambil semula anak kamu ni. Kalau tidak nanti tangan kamu yang aku potong. Kan ada cerita Sidina Umar. Umar, anak aku ni menderhaka. Kau tolong nasihat sikit. Panjanglah cerita dia tu ya. Bapa yang derhaka. Jadi, tuan-tuan, kita nak bawa ke mana dosa kita? Adakah yang dah meninggal, dia muncul dekat Hiroshima, Nagasaki? Adakah tuan-tuan? Aku ni rupanya bukan Allah yang buat, tapi Jepun yang buat. Rupanya. Kita ni bila meninggal dunia, pejam mata, diuruskan jenazah, masuk liang lahat, celik mata roh, kita nampak Allah di hadapan kita, tuan-tuan. Kita semua balik bertemu Allah. Nak tanya, nak bawa ke mana dosa kita? Garang. Dengan Allah pun nak garang juga. La ilaha illallah. Itu namanya tak kado diri, tuan-tuan. Ya. Tikus nak sepak kucing. Itu kita jadi itu. Dia rasa besar diri dia. Padahal dia kedil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqullan akhazna bidhambih. Tuan-tuan, surah Al-Ankabut. Ayat 40. Saya pernah ulangkan di kuliah ni, tuan-tuan. Kita semak balik nanti. Allah ni dia biar ke dosa kita. Kita pernah menganiaya, menzalimi orang 20 tahun yang lalu. Kita pun dah lupa dah. Nak tanya sikit tuan-tuan. Apakah kesalahan kita menzalimi dia, dosa kita sampai setakat tu je? Dia stuck 20 tahun. Lepas tu tak bergerak-gerak dah. Tak tuan-tuan. Selagi kita tak selesaikan
tiap-tiap saat bergelumang dosa. Tiap-tiap saat kita bergelumang dosa, tuan-tuan. Sehinggalah orang tu, dia mengata tengah malam, walaupun dia tak minta maaf dengan aku, aku ni dah teraniaya, tapi aku tetap halalkan, aku maafkan dia. Baru selesai. Selagi dia tak maafkan, Allah dah sebut tadi, buat dua. Pertama, tahan marah. Tahan. Yang kedua ialah memaafkan. Lalu Allah sebut ala tuhibbuna. Tu kalimah tu sedap betul tuan-tuan. Suka tak kamu aku beri hadiah untuk kamu? Oleh sebab kamu dah buat dua perkara ni, kaziminal ghaiz wal afina anin nas, aku beri hadiah. Allah Taala bagi hadiah. Takkan nak jawab, tak nak ah. Sombong betul gitu tuan-tuan. Apa hadiahnya? Ghafarallahu laka. Aku ampunkan semua dosa-dosamu. Ya Allah, tawaran tu tuan-tuan. Patutlah ada orang dinahan marah. Padahal dia, dia boleh ya kalau nak marah. Sebab dia nak dapatkan yang itu tu. Dia tahu dia selama ni banyak dosa. Daripada muda sampai ketua. Bolot dengan dosa, dia tahu. Cara dia tuan-tuan, dia nakkan pengampunan Allah ialah dengan memaafkan kesalahan orang lain. Dan dia sendiri pula. Sikit minta maaf, sikit minta maaf, sikit minta maaf. Sampai isteri dia kata, abang ni kenapa ni asyik minta maaf saja. Yelah, dulu masa zaman-zaman muda mungkin ada beberapa bulan abang tak bagi nafkah ke kamu, lepas tu abang diam saja. Tuan-tuan, tu dosa tu. Sengaja tak bagi nafkah ke isteri tu berdosa namanya. Kerana Rasulullah sebut, walaupun suami tu solat 100 rakaat solat sunat, hilang ganjaran itu dengan tidak memberi nafkah walaupun sekali. Ini ceritanya orang yang pernah buat salah sesama insan. Lepas tu dia tidak minta maaf atas kesalahannya. Kerana memang itulah dosa yang kebanyakan orang dia tak sedar. Susah nak buat. Jadi tuan-tuan, kita ingat balik muhasabah akan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan sesama insan. Boleh jadi orang tu tak jauh. Isteri kita je. Sekarang kita memang jadi geng masjid. Oh, tak mih dah masjid tu datang. Dulu ni, masa mula-mula kahwin dengan isteri, kita pernah menindas, kita pernah pukul, kita pernah menganiaya. Tak ada malaikat ke tolong catit? Malaikat catit, raqib dan atid, catit segala kesalahan dan dosa, tuan-tuan. Allah Ta'ala pun dah lupa. Munasabah Allah Ta'ala lupa, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak usahkan lupa. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak tidur, bukan tidak tidur, tak mengantuk dan tidak tidur. Dan mudah bagi Allah, la ya'uduhu hibzuhuma, takat langit dengan bumi ni. Kecil je bagi Allah untuk menguruskannya. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dikasihi Allah SWT, Al-Ankabut ayat 40. Mari sama-sama kita gerun. Allah bila dah marah, bila dosa kita dah melampau-lampau, Allah akan kirimkan balak sebagai peringatan. Fakullan akhadnahu bidzambih. Kebanyakannya kami siksa mereka bidzambihi. Disebabkan dosa yang mereka lakukan. Banjir zaman Nabi Nuh tu bukan sebab empang pecah. Bukan. Tapi sebab dosa. Tak nak ikut dakwah. Jaga-jaga tuan-tuan. Nabi Nuh ajak yang mau ikut tak ramai. 80 orang je. Itu pun termasuk lembu kambing, jerapah semua, singa. Punyalah orang tak apa hirau dakwah Islam ni tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Kebanyakannya kami azab mereka yang berdosa ini. Hasiban, kami kirimkan ribut taufan. Mati tuan-tuan. Wa minhum man khasafna bihil ard. Sebahagian mereka, kami siksa mereka disebabkan dosa mereka. Khasafna bihil ard. Kami benamkan ke dalam bumi. Allah memang penyayang. Tapi bila sampai satu tahap, kita mencabar kekuasaan Allah, tuan-tuan. Allah sifatnya qahar, keras, jabar, memaksa. Selain dari sifat Allah, Rahman, pengasih dan penyayang. Tuan-tuan, wa minhum man aghraqna. Ada juga sebahagian mereka yang berdosa itu. Kami siksa. Siksa mereka, aghraqna, dengan kami tenggelamkan ke lautan. Wa ma kana Allahu liyazlimahum, kami tak zalim, kata Allah. Walakin kanu anfusahum yazlimun, kamulah yang menzalimi diri kamu sendiri.
merasa memiliki di, apalagi dah ada kuasa. Tak maaf lah. Kita lah segala-galanya. Pandang orang semua kecil semua, tuan-tuan. Ha, surah Al-Hijr, ayat yang ke-11, ke-12 tu. Jangan kamu memandang rendah orang lain. Ha, tengok ujung mata pun tak nak. Punyalah kita meremeh ke orang. Banyak hari ni, tuan-tuan. Ya. Dan dalam ayat Al-A'raf ni, Al-A'raf ayat 133. Allah tak kirim ribut. Allah tak kirimkan tak benam dalam bumi. Allah tak tenggelam ke laut. Tapi Allah kirimkan belalang-belalang. Jaga-jaga, tuan-tuan. Allah Ta'ala dia kirimkan kumal, katak-katak, kutu-kutu. Habis, tuan-tuan, ya. Wad-dhafadi' wad-dama, sungai jadi darah. Ya. Wal-jarad, belalang-belalang. Mufassilati, fastakbaru, kerana kesombongan-kesombongan. Wakanu qauman mujrimin, kamulah kaum yang berdosa. Baik, tuan-tuan, muslimin, muslimat sekalian, marilah kita ambil iktibar, kita riset, bersihkan, kita reboot balik. Kalau ibaratnya handphone tu, tuan-tuan, kita buang kukis-kukis semua tu. The handphone tu jangan berat sangat, tuan-tuan. Berat nak bangun malam, berat baca Quran, berat. Kenapa jadi berat macam tu? Ha? Nak sembahyang sunat pun jadi berat aja. Nak berzikir pun jadi berat. Apa yang berat sebenarnya? Hati kita berat. Hati kita tak celak melihat kebesaran Allah. Macam mana soalan man rabbuka? Baru nak nampak Allah. Baru nak kenal Allah tu. Allah Ta'ala ni maha berkuasa rupanya. Lah. Ya. Tuan-tuan, celakkan hati kita. Cara dia macam mana? Banyak sangat cara. Antaranya dengan zikrullah, tuan-tuan. Kata Rasulullah, beza orang mati dengan orang hidup ialah zikrullah. Orang tak zikir sebenarnya dia dah mati sebelum mati. Zikrullah, tuan-tuan, sebanyak-banyaknya. Hari-hari kita cuci hati kita. Ya. Hari-hari cuci. Zikran kathiran. Orang-orang mukmin bila sebut Allah, gementar hatinya. Innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallah. Sebut Allah, gentar hati dia. Ada getaran. Itu tanda masih hidup lagi hati itu, tuan-tuan. Kalau sebut Allah pun tak rasa apa-apa. Ingat kata Ibnu Mas'ud, bila hati tak rasa apa-apa, berdoalah supaya diganti dengan hati yang lain pula. Mana boleh dapat hati lain lah, tuan-tuan. Nah, inilah hati satu-satunya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, getarkan hati. Cara dia macam mana? Buang segala yang menutupi hati kita. Terlampau cintakan dunia sangat-sangat, melampau-lampau. Tuan-tuan, dengan zikir ni insyaAllah makin longgar. Segala kesempitan-kesempitan, kita akan dapat kehidupan yang tenang, yang lapang, yang abadi insyaAllah. Sekadar ini sajalah, tuan-tuan. Jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salah dan silap, itu datang dari kelemahan diri saya. Kekurangan-kekurangan yang banyak. Sekali lagi saya mohon maaf, mohon ampun sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan, agak-agak maaf ke tidak, ya? Maafkan tuan-tuan, ya. Mailah, tuan-tuan, sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Bekalan Alam Barzah bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Azli Aziz yang telah dirakam di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana Kuantan Pahang Darul Makmur. Ceramah pilihan itu tadi disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, di hujung waktu ini sampai di sini saja saya mengundurkan diri. Afni Suhaimi menemani anda hingga jam 2 petang dan lagu terakhir hiburan untuk anda di segmen Zon Pesona ini. Selepas ini anda akan ditemani oleh rakan setugas saya Ana dan Harun dalam Apa Khabar Weh. Dan terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: dengan
1: Zon. Apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Bagaimana hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Selamat petang godong-godong. Kita dah masuk dalam zone.
1: Apa?
0: Kabawai. Selamat petang ya.
1: Selamat petang. Good evening.
0: Ada yang sakit hati ke? Ada yang tak tidur lena ke malam tadi?
1: Kenapa tak tidur lena? Oh, patutlah awak tak berapa nak senyum hari ni. Tak nak macam mana, Ron?
0: Tapi saya tabiklah Argentina untuk kemenangan kali ni. Walaupun orang kata orang kutuk kan? Argentina direct orang kutuk
1: game betul. Kan? Tengok tak konten-konten. Tak ada orang yang nak pakai baju.
0: Tapi malam tadi Argentina memang power.
1: Memang all out dah.
0: Memang all out. Tak ada bantuan referee. Salah England sendiri.
1: Tapi saya ada baca lah komen daripada fan-fan England. Dia kata macam ref ni apa?
0: Itu yang tak setia lah kot.
1: Sebab
0: ada yang kata dari awal lagi orang nak kalah Argentina ni dari plan A, B, C, D, E.
1: Okey.
0: Yes, malam tu plan D lah untuk plan England. Dia terpaksa plan E lah guna Spanyol. Sebabnya tak nak Messi menang sekali lagi.
1: Betulah.
0: Tapi bola sepak kan. Nak tak nak kena terima. 90 minit dah settle semalam.
1: Yelah.
0: So finalnya adalah Spanyol dan juga
1: Argentina.
0: So penampilan Messi senior dan juga Lamine Yamal junior
1: Yes.
0: So mengidolakan idola lawan anak buah lawan idola.
1: Okey, dia mengidolakan Messi
0: Okey. So untuk penyokong-penyokong Barcelona dia macam-macam. Alah, siapa-siapa menang pun dia menang. Okay. Tak kisah kan.
1: Faham.
0: Jadi ada juga orang cakap
1: untuk tempat ketiga dan keempat.
0: Sebab saya rasa macam tak main awak tengok
1: Saya tengok.
0: Saya tengok lah. Okay, kita Google tengok.
1: Okay.
0: Ada tak perlawanan untuk...
1: Tak silap saya hari Isnin kan?
0: Isnin. Final dah Isnin tu.
1: Oh, final.
0: Sekejap kita tengok.
1: Hari Ahad.
0: Ada ke tak?
1: Hari Ahad.
0: Tak ada. Perlawanan 3-4 tu tak
1: ni,
0: ada.
1: Oh, ada. Saya tak check, awak yang tak check. Hari Ahad.
0: Alah, tak layan sangatlah nombor 3-4 ni.
1: Itulah.
0: Kes sama jadi. Orang nak trofi tu.
1: Yeah.
0: Okay, tapi apa-apa pun ingat bola ni bukan medan untuk kita bergaduh. Kan?
1: Santai-santai je. Nganjing-nganjing.
0: Biasalah.
1: Koyak. Tapi biasalah tu.
0: Nyuruk je dalam toto. Saya ambil pendekatan yang sama. Tahan selinga pakai bantai.
1: Macam tahan je. Biasalah tu.
0: Dia cerita dia kalau kita dah bayar orang jangan pula kita tak boleh nak terima kena bahan.
1: Yes. Betul-betul-betul. Setuju.
0: Okay. So tahniah pada kedua-dua penyokong dan kedua-dua negara yang layak ke final. Tanggal bila?
1: Untuk final ni jangan lupa hari Isnin 20 Julai pukul 3 pagi.
0: Kira awal pagi Isnin lah Okey, itu orang kata temu janji anda dengan RTM Klik ataupun di mana-mana saja Gegasi. Yang namanya screen Gegasi.
1: Yes.
0: Yang bakal dibuka untuk semua kawasan, semua lokasi yang jadi tumpuan lah untuk bola sepak. Okey. So macam biasa, kita akan teruskan dengan anda lagu-lagu 2005 ke atas. Bersama dengan anda pastinya. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Jang dan klai, krasip koi, bong bau bau, tuan hei rau lintang.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
1: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Farah.
1: Apa?
0: Sini jap. Ha? Sini jap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuannya pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu kali masa nak tunang tu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.

0: bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Selamat petang godong-godong kita, mana-mana yang masih lagi di tempat kerja ketika ini, belum lagi keluar pergi makan. Almalun lah ya.
1: Eh, dah pukul buat apa ni?
0: Itulah pasalnya. KP tak ada.
1: Rajin sangat.
0: Kopi KP tak ada. Nak tak nak dia sambil-sambil ambil anak tu share pukul 4 kan, baru dia makan.
1: Okey.
0: Okey, dan juga kita nak ucapkan tahniah pula daripada mereka yang sekarang ni dah minggu masuk minggu konvo dah ni lah. Ada kolej-kolej. Ha, kolej-kolej yang dah mula melangsung kan. Kan? Apa yang best pasal konvo ni? Oh, ingatlah.
1: Yang
0: best. Tak best kan sebab berpisah dengan kawan-kawan kan?
1: Apa pula?
0: Yalah, dah tak ada dah. Lepas
1: tapi
0: tu tak ada
1: dah. Lepas tu dah dapat kawan baru.
0: Kawan baru tak semestinya sama dengan kawan lama.
1: Okey.
0: Tapi yang best pasal konvo ni benda?
1: Itulah dapat bergambar kan. Kita dah apa 3 tahun, 4 tahun
0: bersama,
1: belajar kan.
0: Ha,
1: tu kira kemuncaknya lah.
0: Betul. So tahniah pada adik-adik kita yang mana lagi konvo ni kena isi borang, kena mohon
1: macam-macam.
0: Bajulah inilah kan. So pastikan semuanya lengkap supaya urusan di hari tersebut lancar sampai selesai, okey?
1: Ya, betul.
0: Okey, dan hari ni Khamis. Macam biasa, kalau Khamis je kita akan berdoncil ni dalam Makcik Bawang Pot Pack. So, hari ni kita dah pilih satu tajuk.
1: Yes.
0: Tajuk ni, dia agak deep sikit.
1: Apa ni? Agak deep.
0: Dua pamba.
1: Tak tahulah kenapa.
0: Okey. Dia kalau orang Islam kata senjata utama kita lah kan.
1: Utama kita.
0: Okey, satu soalan.
1: Okey.
0: Kalau kita mengadu, yalah, kita kan ada diri sendiri punya ruang kan, macam kita mengadu, itu dikira doa.
1: Doalah. Kan? Kan? Orang kata ucapan pun doa juga kan, sebab itulah kita di apa disuruh untuk cakap benda yang baik-baik. Okay. Kan, sebab kata-kata tu
0: awak
1: doa.
0: Awak tu kenapa selalu maki? Maki tu tak baik.
1: Bila masa jangan fitnah. Okay, fitnah tu dosa besar tau.
0: Baik
1: awak bunuh je saya. gitu.
0: Okey.
1: Okey, topik kita
0: berkaitan doa.
1: Petang ni doa yang termakbul. Apa benda mungkinlah awak pernah dengar mak awak doa ke, ayah awak doa ke, ataupun mungkin awak sendiri yang doa dan alhamdulillah setakat ni doa tu makbul.
0: Okay.
1: Apa bukti dia makbul?
0: Dia tak kisah tak kisah siapa punya doa sekali.
1: Tak kisah.
0: Tapi yelah, dia doa kalau jadi tu dia macam magic. Dia macam jadilah. Dia benda-benda macam tu lah. So kita nak tahu, adakah doa-doa yang dimakbulkan setelah didoakan lah, disebutkan.
1: Apa dia bukti yang mengatakan kan, doa itu makbul?
0: Contoh macam kita doa semoga anak kita dapat straight A.
1: Okey, kan, straight A.
0: Dapat straight E. Tak makbul
1: lah tu. Semoga suami dapat kerja bagus-bagus.
0: Kebetulan pula suami baru lepas orang kata tukar kerja, kena dihentikan kerja. Kan itu kan masa orang kata genjatan senjata di mana tu, Iran perang tu kan, ramai yang kena buang kerja.
1: Okey.
0: Lebih-lebih lagi yang orang kata sektor-sektor. Oh, tak tahu eh. Tinggi lah masa tu, ramai yang kena buang. So ni boleh dapat kerja baru.
1: Jadi kita nak tahulah apa bukti awak mengatakan doa tu makbul. Mesti ada hasil dia, nampak kan. Doa yang baik-baik lah.
0: Tapi ada tak orang yang doa benda-benda jahat?
1: Ya, ada je. Itu orang kata doa orang teraniaya.
0: Itu yang kena aniaya. Itu yang kena
1: balat.
0: Ini maknanya doakan benda jahat. Ada.
1: Itu tak pastilah.
0: Sepandai-pandai tupai. Doalah benda-benda baik. Kita nak berborak dengan anda. Jadi 0951 40 124
1: ataupun 0951 40 125.
0: Kita akan live juga di TikTok.
1: Yeah, tunggu anda tengah make up sekarang ni.
0: Okay.
1: Kejap lagi kita masuk live TikTok. Makcik
0: Bawang Pot Pack.

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak naklah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.
3: Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.

0: Assalamualaikum semua. Jangan lupa dengarkan Zon Apa Khabar Week bersama Ana dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Rasai Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RDM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang. Dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
3: Weh, Ana.
4: Apa?
3: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
4: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
3: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut?
5: Kata duit lah. Dia pinjam RM2,000. Pada banyak. RM100 pun tak boleh.
6: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang tu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.

0: Okey, 38 minit petang buat godok-godok kita yang masih lagi terus kekal bersama dengan frekuensi ini di seluruh daerah-daerah ataupun negeri. Dan juga yang mendengarkan kita di RTM Klik lah. Terima kasih lah ya. Malam layan bola, siang layan radio, boleh? Hai, tak nak cakap.
1: Diam. Okey, terima kasih banyak kepada anda yang setia bersama dengan Ana dan juga Harun di petang Rabu dan juga Kamis. Dua hari tu lock. Betul. Untuk Ana dengan Harun.
0: Melainkan kita orang cuti je lah kan.
1: Cuti. Ada pun ada kerja luar.
0: Betul.
1: Kan.
0: Tapi kira kalau hari kebiasaan jadualnya memang kamu berdua lah. Jangan carilah hari-hari lain tu. Biasalah.
1: Awak jangan resis.
0: Mana dia resis? Lain-lain tu tengah berubah-ubah. Orang kata tukar resipi.
1: Tukar resipi.
0: Moga-moga adunannya menjadilah.
1: InsyaAllah.
0: 16 Julai 2026.
1: Okey, satu safar.
0: Tak
1: fikir
0: panjang lah cakap tadi.
1: Satu safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah.
0: Okey.
1: Kita dah masuk dalam rancangan Makcik Bawang Popek dengan topiknya hari ni. Doa yang termakbul. Okey. Ada tak Woma pernah dengar mak ke, aboh ke, weng ke, aki ke, ataupun mungkin diri sendiri yang doa tu?
0: Okey.
1: Dan saat ini doa tu makbul. Apa buktinya?
0: Okey, kita akui ada doa yang tak perasan kan. Dimakbulkan. Ada je yang tak perasan, betul tak?
1: Okey, contoh?
0: Contoh macam kesihatan kan, susah nak kita ni kan. Tiba-tiba, yalah dalam doa kita semayang ke, luar semayang ke, mesti kita ada ucapkan juga pasal rezeki, pasal kesihatan. Tapi, yalah kita nampak hari-hari kita okey je. Tanpa sedar kat dalam kita tak check kan. Ada juga dugaannya pasal sakit ni.
1: Faham.
0: So, tapi berbalik pada doa. Doa ni benda yang macam Ana cakap tadi lah. Dia kata-kata. Dia tak semestinya kena di apa orang kata selalu tu. Sejadah. Tapi adalah tempat-tempat yang orang kata mudah dimakbulkan. Satu
1: ada waktu-waktu mustajab kan.
0: Di depan Kaabah kan orang kata. Mana lagi?
1: Waktu je lebat.
0: Waktu betul-betul mengisafi diri.
1: Ya, ataupun sewaktu teraniaya. Jangan lupa tu.
0: So, disebabkan awak tak aniaya Francis kalau kau tak kita doakan yang mana nak kalau.
1: Kita bukan tak aniaya. Itu cari penyakit.
0: Bukan, yang menang
1: cuba
0: tu.
1: Kalau awak tak sokong apa-apa, awak relax.
0: Okay, faham. So, satu doa yang awak rasa dimakbulkan lah dalam kehidupan ni.
1: Okay. Kalau saya lah kan, semestinya lah doa moga-moga dapat suriat.
0: Lagi macam tu?
1: Bukan lagi. Jangan, boleh tak jangan?
0: Tak lah, sebab tak ambil. Gantung, tergantung.
1: Awak ni boleh jadi wartawan lah. Wartawan media. Sebab awak boleh
0: Hiburan.
1: Wartawan hiburan. Yes. Awak berjaya memesongkan kenyataan orang
0: tak,
1: tu.
0: Tadi tu tergantung.
1: Taklah maksudnya saya
0: dapat zuriat.
1: Saya pernah suatu ketika dahulu dia mestilah puji, bila mana pasangan suami isteri kan
0: mahukan
1: bila dah kahwin tu mestilah orang nak anak. Senang ceritalah nak anak kan.
0: Berapa tahun orang kata diuji tiada kehadiran cahaya mata ni.
1: Okey, 10 tahun.
0: 10 tahun kena
1: 10 tahun.
0: Lama tu.
1: Okey. 10 tahun dengan 3 kali keguguran. Okey. So jadi trauma lah. Tapi yalah, orang kata kadang-kadang kita tak sedar doa kawan-kawan kita ke kan. So, doa daripada mak ayah kita, mak ayah mentua kita, adik-adik beradik kita kan.
0: Netizen pun ada doa.
1: Betul. Kan sanak saudara ataupun godong-godong kita yang mendengar Pahang FM. Betul. Kan sebab kalau ikutnya tahun ni tahun ketujuh lah. Kau di sini.
0: Okey.
1: Bersama dengan awak kan? Awak 6 tahun.
0: 6 tahun.
1: Apa benda kau ni? Kau dulu kerja dengan aku. Dah aku 7 tahun takkanlah
0: So dimakbulkan. Terlahirlah kacak pada tanggal?
1: Pada tanggal 12. Ni bulan berapa?
0: Itu dia
1: selalu mak putus kan? Kan?
0: Kalau dah makbul memang lupa dah. Masa susah.
1: Okey. 12. Hey. 12 Mei.
0: Okey, okey, hari bekerja.
1: 12 Mei 2024. Setelah 10 tahun, alhamdulillah akhirnya Allah makbulkan doa.
0: Walaupun
1: tu.
0: Walaupun dalam macam-macam kondisinya masa tu.
1: Ya,
0: kan?
1: Betul. Macam-macam yang
0: ujian jugalah.
1: Ujian. Maknanya Allah bagi rezeki tu tapi di saluti dengan ujiannya.
0: So kita percaya semua watak di dunia ni yang kita himpunkan sebagai satu cerita di dunia ni memang ada kisah-kisah dan ada
1: up and down lah.
0: Pernah mengadu dengan Tuhan masing-masing kan. Dengan yalah kadang-kadang kita diduga ujian yang berat.
1: Betul.
0: Sampai dalam makan nasi pun tak ada duit.
1: Betul? Kau rasa semua oranglah rasa kan? Betul. Melainkanlah awak lahir-lahir memang dalam keluarga yang kaya raya kan.
0: Kau rasa ada juga.
1: Ada dekat ujian. Mungkin mungkin ada cara yang lain ujiannya. Kan. Sebab kalau ikutkan Run, kau yakinlah ramai lah orang yang TTC kan. Kau pernah dengar tak perkataan TTC?
0: Apa tu?
1: Kalau
0: TTC tahu yang kita order barang nombor 6D. Jangan bagi kau orang tu.
1: Bukan 6D. TTC ni biasanya ibu-ibu yang apa yang memang nakkan baby lah, try to conceive kan. So, dah cuba macam-macam cara kan, apa semua kan. Memang ada satu tahap tu
0: rasa tu ada.
1: Bila dah terlampau lama kan, itulah yang kau geram sekarang ni kan. Kadang-kadang adalah bila borak-borak kan, itulah dah lama sangat dia ni. Berapa tahun kahwin? 3. Allahu Rabbi, 3 tahun ni.
0: Santai bosku.
1: Santai bosku. 3 tahun. Wait, janganlah macam tu.
0: Sebenarnya yalah kan, kita tak menolak. Kadang-kadang memang Tuhan tak jadikan rezeki tu ada.
1: Mungkin belum masanya.
0: Tapi kita percaya yang kalau saat tu tiba, tibalah dengan mengikut apa yang Tuhan dah rancang kan. Mungkin kalau kita diberi sekarang, kita tak sedia untuk itu bak anak tadi lah kan.
1: Tapi memang satu tahap tu kan, bila kita dah terlampau lama kan, dah makan tahun apa semua kan, kita dah jadi macam ada-adalah.
0: Dia
1: ada sampai satu tahap tu tau. Dia ada.
0: Sama macam kita ni lah, tunggu result SPA.
1: Simpanan.
0: Simpanan nombor 41. Ingat grade 41. Simpanan 41. Lama lah gitu.
1: Baru tahu awak minta 41.
0: Tak adalah.
1: Nak caras. Kau nak caras
0: eh. Minta maaf abang. Bercerita.
1: Bercerita.
0: Okey, 0951-4014.
1: 0951-4015.
0: Boleh kongsikan cerita doa anda yang termakbul. Walaupun bukan kisah anda. Mungkin adik-beradik
1: mungkin
0: anda.
1: Mungkin anda doakan kepada anak.
0: Kan?
1: Ataupun adik-beradik tiba-tiba makbul.
0: Betul.
1: Alhamdulillah.
0: Kita tengok di talian ketika ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Belum beri salam.
1: Baru halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh. Retih jugalah.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Baru betul.
1: Al, tak berapa nak ceria je bunyinya.
2: Kurang sihat.
1: Kurang
0: pula hari ni. England kalah ke?
1: England kalah ke?
0: Oh, nyokom dia.
1: Bukan dia nyokom Messi ya itu ke dengar?
0: Nyokom Messi.
2: Argentina.
0: Ada kau tutup tu ke?
1: Ada. Messi nya hari Senin ni nanti bertanding Abang Santana.
2: Tengok itu dia tu.
0: Dah ngapanya? Macam kena.
1: Kau rasa dia bawa lepas makan ubat ni?
0: Layu, ayer je gitu ngapa?
1: Jangan main cendawan.
0: Jangan. Kau mau hari-hari dah cerita tu. Jangan.
1: Bahaya.
0: Apa satu yang dia apa tu?
1: Apa dia?
0: Yang kau tik sebut itu tu. Pipiu.
1: Pipiu.
0: Itu. Jangan benda-benda
1: gitu. Jangan main-main benda gitu. Hayat-hayat tu Abang Santana.
2: Ya.
0: Jauhilah perkara-perkara menghayalkan ni. Ngapa ni kau pelik?
1: Awak ngapa? Biar jarang Abang Santana macam gini. Kau tak faham lah.
2: Kurang sihat lah.
1: Kenapa demam ke?
2: Okey.
1: Sesama?
2: Tidak.
1: Lepas tu?
0: Tak ada awet?
2: Tidak.
0: Baru dia gelap.
1: Okey, Abang Santana. Ni topik kita petang ni. Doa yang termabul. Awak nak cerita pasal siapa ni?
2: Masa itu, anak kawan sakit lah. Ayam macam itu.
1: Okey, masa kecil?
2: Besar dah.
1: Okey, sakit guananya lah.
0: Penyakit benda?
2: Tak sedar, dia tak sedar.
0: Penyakit dia tak sedar?
2: tak sedarkan diri.
1: Oh,
0: pensel lah.
1: Tak sedarkan diri.
2: Pensel. Oh. Dan doanya, ya Allah, ya Tuhanku, semualah penyakit anak kawan ni. Lepas tu, kawan ambil lah ayat tu, baca lah. Fatihah 3 kali. Lepas tu selawat ke Nabi 3 kali.
0: Okey.
2: Tiuplah ke ayat tu. Lak ke muka dianya. Lepas tu dia terasa jauh.
0: Oi! Kalau tahu dari awal lagi baca.
2: Itu dia.
0: Masa tu kat hospital ke kat rumah?
2: Rumah lah kakak. Takut lah mana. Ay, budak ni ngapa pula?
1: Ngapa tiba-tiba ke balik dari tempat maghrib ke mana?
2: Tiba-tiba je.
1: Oh,
0: risau kadang-kadang macam tu.
2: Lepas tu channel lah sihat dia.
1: Alhamdulillah.
2: Dia itulah doa kawannya. Cakap bahasa Melayu je.
1: Cakap bahasa Melayu je.
0: Jampi-jampi ya, di tanah.
1: Kau rasa tak bomoh juga tu.
0: Oh, tak bomoh juga. Tapi lepas pada dia dah sedar tu, dah tak pernah jadilah.
2: Tak ada dah.
0: Okay.
2: Sampai lagi nari.
1: Alhamdulillah, syukur.
2: Kalau ada penyakit tak kahwin, boleh jumpa ini kawan.
1: Pandai sangat. Dia pun tak kahwin dah. Pandai dia apa karut.
0: Dia macam ni lah Mr. Nak. Dia nak kahwin tu boleh je. Ada je ramai
1: boleh,
0: je.
1: Boleh, ramai je nak.
0: Skelen tu tak cukup.
1: Skelen
0: tu tak cukup. Awak ada skelen nak bagi boleh.
2: Itu dia je. Anak kalau ada anak lagi. Doa itulah.
0: Cai.
2: Itu
0: wakil lah. Cai. Dia buat macam tu. Cai.
2: Anak lagi itu medianya.
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik Abang Santana, terima kasih hari ni. Awak
1: terima kasih awak berehatlah Abang Santana ya. Jangan nak berzumba-zumba lah petang ni.
0: Janganlah awak tu obat makan ikut waktu. Jangan ikut suka waktu awak jangan makan ubat. Ingat tu.
2: Kawan tadi lepas makan ubat.
0: Itulah.
1: Kena khabar dah. Dia tu khayal makan ubat.
0: Jangan
2: 7 biji tadi.
0: 7. Ya. Awak biar betul baca boleh 7 biji sekali ke 7 jam sekali. Itu yang slow. Okay Abang Tana, terima kasih.
1: Okay, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Bye. Bye. Oh no. Kesian Abang Santana.
0: Adalah tu.
1: Dia jadi lain kan.
0: Abang Tana kadang-kadang yelah walaupun betul makan ubat tengok ke, kadang-kadang ada ubat ni yang tak boleh campur dengan ni makannya.
1: Kena jarak-jarak waktu kan.
0: Tengoklah.
1: Itulah aku rasa 7 jam sekali tu.
0: Ini 7 biji.
1: Tersalah baca.
0: 7 biji. 7 biji sejam dia 2 papainya. Tak ada setengah hari yang habis ubat sepakat.
1: Aduh.
0: Hello, assalamualaikum.
3: Hello. Waalaikumsalam.
0: Ui. Mana awak ni? Ha. Ngapa
1: ketika ngapa suka seorang tu?
0: Lepas ada menantu ni.
1: Lepas ada menantu ni. Dapat menantu.
0: Gelok je, senyum je.
3: Menarik sangat.
0: Okey.
1: Okey, Moju, apa doa yang termakbul tu?
0: Apa doa yang awak perasan?
3: Kalau Cik Robi lah menalipun ni, dia pun ada juga kata doa yang makbul tu.
0: Memang kau reject kau dia? Tak ada kerja lain nampak juga.
3: Awak tu lah siang ke dia?
0: Yalah.
3: Ya, dia dengar tu.
0: Ya, tahu. Kau cakap gitu dia gelak lah rumah tu. Okey ni, Maju. Doa yang awak rasa dimakbulkan.
3: Setakat ni lah doa-doa untuk anak-anak kau lah. Kau doa kanak kau sihat. Lepas tu, kata senang.
0: Amin.
3: Kaya dunia akhirat. Lepas tu, satu yang makbulnya. Aku berdoa setiap hari.
0: Okey.
3: Untuk anak kau memiliki sebuah rumah setiap orang.
0: Okey. Ini doa orang kata dia macam personal lah gitu kan. Direct gitu.
3: Setakat hari ni dah yang 3 beradik tu memang dah ada rumah dah.
0: Ada rumah belaka dah.
1: Alhamdulillah.
3: Ada rumah belaka dah. Tinggal adik berkahwin ni dengan Kak Lu.
1: Okey.
3: Tak ada rumah lagi. Yang lain tu alhamdulillah dapat dah.
1: Okay. Alhamdulillah, syukur. Tu doa mak ya, kalau boleh semua anak ada rumah sendiri.
3: Doa daripada mak kau pula untuk kau. dulu-dulu kan Mok Ju ni kan susah, ayah tak ada.
1: Okey.
3: Dia kata benda mok biarlah adik awak sekolah tak tinggi, sekolah tak pandai. Janji esok awak dah berumah tangga, awak senang, dia kata. Dapat awak esok sama dengan orang yang makan gaji, dia kata.
1: Okey.
0: Alhamdulillah dapat.
3: Kakak ni alhamdulillah. Mok Ju duduk dengan canggih ni.
0: Lebih pula lagi orang makan gaji nak.
3: Mok Ju boleh pergi umrah, dah boleh pergi keluar negara, jalan-jalan. Alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah.
3: Itu doa daripada Mok Ju.
1: Okey.
3: Ya, dia bagi anak dia senang ke datang, dia kata. Lepas tu satu lagi yang tak mahbul. Mok Ju doa ke Harun ni bertemu jodoh. Bila-bila
1: bertemu jodoh.
3: Isteri yang
0: selalu orang haram sebut, yang dia sebut tu haram jadah.
1: Jangan.
0: Sebutlah betul-betul. Moju tu sebutlah betul-betul.
1: Moju tu sebutlah betul-betul. Bertemu jadah. Haa, kita kenapa? Mana
3: nak sebut sajadah?
0: InsyaAllah. Terima kasih Moju mendoakan baik-baik untuk kau.
1: Betul.
0: Ana, orang-orang lain juga kan. Terima kasih.
3: Yelah, itulah doa Mok Ju yang makul sakit hari ni.
1: Okay.
0: Baik, baik. Terima kasih,
1: baik, terima kasih berkongsi Mok Ju.
3: Ya, yeah, sama-sama.
1: Okay.
3: Untuk anak juga, Mok Ju doa sok mo dapat lah cahaya mata air kacak. Ha.
1: Semoga
3: dapat pula pasangannya seorang lagi.
1: InsyaAllah, amin.
3: Cantik pula.
0: Hai, tak cantik. Takkanlah cantik.
1: Okay.
3: Ya, dah kacak lah wang ni cantik.
0: Ini mesti nak nama lain dia.
1: Okay.
3: Doa itu doa.
1: Doa. Amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Okay, Mak Ju. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mak Ju cek balik. Kenapa doa untuk Arun jodoh tu tak mabur tu?
1: Belum sampai masa.
0: Doa saja. Entahlah sampo-sampo ke
1: benda. Yelah, entah sampo-sampo pun tak cukup lagi. Sabun je lah, menabun je lah.
0: Okay, baik. Kita hampir jam 3:30. Kita berat dulu, okay?
1: Boleh.
0: Ni kita nak layan lagu ni.
1: Lagu apa?
0: Chal-chal merchatai.
1: Chal-chal-chal meresate.
0: Dia boleh siap, Angan Pam.
1: Satu pilihan.

0: pastikan salah laku buli di sekolah.
1: Buli ialah perbuatan menyakiti fizikal, emosi atau mental seseorang secara berulang dan berniat jahat, sama ada secara fizikal, lisan, sosial atau siber.
2: Jenis-jenis buli: menendang, menumbuk, menampar dan menolak, menghina, mengejek dan mengugut, mengasingkan daripada kumpulan dan menyebar gosip, mesej menghina dan ugutan melalui media sosial.
1: Buli boleh menyebabkan seseorang kemurungan dan rasa rendah diri, prestasi akademik merosot, takut atau fobia ke sekolah, masalah kesihatan mental, kebimbangan dan trauma, serta berfikir untuk mencederakan diri atau bunuh diri.
2: Laporkan sebarang kejadian buli kepada guru atau kaunselor, berikan sokongan kepada rakan yang menjadi mangsa dan jangan berdiam diri, jadi suara keadilan.
1: Ingatlah, buli bukan tanda kehebatan
2: tetapi ia tanda kelemahan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: apa?
1: Sini jap. Ha? Sini jap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
0: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
1: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
0: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang. Bawang.

0: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pang FM.
1: Satu pilihan.
0: Pukul 3.36 minit petang. Kita juga bersiaran langsung di TikTok Live ketika ini.
1: Terima kasih. Godong-godong kita. Banyak-banyak godong-godong kita, antaranya Izani Putih. Dia cakap apa? DJ Ana lama dah tak balik jengka. Salah claim tu, dek. DJ Ana rompin. Itu Anom. Kak Karipa Frozen. Kak Yan, dia kata, oh, ingatkan nak pindah jengka. Umat biasalah apa? Nama lebih-lebih kurang umat Anom siapa? Ana Tak ada Azhar, Atira, Ain, semua A. Tak apalah, tak kisah pun. Okay, Ron, ada juga ni adik, apa yang nama, alamak, dia tak ada nama lah. Dia tanya apa ni, bintang kecil dah ada ke keputusan siapa yang mewakili negeri Pahang?
0: Dekat TikTok pun saya ada chat juga yang bertanya pasal bintang kecil ni. Pertama sekali, kita di Pahang, di peringkat Pahang dah pun melaksanakan orang kata
1: uji bakat. Dah selesai.
0: Sebab dia yang bertanya bila ni.
1: Okay. Tetapi keputusannya
0: Belum lagi
1: keluar.
0: Mungkin dah ada. Kan orang kata top 3 ke. Dah ada. Tapi keputusan rasmi untuk ni belum diumumkan.
1: Belum diumumkan lagi. Kita masih juga

0: So kita nak bagi tahu juga, mm-hmm. kalau orang kata baru ni datang kat Pahang,
1: okay.
0: rasa macam tak lagi ke, susah nak dapat ke,
1: ha-ha.
0: anda boleh sebenarnya pergi try yang lain pula.
1: Okay.
0: Ada kan? Boleh kan? Mm-hmm. So jangan orang kata terhenti di situ. Kalau hari tu mungkin tersilap sedikit,
1: mungkin ada hari tak baik kan,
0: garang sangat ke, tak tahulah.
1: Ya Allah, sweet je saya tengok. Sebab saya tengok video tu, sweet je juri. Cute-cute.
0: Okay.
1: Cute,
0: sebab rakan-rakan negeri kita yang lain di radio-radio negeri ni pun akan melangsungkannya satu persatu.
1: Okey.
0: So faham? Jadi boleh chat lah kat media sosial. Kalau orang blok utara, chat perli FM,
1: okay.
0: Kedah FM, apa lagi?
1: Mutiara FM.
0: Mutiara FM. So boleh chat lah kan.
1: Mm-hmm.
0: Yang mana belum lagi berlangsung boleh pergi try.
1: Alright.
0: Tidak ada masalah.
1: Gelak-gelak kepada semua
0: Okay, kita nyinggah juga di WhatsApp sekejap.
1: Ni saya nak baca daripada Abang Saidin Awang.
0: Apa katanya?
1: Assalamualaikum DJ berdua.
0: Waalaikumsalam.
1: Doa saya yang makbul. Ceritanya macam ni.
0: Okay.
1: Musim haji yang lepas, sebelum pergi haji, saya amat bimbang dengan kesesakan di tanah suci. Apatah lagi dengan masalah nak buang air kan, sebab bilik air ni terhad. Jadi dekat tanah air saya berdoa agar saya janganlah sakit perut ataupun kerap buang air.
0: Okay.
1: Rupanya sebaik saja tiba di sana, saya memang jarang buang air, terutamanya air besar.
0: Okay.
1: 3-4 hari sekali pun susah. Kalau ada keluarnya sikit berbanding dengan makan hari-hari tu yang banyak tu kan.
0: Okay, okay.
1: Tapi alhamdulillah saya tak pula sakit perut. Tapi setibanya di tanah air, tahu-tahulah.
0: Dia perah belaka lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Ini pun sebenarnya tak begitu sedar, urusan yang dipermudahkan. Sebab kita tahu kalau pergi umrah ni nah, ataupun haji ni, kebiasaannya kan, yalah kalau kita ni bukan yang nyenin duit banyak, kena tunggu giliran.
1: Okey.
0: So kebiasaannya giliran tu lama.
1: Lama.
0: Awak dah daftar dah haji?
1: Dah daftar dah.
0: Tahun bila dapat pergi?
1: Lambat lagi, tak tahulah sempat ke tak.
0: So kalau peringkat-peringkat umur macam tu rasanya agak susah lah. Kalau yang muda-muda ni alhamdulillah lah, boleh pergi kan. Rezeki lah tu. Okay, kita nak baca juga ni
1: daripada Kak Nora kita.
0: Salam satu safar kepada DJ-DJ menceriakan. Doa adalah senjata bagi kita umat Islam, ataupun orang Islam ya. Bagi anak-anak yang masih punyai ibu ayah, sangatlah bertuah katanya, kerana doa-doa dari mereka Allah makbulkan secara terus kan. Orang kata doa ibu tu secara terus kan. Nama anak-anak dititipkan setiap kali doa, InsyaAllah bila mereka dah jumpa ilahi,
1: dah ataupun dijemput,
0: yalah, dijemput ilahi, doa-doa mereka dah tiada lagi. Itulah salah satu benda kalau kita kehilangan mereka ni kan. So hargailah mereka ketika mereka masih ada. Bagi akak, alhamdulillah, tabarakallah, banyak juga doa yang dimakbulkan. Di antaranya dianugerahkan suami yang penyayang, bertanggungjawab, rajin menyayangi arwah mak dan juga bapa akak, seperti arwah mak bapaknya juga. Rezeki dapat mengerjakan haji awal lah kot kan,
1: masyaallah,
0: di waktu usia muda. Tahun 2002. Okey, awal lah. Dan yang
1: ajah
0: paling
1: ni.
0: Ajah Nura. Dan yang paling terbaru, doa yang dimakbulkan, cucu dapat 9 straight A. Dah masuk UM dah tu.
1: Okey, alhamdulillah.
0: Yang masuk MU. Okey, dan sekarang ni ABL tu apa?
1: Apa, tak pastilah. ABL jurusan kedoktoran. Nak jadi surgeon katanya.
0: Baik, faham.
1: Okey.
0: If nak cerita semuanya tak dapat lah ya. Pendengar lain pun nak juga share-share. Alhamdulillah, tabarakallah. Doa yang doa jangan ditinggal setiap kali lepas menunaikan solat dan bila-bila masa free pun. Allah SWT berfirman marfumnya, jika hamba-hambanya tidak meminta dengan aku, mereka itu sompong. Sedangkan aku sentiasa mendengarkan doa hamba-hambaku. Moga kita jauhlah daripada kumpulan yang menyatakan sombong ini ya. InsyaAllah. Itu ada sikit lagi bawah tu.
1: Dia kata cerita gajah ni pun 10 kali pergi tengok.
0: Cerita gajah? Ombak ke? Yang tadi
1: chal meres setek.
0: Maksudnya sebelum cerita ombak keluar dah ada dah.
1: Dia kata minat sangat dengan mendiang Rajesh Khanna dan lagu-lagu semua sedap. Mantap.
0: Cantik. Okey, kita nak bersama dengan pemanggil dulu boleh?
1: Boleh.
0: Okey, di talian ketika ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.

0: Assalamualaikum.
1: Oi, ini lagi lah banyaknya. Setiap masa di sejik.
2: Masya Allah.
1: Okey, Tasha, tanpa segan silu soalan kita.
2: Tanpa segan silu.
1: Doa yang dimakbulkan.
2: Okey.
0: Ada dua lah Arul.
1: Okey. Okay, sebelum tu kau nak berdoa pertamanya, sikit. Sebelum tu kau nak berdoa sikit, jauh sikit dari radio, ya Allah. Dia feedback tu, dia dengar balik ke koma.
0: Apa doa pertamanya, anak berjaya tu.
2: Anak berjaya.
0: Lepas tu doa-doa mengajar ke haji pokoknya.
2: Betul lah. Oh, tu siap pergi haji?
0: Pergi tak haji 2024 dia.
2: Oh, 2024. Haji dah. Oi, sekarang. Lain ke? Haji tak siap.
1: 2024 ya.
2: Masya Allah.
1: 2024 pergi, 2026 doa.
2: Doa sebelum ni.
1: Sebab dia cakap baru-baru ni.
2: Dia doa. Okay. Dia doa nak pergi haji. Daripada kecil dah doa. 2024 termakbul.
1: Aduh.
2: Tak faham lagi, kau cakap Bollywood kan?
1: Okay. Faham. Lepas tu, apa lagi doa yang perasan ni makbul kan?
0: Tak ada lah.
1: Tak ada dah.
2: Itu je. Okay, yang maksudnya tu yang paling best lah. Dia kata anak-anak berjaya. Okey, apa bukti anak-anak berjaya tu?
1: Okey.
0: Saya memang tegah ke penjara ni.
2: Oh,
1: straight
2: tegah.
1: Sikit lah.
0: Okey, garang. Paksa kan.
1: Macam
0: dia belajar.
1: Waktu dia belajar
2: waktu
1: dulu.
2: Waktu belajar memang betul-betul tegah lah Tok Siok.
0: Tegah lah sebab dia masa depan dia kan.
1: Yelah
2: betul lah tu.
0: Saya memang tegah semua.
1: Itu yang
2: sekarang anak-anak kerja apa?
0: Semua bekerja dah.
2: Oh, yang hari tu dia kata anak dia ada seorang doktor kan? Tok Siap kata.
1: Ya ke?
0: Bukan. Pemisi je.
1: Misi.
2: Misi pun? Okey apa. Alhamdulillah rezeki.
1: Aish.
0: Jurutera.
2: Hebatnya.
1: Hebatlah anak Tok Siap ni.
2: Okey, lagi?
0: Tak ada lah.
2: Itulah. Kereta dah repair belum tu siap?
0: Belum.
1: Dia berketuk.
2: Tak, sebab ingat dia cerita.
1: Tak bagi tumpang tu.
2: Bukan nak pergi berjalan tak nak bawa. Tak apa, insyaAllah nanti.
0: Pergi bentuk ya.
2: Pergi bentuk.
1: Okeylah, Tak Siap. Apa-apa, terima kasih. Okey,
2: Tak Siap. Terima kasih telefon.
0: Insyaallah.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

0: Okey, baik. Okay. Seterusnya kita nak bersama dengan pemanggil.
1: Okey.
0: Yang seterusnya.
1: Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baru petik nama dia, babe.
0: Baru petik semalam.
1: Alalalala. Kamu apa khabar?
0: Lu ni lah, babe.
1: Alhamdulillah.
0: Hatiku
1: tidak. Masya-Allah.
2: Sihat ya. Rindu sangat.
0: Sihat belaka ya.
2: Alhamdulillah. Sihat orang kata itu. Sihat orang tua tu.
0: Yalah.
2: Biasalah kan sihat orang tua ni. Kalau dia rasa nak demam, dia demam. Benda tu yang panggil saya orang tua.
1: Yang penting jangan makan ubat 7 biji.
0: Cuma itulah macam naga buat tu. Kalau makan ubat, jaga tengok betul-betul dia tulis.
2: Takut jadi mata tadi aku
0: tanya lah.
2: Orang kan. Kak Mak pun dengar dia ni betul ke?
0: Kaya benda lain tangkap tak boleh. Kaya ubat macam mana?
2: Jangan weh, tengok dia
0: tadi. Jangan macam tu lah ya. Demo-demo yang dengar tu. Ni Kak Mak, lama kita tak bercakap ni. Semuanya okey ya?
2: Okey, alhamdulillah. Okey belaka.
0: Dengar-dengar dah beli banglo. Dengarlah orang cakap.
1: Kak Mas kan duduk banglo dengan cerita.
2: Senang tu.
1: Amin kan?
0: Amin je lah.
1: Doa.
0: Amin. Okey, Kak Mas ni. Kita bercakap pasal doa yang ni makbul kan?
1: Okey, apa doa yang Kak Mas nak kongsi dengan kamu orang?
2: Doa yang tu... Kak Mah masa lulus kampung dulu minta-minta lah dapat rancangan kan, tindak cerda kan. Alhamdulillah Tuhan bagi semua rezeki dekat cerda.
0: Okey.
2: Kira masih mana menitahi mata masa dapat panggilan balik dapat surat tu kan. Jadi Kak Mah nangis tau tak. Ya Allah ya Tuhan ku. Terima doa kita kan.
1: Yelah ya Allah.
2: Kita dulu kampung maklum lah, bukannya senang.
0: Dulu berebut orang nak rancangan ni. Janganlah kan.
2: Kamu masa terima surat tu kamu menangis tau tak?
1: Okey, cuba buat macam mana?
0: Cuba.
1: Cuba.
0: Cuba lakonkan semula peristiwa surat tu.
1: Lah dia ketawa pula. Orang suruh dia.
0: Kita nak tengok juga.
1: Macam mana?
0: Ya Allah abang. Ni surat minta kawin lain ni.
2: Kelajak suka kan. Mana kita minta masa dapat panggilan temuduga tu pergi rakyatnya.
1: Ada temuduga Kak Mah?
2: Ada temuduga.
1: Lepas tu dia ada jawab soalan bulat-bulat ke? Ketah?
0: Tak ada. Bukan STPM tu.
2: Dia tanya lah nah, kalau dapat tangan ni nak duduk betul ke tak. Kak Mah cakap ya. Dia kena syarat, dia kena suami isteri pergi.
0: Dia tak boleh bujang.
1: Bujang tak boleh lah.
0: Macam mana nak dapat
2: lah, kalau dia tanya Kak Mah kalau dapat tingkat jengkel nak ni ke mana. Kak Mah cakap tak kisah lah, 4 ke 5 tak kisah lah.
1: Masa tu 4 5 ke?
2: Tinggal
0: 5
2: nak
0: tunggu. Okey. Sebelum dapat rancangan tu, Kak Mah duduk mana, Kak Mah?
2: Kak Mah duduk kampung, duduk dekat Pulau Tawar. Dekat rumah Makilau, dekat rumah Makilau.
1: Pernah tengok, pernah jumpa?
2: Pernah lah masa duduk kampung dulu. Kak Mah duduk ikut dia mandi embung.
0: Hai, skodin dia.
1: Biar betul.
2: Ayu anak, Kak Mah bukan tipu. Anak jangan cakap Kak Mah bohong.
1: Tak. Ada gambar. Ada simpan gambar tak? Gambar.
2: Masa tu Kak Mah dia ikut dia. Dia duduk gegar pokok-pokok macam pokok pundir. Dia kan dia mandi. Mana ibu dia sapu ke depan dia. Yalah,
0: dulu sempat.
2: Ya, anak.
1: Serius lah bestnya.
2: Ya.
0: Kita panggil lah.
2: Kalau nak panggil dia, nak minta jantung air ke benda kapuah dia. Okey, puas panggil dia. Dia beratik.
0: Mesti Kak Mah bersama jumpa dia minta.
2: Berzikir semacam mulut dia tetap lepas pada Ratik video. Orang panggil macam pemerintah ni penuh kawasan tu.
0: Yalah kan ada video kan.
1: Betul. Okey. Itu kisahnya.
2: Percaya.
1: Anak percaya.
0: Itu yang jadi lulus rancangan tu. Minta doa dia. Minta idea lah tu.
1: Rasa gitulah.
0: Okeylah Kak Mah, lama tak
1: tapi,
0: cakap
1: tapi nampak happy tu kan. Rezeki.
0: Betul lah.
2: Yelah. Kak Mah bukan main lah. Kak Mah ni kalau susah pun Kak Mah happy. Tak ada duit pun Kak Mah happy. Ada duit pun Kak Mah happy. Kak Mah tak ada
1: pun lah. Bagus. Itulah nampak awet muda. Awet muda.
2: Tak ada kena mudanya. Tak nak kena
0: sempur rumah tu. Tadi kata nak happy. Tadi kata semua happy. Okay, Kak Mah.
1: Kak Mah, terima kasih telefon.
2: Terima kasih atas Kak Mah.
1: Okay, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Cakap happy. Baru try sikit dah.
1: Tak ada.
0: Okay, ni ada satu di WhatsApp ni.
1: Okay, saya nak bacakan WhatsApp daripada Kak Ita kita lah. Okay, dia cakap assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Akak sentiasa mendoakan anak-anak berjaya dalam pelajaran.
0: Okay.
1: Alhamdulillah, anak tiga-tiga berjaya. Yang sulung, degree bulan 11 ni konvo.
0: Okay,
1: Angah tunggu UPU bulan 8 sambung degree. Yang bongsu degree di UKM. Itulah doa yang Allah makbulkan. Okay. Masya Allah, itulah. Kalau kita cakap Aron ibu bapa ni memang itulah sentiasa.
0: Jambatan doa lah.
1: Betul. Okay. Sentiasa mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kan. Okay, bye-bye. Kalau saya terlupa nak tanya awak tadi.
0: Apa dia?
1: Apa doa awak
0: okay.
1: yang setakat ni awak rasa termakbul?
0: Kita berjumpa selepas ini.

0: 技霸王报恩班。
1: OK, kembali bersama dengan kemurahan berdua petang hari ini. Sebenarnya di samping kita berkonti ni lah, ada lawatan sebenarnya daripada luar.
2: Okay.
1: Mungkin di sana dia sedang mendengarkan audio kita. Selamat mendengar lah ya, dan juga selamat mengenali cara kerja kami di sini. Jangan tak nak balik pula.
2: Okay. Terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan Pahang FM. Tak kira walau di mana saja Wakma berada, dalam kenderaan, dekat rumah, dekat tempat kerja. Okay. Yep. Semoga semuanya baik-baik saja untuk petang ini. Dan terima kasih juga mana yang masuk live TikTok Pahang FM.
1: Thank you.
2: Jangan lupa tap screen. Dan ni ada Haizah tanya ni, bila nak main raup lagi?
1: Okay. Soalan nak ke mana kedai Rohanda ni? Kita sekarang ni, yelah, ikut arahan kan. Kita orang tak boleh suka-suka.
2: Ya, betul.
1: Nak pergi kerja je, rumah dia
2: betul, betul, betul, betul. Tengah dengar kat dapur, boleh. Okay. Tak kira kat mana saja. Terima kasih banyak mendengarkan Pahang FM.
1: Tapi kalau nak jemput
2: personal. Nampak Aizah kata musangking banyak ni.
1: Jangan try kita orang.
2: Okay, insyaAllah.
1: Kita orang ni mudah terpengaruh.
2: InsyaAllah, minggu depan.
1: InsyaAllah. Kalau tak ada agak melentang, kita akan ni kan, apa Raup, mini maha di Raup. Kalau tak ada arah melintang lah, okay, kan.
2: Kalau tak ada arah melintang, betul. Ana akan bertugas hari Sabtu, betul. Tak silap lah. Itu penyelia bagi tahu lah.
1: Ana tugas 5 kali je tepuk. Yang lain tu boleh lagi-lagi dia ambil.
2: MK, Kaiza MK, Ana tunggu ni. Kita jumpa hari minggu depan.
1: Kalau nak nombor Ana personal lah. Okey, baik. Mana-mana kawasan-kawasan yang masih lagi dengan lambakan durian tu, menikmatilah ya.
2: Yep.
1: Sebab kesian juga bila peniaga-peniaga ni tak dapat nak menjual hasil mereka dengan baik untuk kali ni.
2: Betul.
1: Siapa lagi nak bantu? Kitalah. Pembeli-pembeli.
2: Hey, kenapa sini, masuk di sini ni?
1: Terkejut kita orang.
2: Terkejut kita. Okay. Ron, awak jangan nak lari. Jangan nak berdalih.
1: Apa dia?
2: Apa doa yang dah termakbul lah awak rasa?
1: Doa yang dah termakbul lah. Salah satunya pasal ni. Kerja lah. Sebabnya
2: pasal jujur, kerja? Jujur, kenapa? Memang awak minta nak kontingkan saya?
1: Tak, bukan itu. Bukanlah macam
2: apa? Ceritalah, terangkanlah.
1: Okay, macam ni. Kebiasaan orang yang belajar ni kan, dia pun tak tahu dia akan kerja apa. Itu pertamalah.
2: Betul,
1: habis
2: setuju.
1: Habis je belajar, kalau tunggu 2-3-4 bulan tak ada tawaran kerja, Sama degree. Kadang-kadang sama degree yang tak berkaitan.
2: Just untuk memenuhi lah kan.
1: So masa tu, memang masa tengah praktika, berdoa lah, agak-agak lah ada kerja. Habis je praktika tu, agak-agak ada kerja. Supaya tak hilang, orang kata, hala lah kan. Walaupun bukan doa tu kau minta kat sini. Bukan pun.
2: Okay, maksudnya tapi, tak kisahlah dapat ke mana-mana.
1: Tapi bila dapat je surat, orang kata berjaya untuk praktika tu, pun dapatlah tawaran bekerja sementara di sini kan.
2: Maksudnya bila awak praktika tu dekat mana?
1: Di Hati yang Pahang.
2: Hati yang Pahang?
1: So praktika, masa praktika tu dah famous lah kat sini.
2: Yang famous baik ke famous yang buruk? Jadi awak praktika di Hati yang Pahang, lepas awak dapat kerja di sini.
1: Secara detail doa tu kita tak adalah minta nak kerja di sini. Tapi sebenarnya jiwa tu ada. Kan bila kita praktika kat sini, macam ni kerja radio ni rupanya. Dan Allah pemudahkan, orang kata kabel tak ada, kenalan tak ada.
2: Kan
1: kadang-kadang kerja-kerja yang susah-susah, contohlah nak jadi engineer jurutera kan, maksudnya kena ada kenalan-kenalan yang mengenali kita kan, at least untuk mengetahui kerja kita. Dalam kerja kita ni pula memang, yelah, selain pada kenalan, kena ada juga bakat lah. Kalau sekadar kenalan, betul, tak guna.
2: Betul.
1: Jadi satu persatu lah Tuhan pemuda. Single lah hari ni.
2: Kau ada satu cerita lah, Ron.
1: Okay,
2: ni betul-betul pasal diri kau kan. Bila betul lah awak cakap, bila kita dah habis belajar sebenarnya kan, kita
1: hilang lah tuju.
2: Betul kan? Macam
1: tak pergi. Aku ni
2: dah bertahun
1: nyanyi ni. Nyanyi menang dah.
2: Tak lah, macam contoh kan. Kita dah habis belajar kan. Kau rasa beberapa tahun jugalah.
1: Okay.
2: Kita ambil je mana kerja yang ada.
1: Betul. Kalau kata itulah, kena meniaga pasal malam, pergi je.
2: Pergi.
1: Memang masa itu.
2: Masa itulah kau pembantu klinik. Lepas tu apa lagi kau pernah meniaga ikut-ikut.
1: Kau pernah kena sarang gini lah nak. awak belajar ambil benda. Ni orang terdekat je ke lah. Awak belajar ambil media. Ingat media tu boleh bagi makan nasi esok. Masa tengah belajar tu.
2: Oh no. Bagi efek sikit efek.
1: Efek tu ada ke?
2: Macam what?
1: Okay. Ada kot ni.
2: Semula.
1: Sekali-sekali.
2: Pulang balik.
1: Bila dia cakap kita, media tu nak bagi makan benda esok.
2: What?
3: Oh no.
1: Kan, tapi itulah,
2: tak baik
1: kena
2: lah,
1: percaya pada
2: tu.
1: Rezeki kena you. Percaya pada ni lah kan.
2: Itulah. Ni samalah macam kek tu. Aku tak suka Almuji. samalah tu. Itulah tu perangainya tu.
1: Itu pun kamu sendiri pun tak sangka lah akhirnya bertapak di sini. Dan awak seterusnya tu
2: cerita yang kau nak kabur tadi lah. Kau macam terfikir sekarang ni yelah kau dekat you kira universiti,
1: nak habis lah.
2: Universiti pendidikan dah habis.
1: Okay, dah habis.
2: Tapi bila kau dah pergi bekerja apa semua kan, kau sebab cita-cita kau dah jadi cikgu.
1: Cikgu apa?
2: Tak kisahlah asal cikgu, sebab kau suka English dengan sejarah. Saya suka bahasa Melayu. Tiga tu lah. Okay. Tapi bila kita fikir-fikir kau lah, bila kau dah jadi guru ganti kan, kau rasa macam kerja ni tak sesuai lah dengan aku. Kan?
1: Enggak jiwa.
2: Lepas tu masa tu kau terfikir kan, apa lagi kerja yang kau boleh guna untuk bakat ni? Kan? Lepas tu kau macam ni, agak-agak sebab kau nampak apa tau, ada tawaran
1: penyampai radio
2: swasta masa tu. Lepas tu kau cakap, aku ni ada bakat ke jadi penyampai radio kan? Masa tu
1: Try.
2: Kau berlatih.
1: Berlatih. Okay.
2: Tiba-tiba tengok tarikh tu dah habis.
1: Tapi itu mungkin lah orang kata. Tak.
2: Dia macam, okay. Tiba-tiba hari ni penyampai radio.
1: Siapa sangka kan?
2: Siapa sangka? Betul lah. Kita sebenarnya tak tahu masa depan kita macam
1: itulah
2: mana.
1: Itulah kata ke adik-adik kita ni. Betul, ada kelompok kata kalau tak belajar pun boleh berjaya. Betul, kita tak nafikan. Ramai je yang tak belajar berjaya. Tapi sekurang-kurangnya, dalam perjalanan kehidupan kita tu ada ilmu yang memang kita katam. Ada sertifikatnya kan, yang boleh digunakan. Contoh macam Ana tadi lah. Kalau kita jadi penyampai radio, mungkin boleh ngajar orang dalam dunia penyiaran kan. Okey, jujur. Okay. Ha, ni. Saya tanyalah.
2: Boleh tak naik sikit situ? Rasa macam seram.
1: Soalan dia, kalau lah one day ada peluang untuk mengajar, kembali mengajar, nak mengajar ke tak?
2: Tak nak. Saya dah selesa.
1: Kita manusia
2: kita
1: tak
2: boleh. Kita perlukan selesa. Taklah, bukan jiwa saya lah.
1: Baik, tadi Ana kata nak ni lah.
2: Nak ni. Voice note.
1: Okey, boleh.
2: Jom kita dengarkan.
1: Kejap, yang ni handphone sabar. Jangan marah, ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Ana dah arut. Selamat petugas, ya, petang ni.
2: Okey,
4: selamat petang juga buat semua pendengar-pendengar Pai Fans. Pakcik bawang bopek kita petang ni. Tajuknya doa yang termakbul, ya.
1: Betul.
4: Pakcunya adalah kisah atas doa yang termakbul ni, zaman PKP dulu lah kan.
2: PKP.
4: Kita ni iyalah kan, masa tu menjaga arwah mak pun tak apa daya lah kan masa tu. Demo ni kabur, nak angkut ke mana, nak angkut ke apa bukit tinggi, nak simpan situ. Pacunya tak tentera jiwa lah kira kan. Tak senang duduk lah.
2: Simpan apa?
4: Ada pula mok sedar kita tak apa sihat. Dia pun nak angkut ke sana kan. Siapa nak menjaga dia dalam mata tak nampak kan. Nak bila air, nak panas susah. Dia kena ada orang menjaga dia. Duduk rumah tak apalah. Lepas tu kan gaya.
1: Mungkin rumah mok dia
4: bukit tinggi. Lah. Mungkin. Doa supaya tidaklah ke mana-mana ahli keluarga Pak Jo ni. Moknya, akak-akaknya, anak saudaranya. Tapi itulah. Yang tempat abangnya cuma mok lah yang tak lepas ke sananya. Anak saudara dua orang terpaksa lah dia bawa sebab dia mesti gerak lagi kan. Itu je lah.
2: Masa COVID
4: zaman PKP tu soal yang tempat abang antara je lah kan. Yang lain-lain tu banyak lagi ceritanya. Okay,
2: maksudnya mungkin
4: baik, itu sajalah daripada Pak Jo untuk perkongsian petang ini di Makcik Bawang Popek. Doa yang terbabur. Okay, teruskan menengok Pak Ben bersama Ana
2: dan Daya.
1: Tak lah, dia mungkin sini
4: Pak Ben satu pilihan. Okay,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Jo.
1: Mungkin satunya mak dia bawa keluar hospital tak sihat. Masa tu PKP. Rumah mak ni mungkin di Bukit Tinggi. Kalau dia hantar ke sana, duduk seorang. Faham tak? So dalam situasi
2: tadi
1: sama.
2: Tadi dia cakap apa?
1: Apa tu?
2: Di ngakak ke sana?
1: Letak kat sana lah maksudnya. Simpan.
2: Simpan sana. Kau simpan tu itu lagi ke meninggal? Taklah, maksudnya kau terfikir. Maksudnya adakah COVID meninggal lepas tu tanam kat sana ke? Disimpan. Ha, minta maaf ya kalau kalau salah cakap ke, Pacu cuba terangkan sikit.
1: Kita balik. Kau pun agak keliru juga.
2: Okey, ni kita ada Siti. Kak Siti Nuriyah. Pramujaya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat petang.
2: Selamat petang.
3: Ni Kak Yah daripada Pramujaya 3.
2: Kak Yah.
1: Ya, Kak Yah.
3: Doa Kak Yah yang dah
2: Allah makbul.
3: Kak Yah berdoa. Semoga.
2: Semoga.
3: Dapat rumah.
2: Masya Allah.
3: Lepas tu doa untuk anak, kerjaan dan dapat suami yang penyayang.
1: Insya Allah.
3: Walaupun dia barang, tapi dia baik.
2: Macam mana? Barang tapi baik.
3: Terima kasih Kak
2: Ayah. Sama-sama Kak Ayah.
3: Kepada Allah Ta'ala.
2: Aku yang pula sama-sama.
3: Mabu doa Kak Ayah.
2: Padulah. Amin.
1: Dia karakter-karakter manusia ni, dia mesti ada kesesuaian dia. Barai memang tak boleh duduk dengan barai.
2: Tak boleh. Dia kena ada salah seorang je.
1: InsyaAllah lah kita doakan. Semoga anaknya ditemukan jodoh yang baik.
2: Tapi dia dah makbul kan?
1: Itulah. Masih tak semua lagi.
2: Oh ya ke dia kata?
1: Tak semua lagi yang ni makbul. Tapi itu harapan dia. Antara doa-doa dia.
2: Sebab apa tau, ibu bapa ni mestilah dia nak. Yelah, dia dah menyerahkan anak dia. Contohlah anak perempuan kan. Anak lelaki ni tahan lagi, anak perempuan serahkan pada
1: apa
2: keluarga baru.
1: Apa anak perempuan tak lelaki macam mana?
2: Anak lelaki ni dia jenis relax. Santai. Okey ni daripada Kakiah ni.
1: Okey.
5: Assalamualaikum. Selamat petang.
2: Waalaikumsalam Kakiah. Karok-karok.
5: Ni tajuk petang ni ya. Cikgu ni dengar-dengar juga lah radio ni. Yang tengah-dengar-dengar ni tajuk petang ni. Orang kata apa, doa lah. Ya, doa kita lah. Ya, selama ni apa yang dimakbulkan Allah. Macam ni lah cikgu ni nak kongsi lah sikit. Tentang doa ni kadang-kadang banyak doa kita ni. banyak sangat doa kita ni.
1: Betul.
5: Yang minta dengan Allah ni.
1: Ada
5: tapi
1: je doa.
5: Tapi yang jadi nyatanya, Cik Kah ni alhamdulillah syukur pada Allah, doa selalu nak minta rumah sendiri kan. Yelah selama ni kita ni berpindah randa, duduk sewa rumah orang lah, apa duduk duduk berek lah apa. Semua dah rasa lah. Kan, jadi alhamdulillah syukur pada Allah dengan orang kata doanya mungkin lah Allah dengar doa kita ni. Kita nak selalu minta rumah sendiri. Alhamdulillah syukur pada Allah, Cik Kah ni dapatlah ditakdir kan, dapatlah rumah sendiri. Maknanya tak ada hal duduk berpindah ganda, menyewa ke apa ke lagi kan. Dapatlah duduk rumah sendiri. Lepas tu yang kedua, alhamdulillah syukur juga pada Allah. Maknanya selalulah minta dengan Allah. Kadang-kadang kita bercakap dalam hati, kadang-kadang kita memang kita ni memang tak ada duit kan. Jadi selalulah bercakap juga, teringin selalu cakap tengok-tengok orang pergi umrah. Kan, kadang-kadang pergilah, orang kata ikut-ikut jugalah kursus umrah, tapi kita tak ada duit. Cuma orang kata dengar-dengar belajar kan, tapi dengan takdir Allah tu tak tahulah ya, bila dah sampai masa mungkin Allah kata kun payakun tu. Maknanya tak disangka-sangka adalah rezeki dapat pergi umrah. Itulah maknanya yang Cik Kah rasa, yang Cik Kah nampak lah. Maknanya selama ni apa yang kita hajat tu jadi kenyataan. Alhamdulillah syukur pada Allah. Dia banyaklah doa tu, memang banyaklah kata, tapi yalah kata ya, itu antaranya lah yang dua yang menjadi kenyataannya lah dalam hidup Cik Kah ni. Itulah perkongsian Cik Kah petang ni. Selamat petang kepada Harun dan Ana dan juga pada semua pendengar Hidup Bahang FM pagi petang ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Ramailah sebenarnya hajat ataupun niat tu, doanya melibatkan rumah sendiri kan.
2: Betul. Bukan senang weh.
1: Betul. Kebetulan Ana pun lebih kurang sama jalan. Kita doakan sekali.
2: Amin.
1: Dipermudahkan.
2: Dipermudahkan eh. Doa-doa
1: lah. Satu lagi Ana pun sebenarnya ada cerita kat saya. Dia dah jadi ejen rumah.
2: Kau pandai lah.
1: Less whole ke free whole?
2: Okay Ren ni. Okay. Daripada Kak Ngah pula. Boleh?
1: Ini kita dengar kat Kak Ngah. Sebelum kita berehat seketika.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Apa khabar Wei Abdul? Kang ada
2: baik.
6: Semoga adik-adik tu sentiasa sihat dan sihat selalu ya.
2: InsyaAllah.
3: topik petang ni doa dimabukkan ya. Ah ginilah Kak Ngah nak ceritakan. Kak Ngah ni sentiasa doakan anak-anak Kak Ngah kan berjaya, berjaya dalam pelajaran, berjaya masa depan kan. Jadi alhamdulillah lah doa Kak Ngah dimabukkan oleh Allah Taala. Anak-anak semua berjaya, lepas tu dah berumah tangga, dah dapat pasangan yang bahagia, belakakan senang kan, senang masa depan. Nah, lepas tu anak doa pula kan anak bongsu Kak Ngah ni berjaya dalam pelajaran. Alhamdulillah berjaya dalam pelajaran, dapatlah masuk universiti kan. Lepas tu berjaya dalam dapat pekerjaan yang halal kan, pekerjaan yang tetap. Berkat doa mak tu kan. Gitu. Terus sekarang Kak Ngah doakan semoga anak-anak Kak Ngah ni sentiasa bahagia dalam segi rumah tangga, mendidik anak-anak berjaya. Alhamdulillah cucu-cucu semua berjaya kan. Itulah berkat doa, berkat doa seorang ibu ni kan. Itulah nak ceritakan. Okey, assalamualaikum. Okey,
2: waalaikumsalam.
1: Ni doa lagu-lagu.
2: Doa apa?
1: Nak orang lelaki macam. Tan Sri Ramli, Madu 3.

0: Ana.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuannya pandai membawang. Ha? Ada mulut.
2: Kata duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Pompet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang. Bawang.

0: 气泡王本本。
1: Okey, kembali bersama dengan kamu orang berdua ketika ini 4.28 minit petang.
2: Ya betul, terima kasih bersama dengan Ana dan juga Harun. Kita yep. dalam rancangan Makcik Bawang Popet. Dan nak ujung-ujung dah juga betul, ni sebab dengan... kejap lagi. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah tepat jam 4.41 minit petang.
1: Ya betul. Dan ada saki-baki waktu ni sempat kita angkat
2: pemain. Sempat.
1: Okay, kita cepat-cepat lah ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
3: Hello, waalaikumsalam. Selamat petang-petang.
1: Selamat petang-petang.
2: Abang Zul. Apa khabar weh?
3: Khabar sihat banget lo.
2: Alhamdulillah, mantap guys.
1: Ngomong-ngomongnya. Okay, Abang Zul, kita cepat-cepat lah cerita pasal topik kita ini, doa yang dimakbulkan.
2: Doa yang termakbul. Apa dia yang Abang Zul nak kongsi cerita?
3: Doa ya Zul, termakbul Zul minta duit JKM.
2: Minta duit JKM, lepas tu?
3: Doa-doa Zul, dapat.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, bulanan lah, bantuan bulanan.
3: Bantuan bulanan.
1: Berapa lah, boleh kongsi lah dengan kita orang nak?
3: Dapatlah 300.5.
2: Alhamdulillah, syukur pada
1: dapat
2: Allah.
1: Dapat membantu sebenarnya
3: kan. Yeah. Belanja anak ngaruh terlepas lah.
1: Janganlah, itu duit bantuan.
2: Minta Harun, Harun belanja.
1: Janganlah macam
3: tu lah. Dia sempat duit nak kahwin, dia kabur tu doa temak kebur tu.
2: Doa lah, moga-moga cepat boleh simpan ya.
3: Moga-moga cepat lah kahwin dia dapat anak kembar empat.
2: Wow!
1: Masa mana perutnya rumah tu nanti?
2: Kembar empat lah.
1: Okey lah kembar
2: tu. Perut tu tahan lagi. Nak bermalam tu, nak tidur tu.
1: Itulah pasalnya.
2: Yang ni menangis, yang tu tidur, yang ni terbangun, yang ni.
1: Satu lah kau tidur depan kalau gitu.
2: Janganlah kembar empat. Yelah Harun, sampai Harun tu lah. Kan dia tinggal kau seorang kat konti ni, apa tu?
3: Yelah dia sampai bengkok mata tak tidur seminggu.
1: Biarlah yang baik-baik tu baik, insyaAllah lah ya. Tapi empat tu bukanlah tak baik. Okey je.
2: Okey je.
1: Kalau rezeki kan.
2: Tapi terima biar, apa adanya.
1: Biarlah satu-satu. Okey, Mak Zul, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Minta maaf lah kalau kurang.
2: Tak dah, Mak Zul.
1: Okey.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jelas. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
4: Waalaikumsalam.
2: Ghazari, apa khabar weh?
4: Khabar baik, Kak Seri kena kasih ni.
2: Ya, Kak Seri lah tu, kau panggil.
1: Ada kat mana?
4: Ada dekat dalam bilik.
1: Yalah, bilik. Bilik pun banyak.
2: Tak apalah, layan je lah bilik dia tu.
4: Di luar tu radio tu kuat ke kan? Marah pula.
2: Kan marah pula. Suruh ke tepi lah, ke tengah lah dah.
1: Minta maaf.
4: Dia kata hinak lah, bengang.
1: Aduh. Okay, Kak Seri, ni cerita pasal doa yang dimakbulkan.
4: Ya, kacak dah besar.
2: Dah besar, Alhamdulillah. Dah 2 tahun 2 bulan.
4: Dah encem dah.
1: Dah encem, pandai kan budak.
2: Alhamdulillah.
4: Dia encem macam mak dia.
2: Encem.
1: Meh-meh mak dia lah.
2: Meh-meh ada. Jangan kata tak ada.
1: Okay.
4: Alhamdulillah, doa yang termakbul ni yang diminta selalu saban malam, saban supaya solat orang kata nak menunaikan ibadah haji.
1: Okay.
4: Jadi ibadah haji tu tak tertunai lah, jadi boleh pergi umrah saja.
2: InsyaAllah, Alhamdulillah.
4: Dapat pergi 2 kali tapi yang haji tu dia lambat sikit, dia agaknya kita dah tak ada, esok baru dapat pergi kot. Dia punya lambat
2: punya turn tu kan.
4: Macam tu lah. Selain daripada tu, kita berseronok lah kan. Kalau kita tak dapat tunaikan ibadah haji tu pun, kita dapat pergi umrah. Kita dapat juga menjejakkan kaki ke tanah suci.
1: Penting yang sebenarnya.
2: Betul. Masa tu pergi dengan siapa? Tahun bila?
4: Lama dah, 2016 sekali 2018.
2: Wow, okay. Selang 2 tahun je.
4: Pergi dengan suami, sekali pergi dengan suami, sekali tu pergi dengan itu apa tu, travel.
2: Okey.
4: Itulah, alhamdulillah lah. Alhamdulillah, yang tu kita yang tu ya, kalau diizinkan Allah, insya-Allah sampai.
1: Kita berbajak juga.
2: Betul. Doakan kami juga Kak Seri.
4: Ya.
2: Mudah-mudahan ada rezeki.
4: Dan lepas tu doa-doa yang termakbul ni, doa seorang ibu yang mustajab. Dan doa daripada ibu bapa kepada kita lah, anak-anak dia. Macam tu je lah, kita kepada anak-anak kita, doa yang baik-baik, doa yang supaya anak tu bahagia dunia akhirat, anak-anak menantu semua kan, supaya tak ditimpa apa-apa kesusahan kan. Itu doa-doa yang mustajab dari seorang ibu.
1: Okay.
4: Seperti juga Ana, tapi bukan Harun.
1: Okey lah Kak Seri, sakit hatilah kita. Okey,
2: pandai pika lain.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Macam itu program
2: Kak Sri kan dikasih.
1: Mari mengaji.
2: Kan. Lepas tu ni, assalamualaikum asatiza.
1: Iya. Okey, baik, kita dah sampai penghujungnya untuk hari ini.
2: Ya, Run, ada ni, ni.
1: Cakap pasal doa ni.
2: WhatsApp okay, satu okay, lah, boleh?
1: Macam.
2: Okey, daripada Abang Jam Adil. Assalamualaikum, doa yang termakbul masa zaman sekolah rendah.
1: Okey.
2: Ujian saya selalu kena bully dengan pengawas sekolah pun. Saya pun doa lah cikgu percaya kawan saya bully saya. Saya bagi tahu cikgu kawan saya bully saya. Saya tak putus asa tau doa. Tak lama tu cikgu pun nampak juga akhirnya. Yang kawan saya tu bully saya tau. Tolak saya masa nak turun tangga. Pipi saya berdarah. Cikgu apa lagi? Hukumlah kawan saya tu. Saya Abang Jamadil dari Rompin. Go Abang Jamadil.
1: Tapi bercakap pasal doa ni nak. Putus asa tu memang sifat manusia. Kan, mengalah tu memang sifat manusia. Cuma jangan berhenti.
2: Jangan berhenti berdoa.
1: Itu saja kan.
2: Teruskan berdoa.
1: Sebab nescaya Yang Maha Esa sentiasa mendengar.
2: Betul.
1: Dan tunggu bila yang tepat je untuk dikabulkan.
2: Betul-betul setuju. Apa, pasanglah impian anda tak kira apa sahaja yang baik-baik kan.
1: Setuju.
2: Sebab kita tak tahu tuk-tuk, tahu-tahu Allah makbul.
1: Betul, tanpa kita sedar kan?
2: Tanpa kita sedar. Okay,
1: orang kata berdoa. Kalau dia tak bagi kat kita, mungkin anak cucu kita.
2: Anak cucu?
1: Tetap bagi tu kan?
2: Baik, terima kasih kepada semua yang mengikuti Makcik Bawang Popet. Jangan lupa kejap lagi masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah tepat jam 4.41 minit petang.
1: Kita jumpa jam terakhir 5 hingga 6 petang nanti. Radio Malaysia Pahang FM,
2: satu pilihan.

0: pinjam 2000 paling banyak 100 pun tak boleh.
1: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu tu, soalnya ayah dia tak nak, tak kerja kerajaan.
2: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita buat ibadah, kadang-kadang dalam hati kita, kita tidak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat, angkat takbir, Allahu Akbar, tapi dalam pada kita sebut Allahu Akbar, masih lagi kita fikirkan tentang dunia, masih lagi kita fikirkan tentang manusia. Kita bersedekah, kita mengharapkan orang puji. Bila orang tak puji, mulalah kita rasa macam nak terbatal niat nak bersedekah. Ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibn Rajab menyatakan, keikhlasan itu ruh kepada setiap amalan. Amalan yang besar tanpa ikhlas, ianya menjadi kosong. Amalan yang kecil tetapi ikhlas kepada Allah, ianya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila bersedekah, bukan soal berapa ringgit kita bagi, bukan soal berapa besar nilai kita bagi, tetapi sebesar mana keikhlasan kita kepada Allah, demikianlah besar juga pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, pahala.

0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu
1: pilihan. Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone.

0: kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguasaan memandangkan daya digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan jalan sedia ada, berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenal pasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenal pasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maida Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
3: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan kesan. Kepolisan pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi modern tetapi merangkumi budaya berpusat asaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maiden PJ. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Mohamad Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
4: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran itu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
0: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BNPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah RM5.3 bilion. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak RM181 juta atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BNPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam hari itu, Tuchel terus mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Dalam pada itu, puluhan ribu penyokong Argentina membanjiri jalan raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad La Albi Celeste pada ke akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Saya tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran. Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bahasa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan penerbang hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: summer coming.
1: Two Crunch Tuna.
0: Playlist yang on. Yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami
2: di channel Pahang FM.
0: Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM.
1: Satu jam je!
0: Carta FYP.
3: Okay, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
4: Satu pilihan.
3: 5.17 minit petang untuk hari ini, Khamis 16 Julai 2026.
4: Satu Safar 1448 Hijrah. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan Ana dan juga Harun di Konti Pahang FM.
3: Hati-hati memandulah sebabnya ni waktu kemuncak di petang hari. Mungkin ada juga kawasan-kawasan yang ditutup untuk naik tarah ataupun pembaiki dan juga lain-lain lah kan. Pilih jalan yang selamat sampai. Dan juga jangan lupalah, kalau ada pesan-pesan daripada rumah tu, pastikan beli. Jangan tak beli, nanti keluar balik beli kan. Letih jadah
4: je. Alasan tu nak keluar.
3: Ada gitu ya?
4: Ada.
3: Okeylah, jom kita nak layan ni MC Sezi dengan Malik.
4: Okay.
3: Untuk anda tak nak Radio Malaysia Pahang FM.
4: Tak nak. Tak nak. Carta FYP.
5: I want to take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

0: Boy B pun ada.
1: Sinilah semua ada.
2: Lagu-lagu FYP kat TikTok confirm ada.

Summer coming. Talk Grand Tuna. Ladies and aunts, yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami di channel Pahang FM. Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM. Satu jam je! Carta F.

Menang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana khabar kita? Nanti jawab Aki, tak jadi melantang.
0: Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09

0: Okey, dah pun 5.55 minit petang. Masih lagi orang kata bersama dengan kita lah ya petang hari ni.
1: Yep.
0: Untuk hari Khamis 16 Julai 2026.
1: Satu Safar 1448 Hijrah. Terima kasih 4 jam bersama dengan Ana dan Harun di Zenapa Khabar Weh.
0: Ya, betul.
1: Selesai tugasan kita untuk minggu ni. InsyaAllah kita akan bersua lagi di ruangan udara Pahang FM hari Isnin di Zen Active.
0: Betul. Rif akan kembali bersama dengan anda hari ini. Macam biasa untuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Jadi kita undur diri dahulu.
1: Yep.
0: Final bila?
1: Hari Senin.
0: Hari Senin.
1: Pukul 3 pagi.
0: Okey, pula untuk dua pasukan. Selamat menonton di RTM Click nanti.
1: Yes.
0: Kita gerak lulu peperaja.
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM. Bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus untuk bersama-sama dengan kami Pahang FM, satu pilihan. Dan kalau tadi Zon apa khabar weh, orang-orang kita Ana dan juga Harun dah pun temankan anda. Jadi sekarang ni kita dah pun masuk ke Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Saya Reef akan berada di konti untuk 3 jam berikutnya. Bersiaran kita di hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026. Hari ini juga tanggal 1 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah ya. Hati-hati untuk anda yang dah pun dalam perjalanan pulang ke rumah ketika ini, dah pun selesai tugasannya, alhamdulillah. Yang dah pun sampai di rumah, alhamdulillah. Begitu juga tak lupa untuk orang-orang kita yang masih lagi ada di tempat kerja sekarang ini, selamat bertugas lah ya, saya ucapkan. Dan pastinya macam biasa saya nak kongsi dulu dengan anda. Untuk hari ini insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.24 minit malam. Dan seterusnya Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.38 minit malam. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Kejap lagi nanti macam biasa ada ruangan jendela ilmu untuk anda. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Bersama-sama dengan saya Rif, ketika ini kita berada dalam ruangan Jendela Ilmu untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa, alhamdulillah, tetamu yang akan bersama dengan kita Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar DJ Rif?
1: Alhamdulillah Datuk, saya berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa cergas ceria dan juga bertenaga untuk bersama-sama dengan Datuk Mufti dan juga seluruh pendengar yang bersama dalam ruangan Jendela Ilmu ini. Jadi Datuk Mufti, apa khabar? Sihat ya?
2: Saya alhamdulillah DJ Rif dalam keadaan baik, dan saya doakan semoga DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM dalam kasih sayang dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Itulah yang kita harapkan kepada seluruh pendengar yang bersama-sama dengan kita dalam ruangan Jendela Ilmu untuk hari ini, Datuk. Okey, baik. Hari ini bersama dengan Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang dalam ruangan Jendela Ilmu ini, pastinya kita akan berbicara berkenaan dengan topik hadis-hadis pilihan mengenai sedekah dan juga masyarakat. Jadi saya rasa tanpa membuang masa, mungkin Datuk Mufti boleh mulakan mukadimah dan juga mungkin terus boleh berkongsi berkenaan dengan hadis-hadis pilihan mengenai sedekah dan juga masyarakat yang akan kita kongsi bersama dengan pendengar-pendengar. Silakan Datuk Mufti.
2: Terima kasih DJ Rif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la ta'assir amma ba'd. Yang saya kasihi DJ Rif, yang saya hormati seluruh pendengar Pahang FM, semoga semuanya dalam kasih sayang dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, pada sesi Jendela Ilmu pada petang ini, saya ingin menyambung kembali perbincangan saya berkaitan dengan hadis-hadis pilihan mengenai kelebihan bersedekah. Jadi sebelum saya memperkatakan tentang hadis-hadis tersebut, suka saya menyebut beberapa potong ayat-ayat suci Al-Quran. Antaranya ayat surah Baqarah. Dalam surah Baqarah ayat 254, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fih wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna hum adh-dhalimun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat, yang tidak ada lagi jual beli padanya pada hari itu, tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafa'ah. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Begitu juga ayat suci Al-Quran dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 267 ke 268 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna lastum bi'akhidhihi illa بِأَخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik, yang sebahagian daripada apa yang kamu keluarkan daripada muka bumi ini untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mahu mengambilnya kecuali dengan mengecilkan mata enggan terhadapnya. Ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syaitan menjanjikan, yakni menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji, yakni menjadi kikir. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan kurniaannya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ayat-ayat ini dijerif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, menunjukkan kepada kita bagaimana galakan kepada kita untuk kita berinfak pada jalan Allah, untuk kita berinfak daripada sebahagian daripada harta-harta yang direzekikan kepada kita. Jangan kita menyesal, jangan kita menunggu sehingga hari yang pada waktu itu tidak ada lagi amalan-amalan sedemikian yang kita boleh lakukan. Dan pada waktu itu janganlah kita menyesal, ya, menyesal tidak boleh melakukan kebaikan-kebaikan tersebut yang berupa infak tersebut, kerananya masanya sudah habis dijerif. Ya, pada waktu itu sebaliknya kita akan dihisap, dan mereka-mereka yang tidak membuat perbuatan-perbuatan tersebut, nescaya mereka akan termasuk dalam golongan-golongan orang-orang yang zalim. Begitu juga ayat ini juga menyebut bagaimana kita digalakkan untuk berinfak daripada sebahagian daripada harta yang kita dapat, kerana pasti di sana ada hak golongan-golongan yang memerlukan. Dan janganlah pula dalam kita berinfak tersebut kita pilih harta kita yang mungkin yang memang tak baik, dah dijerif, ya, dia punya mutunya pun dah rosak dan sebagainya. Kita memilih perkara-perkara yang sepatutnya memang kita pun tak nak guna dah, ataupun tidak layak digunakan. Jangan begitu. Dalam kita berinfak pada jalan Allah, berinfak kepada masyarakat yang memerlukan, berilah perkara-perkara yang terbaik supaya di situ ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap perbuatan kita tersebut. Jadi dijerif dan seluruh pendengar Paham FM yang saya kasih sekalian, pada hari ini saya nak membaca beberapa hadis-hadis pilihan. Dan hadis-hadis pilihan pada petang ini bertemakan kepada hidup bermasyarakat, sedekah dan kaitannya dengan hidup kehidupan masyarakat. Jadi antaranya hadis yang ke-25 daripada hadis-hadis yang saya sempat bacakan berkaitan dengan sedekah ini pada beberapa minggu yang lepas, iaitu hadis yang ke-25, hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jam dia. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal kullu qardin sadaqatun, yang bermaksud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sedekah itu, setiap pinjaman itu adalah sedekah, setiap hutang yang diberikan itu adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Tabrani sebagaimana yang saya katakan tadi dalam Mu'jam Al-Awsat dia. Jadi dalam hadis ini, sedang pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, kita boleh ambil beberapa pengajaran. Antaranya ialah apabila seseorang Muslim itu menghadapi kesulitan hidup, dan sebagaimana yang telah kita pelajari dalam hadis-hadis sebelum ini, bagaimana mukmin itu bersaudara ibarat satu tubuh badan, sebahagian anggotanya sakit maka sakitlah sebahagian yang lain. Jadi apabila saudaranya di dalam kesusahan, jadi mereka-mereka ini kadang-kadang tak perlu tak cukup makan minum, dijerif dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, dan datang berjumpa kita, pada waktu itu mereka meminta supaya dapat meminjamkan kepada mereka sebahagian daripada keperluan, wang tunai contohnya. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita memberi pinjaman itu merupakan satu sedekah. Walaupun kita mendapat kembali wang yang kita pinjamkan, barang yang kita pinjamkan, ia tetap dikira sebagai satu sedekah. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, apabila kita memberikan RM1,000 kepada seseorang, itu ada nilai sedekah. Kenapa? Sepatutnya kita boleh berbelanja RM1,000 tersebut, tetapi disebabkan kita memberi pinjam kepada seseorang, dia dapat memanfaatkan RM1,000 tersebut untuk dibelanjakan, dan setelah itu apabila mereka mempunyai rezeki yang lebih, mereka akan membayar semula kepada kita. Barulah kita boleh berbelanja dengan wang yang kita ada itu. Jadi itu pun bentuk sedekah, iaitu kita mendahulukan manfaat sesuatu harta ataupun wang tunai kita itu kepada orang-orang yang memerlukan.
3: Teruskan bersama dalam Zuniwani hingga jam 9.

0: Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Kemudian dalam hadis ini mungkin tidak secara terus, tidak secara langsung, tetapi secara tidak langsungnya bagaimana Islam meletakkan darjah yang tinggi kepada mereka yang sanggup memberi hutang kepada saudaranya mengikut ketetapan syarak. Kenapa saya sebutkan mengikut ketetapan syarak? Ada juga orang yang nak memberi hutang tetapi dia kenakan riba, ya, bayar lebih. Jadi itu tidak menutup menurut ketetapan syarak. Kenapa? Dia telah terlibat dengan larangan memakan riba yang dilarang oleh syarak untuk kita sebagai seorang Muslim melakukannya. Jadi itulah antara pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Kemudiannya antara lain di Jirif, ia mengajar panduan dalam berhutang. Bermaksud kalau sekiranya setiap pinjaman itu satu sedekah, tidak adalah unsur-unsur sesuatu perjanjian yang memberikan kezaliman kepada orang-orang yang ingin meminjam. Bahkan sebahagian ulama mengatakan memberi pinjam itu lebih utama daripada memberi sedekah. Kenapa? Kerana orang yang meminta pinjaman itu, dia bila dia berjumpa kita di Jirif, dia sebenarnya seolah-olah dalam keadaan dia jatuh air muka dia. Berjumpa kita, saya nak 1,000, perlu sangat, kata, boleh tak bagi ke saya. Dalam keadaan tersebut dia meminta pinjam kerana dia tidak ada apa-apa. Berbeza kadang-kadang kita bagi sedekah kepada orang, orang tu minta sedekah, sebenarnya dalam poket dia ada dah. Cuma dia mungkin kata kalau ada orang bagi lebih sikit lagi, lagi bagus. Jadi pada waktu itu sebenarnya orang yang meminjam biasanya dia sudah tidak ada apa-apa, barulah dia pinjam daripada kita. Jadi itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang pertama berkaitan dengan pinjaman dan sedekah, pahala sedekah. Yang kedua di Jirif, ia berkaitan dengan layanan yang baik kepada tetamu, dikira juga sebagai sedekah. An Abi Syuraih Al-Ka'bi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Syuraih Al-Ka'bi, ya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, sesiapa yang di kalangan kamu yang beriman pada Allah dan pada hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jaizatuhu yaumun wa lailah, jaizah dia sehari semalam. Tafsiran ulama berbeza berkaitan dengan jaizah ini apa maksudnya. Ada yang mengatakan penumpuan, kita beri tumpuan kepadanya sehari semalam. Ada yang mengatakan kita memberi bekalan kepadanya sehari semalam. Wa dhiyafatu thalathatu ayyam fama ba'da zalika fahuwa sadaqah. Jadi menjadi tetamu, layan tetamu itu ialah selama 3 hari 3 malam. Apa-apa yang lebih daripada itu ialah sedekah. Menunjukkan melayan tetamu itu merupakan satu kewajiban. Sekiranya dah lebih dah daripada 3 hari, maka diiktibarkan ianya sebagai sedekah. Wala yahillu lahu an yaswiya indahu hatta yukhrijahu. Tidak halal bagi seseorang tetamu bahawa dia memanjangkan tempoh tinggal di situ sehingga memaksa tuan rumah mengeluarkannya. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Jadi hadis ini di Jirif terdapat beberapa pengajaran yang kita boleh kutip. Antaranya mengajarkan kita mengenai dua adab yang utama. Adab tuan rumah dan adab sebagai tetamu. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan rumah antara adabnya memuliakan tetamunya dengan cara kita sama ada bermanis muka, berakhlak mulia, tumpu kita tetamu datang ke rumah kita. Tak boleh juga tetamu datang duduk main handset saja, lain jadinya digerif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Zaman kita ni zaman media sosial, kadang kita ralik sangat nak melihatkan handset kita. Kemudian berkaitan dengan perkataan jaizah yang saya sebutkan dalam hadis ini, ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan bekalan perjalanan, kalau dia mampulah, bagilah paling kurang sehari semalam. Kalau katalah tetamu bermalam, maka layanannya adalah selama 3 hari 3 malam. Kita kena melayan tetamu tersebut tapi dalam keadaan kita pun mampu dan dalam keadaan tidak menyalahi syarak. Contohnya tamu lelaki, tuan rumah perempuan tak sesuai lah. Itulah antaranya. Kemudian adab bagi tetamu pula, janganlah kita tinggal begitu lama sehinggakan tuan rumah berasa susah dan terbeban sehingga boleh menyebabkan jadi berdosa juga perbuatan kita tersebut. Jadi inilah antara faedah-faedah daripada hadis yang saya bacakan sebentar tadi. Kemudian hadis yang seterusnya dijerih berkaitan dengan membantu keperluan saudara. Hadis muttafaqun alaih, iaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, daripada anak Sayyidina Umar iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Seseorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, dia tidak menzaliminya dan tidak juga membiarkannya untuk disakiti. Wa man kana fi hajati akhih kana Allahu fi hajatihi. Sesiapa yang membantu, yakni memenuhi hajat keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu hajat dan keperluannya. Kemudian wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah. Sesiapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesalahan-kesalahan pada hari kiamat. Kemudian disebut lagi, man wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Dan sesiapa yang menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini banyak pengajarannya dijerih dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekian. Pertamanya nak memberitahu kita bahawa kelebihan sifat prihatin kepada orang lain, Allah akan membantu seseorang itu sama mana dia membantu orang lain. Orang yang membantu meningkatkan beban orang lain dan kesusahan muslim yang lain, Allah akan menghilangkan satu kesusahan daripadanya dan kesusahan-kesusahan lain pada hari kiamat. Itu antaranya. Yang selain daripada itu, antara faedah hadis ini juga, bersedekah kepada orang miskin adalah satu tuntutan agama kerana orang miskin adalah hamba Allah yang diuji dengan kekurangan harta untuk menyara kehidupan mereka. Jadi kita nampak mereka susah. Jadi yang kita katakan bahawa muslim itu saudara kepada muslim yang lain, dia tidak menzalimi dan dia tidak juga membiarkan dia dalam kesusahan sebagaimana kita dah bacakan dalam hadis ini. Kemudiannya dijerih, sedekah merupakan bantuan seseorang itu kepada orang lain. Orang yang suka memberi sedekah, insyaAllah akan dipermudahkan segala urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mudah urusan kita dijerih, banyakkan bersedekah. InsyaAllah Allah mudahkan urusan kita. Kemudian antara lain, menutup aib seseorang, Allah akan tutup aib kita. Dalam zaman media sosial hari ini, orang suka nak buka aib orang. Jadi jauhkan daripada perbuatan tersebut. Sekiranya kita tutup aib orang, insyaAllah Allah juga akan tutup aib kita. Jadi itu hadis yang ketiga yang saya sempat bacakan pada pusingan yang pertama ini dijerih. Kita sambung pada pusingan kedua nanti selepas daripada ini.

0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam. Aku menafaskan
1: kata bicara hati. Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak FM, satu pilihan.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, Pahang FM Satu Pilihan. Masih lagi kita berada dalam ruangan jendela ilmu bersama dengan saya, Rif, dan juga tetamu, Saibu Samaha Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim. Hari ini, Alhamdulillah, kita berbicara berkenaan dengan hadis-hadis pilihan mengenai sedekah dan juga masyarakat. Jadi, mungkin seterusnya, ada lagi sambungan hadis-hadis yang berkait tentang topik yang kita bincangkan pada hari ini, dan mungkin boleh menutup jugalah untuk ruangan jendela ilmu kita pada petang ini. Jadi silakan Dato' Mufti.
2: Baik, DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, hadis seterusnya yang saya akan bacakan pada sesi ini ialah ada kaitan dengan perbuatan baik juga adalah sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatla'u fihi syamsu ta'dilu baina thnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula 'ala dabatihi wa yuhmalu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibu wal kalimatu tayyibatu sadaqah wa kullu khutwatin takhtuha ila salati sadaqah wa dalu tariqi sadaqatun wa tumitul adha anu tariqi sadaqah. Hadis ini bermaksud setiap sendi tulang pada manusia wajib atasnya sedekah. Pada setiap hari matahari terbit, seseorang yang mendamaikan antara dua orang yang bergaduh, yakni berselisih, juga adalah sedekah. Dan menolong seseorang yang menaiki haiwan tunggangannya, kita naikkan dia, atau mengangkat barang-barangnya ke atas haiwan tunggangannya adalah juga sedekah. Dan ucapan yang baik adalah sedekah. Dan setiap langkah menuju solat adalah juga sedekah. Dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Dan membuang sesuatu yang boleh menyakiti atau menghalang orang di jalanan juga adalah sedekah. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Daripada hadis ini, DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang

yang boleh mendatangkan pahala, iaitu dengan cara kita bersedekah pada waktu pagi, antaranya dengan kita menaikkan solat duha dan sebagainya, menggerakkan banyak sendi tulang anggota kita ke arah kebaikan, berjalan menuju masjid untuk solat dan sebagainya, kerana ada tuntutan terhadap setiap anggota badan kita, sendi kita yang Allah anugerahkan kepada kita, yang kita ini dalam kesihatan yang baik sebegini dijerif. Berusahalah untuk kita melakukan perkara-perkara ketaatan ini. Kemudian hadis juga memberi pengajaran kepada kita, setiap langkah atau pergerakan anggota kita dalam melaksanakan amal kebaikan juga termasuk sedekah walaupun kecil, seperti sifat keperhatian kita lah pada persoalan sosial masyarakat, membantu orang lain menaiki kenderaan, bantu juga nampak orang tu berat sangat, kita tolong mengangkat barang ke atas kenderaan, membuang sesuatu yang menghalang jalan raya masyarakat nak berjalan, dan kita nampak waktu itu tak bahaya bagi kita untuk membantu, bantulah. Jangan pula kita dalam nak membantu tidak mengambil kira soal keselamatan kita. Bahaya juga dia jerif. Kelagilah jalan-jalan, jalan raya kita sekarang ni laju-laju kereta. Jadi kalau sembrono juga kita atas alasan tersebut tanpa kita melihat bahaya yang menimpa kita pun tak boleh juga. Kita tengok juga kepada kemudaratan yang lebih besar mana satu. Kemudian hadis ini menerangkan kepada kita juga di jerif dan para pendengar FM yang saya kasih sekalian, bahkan menghilangkan duri dari jalan dan menjauhi atau menghilangkan sesuatu yang mudaratkan sama ada pada diri ataupun pada masyarakat merupakan satu tuntutan dan kita tak sedar di jerif. Contohnya menjaga kebersihan itu sebenarnya antara perkara yang kita nak hilangkan daripada masyarakat penyakit dan sebagainya. Dan sebenarnya dengan kita menjaga kebersihan dalam masyarakat tu pun bolehlah kita kiaskan menjauhkan duri-duri daripada masyarakat. Jadi ambil keyakinan kita pada hadis ini untuk kita juga menanam sikap bersih dalam masyarakat, tak membuang sampah merata-rata dan sebagainya. Kemudian hadis ini juga memberi manfaat kepada kita menceritakan bahawa mendamaikan orang yang bergaduh, mengucapkan perkataan yang baik-baik seperti memberi salam, bertegur sapa, nasihat menasihati, menahan tangan dan juga lisan kita daripada menyakiti orang lain juga adalah sedekah. Jadi ini secara satu persatu kalau kita huraikan berkaitan dengan hadis ini, dan di akhirnya kita dapat melihat bahawa dikaitkan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai sedekah, menunjukkan sedekah ini sebagai satu bentuk kepedulian sosial. Kepedulian sosial maksudnya kita perlu banyakkan sedekah dan dikaitkan bahawa kebaikan kita pada masyarakat itu banyak sangat pahala sedekah sebenarnya, yang kadang-kadang kita duduk bayangkan bahawa sedekah itu mesti dengan harta kekayaan. Tidak begitu dijerif dan para pendengar bang FM yang saya kasih sekalian. Seterusnya, hadis seterusnya pada hari ini berkaitan dengan ganjaran. Ada kaitan dengan hadis yang saya bacakan pada pusingan pertama tadi. Ganjaran bagi mereka yang memberi hutang. An Anasin qal, daripada Sayyidina Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raaitu lailata usriya bi ala babil jannah maktuban. Aku melihat pada malam aku di israkan pada pintu syurga itu tertulis, as-sadaqatu bi asyri amsalha. Sedekah itu dengan pahalanya 10 kali ganda. Sedekah dibalas dengan 10 kali ganjaran. Kemudian disebut selepas itu, wal qardu bisamaniyata ashra, bisamaniyata ashara. Kemudian disebut pula selepas itu, dan memberi hutang dibalas dengan 18 kali ganjaran. Qultu ya Jibril, jadi aku pun bertanya kepada Sina Jibril, ma balul qardi afdalu minas sadaqah. Jadi

0: Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Jibril, "Wahai Jibril, mengapa memberi hutang lebih afdal berbanding sedekah?" Faqal, maka Jibril pun berkata, "Li'anna sa'ila yas'alu wa indah." Kerana orang yang meminta-minta sedekah itu, dia meminta-minta. Padahal kadangnya dia dah ada dah sebahagian daripada wang tersebut. Dia dah ada. Contohnya orang yang meminta sedekah di kedai-kedai contohnya. Orang kedai pertama dah bagi ke dia. Dia pergi kedai kedua. Dia minta sedekah lagi. Sedangkan kedai pertama dia dapat dah sedekahnya. Jadi orang yang meminta sedekah, kadang-kadang dia dah ada tapi dia minta lagi. Wal mustaqridu la yastaqriduhu illa min hajatin. Manakala orang yang meminta hutang ni, dia rasa dia perlu RM1,000 tak cukup. Jadi dia pun jumpalah kita minta RM1,000. Dan dalam keadaan tersebut, kenapa dia minta pinjam daripada kita? Kerana dia tidak ada RM1,000 tersebut. Nescaya kalau dia dapat RM1,000, dia tak minta lah pada orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Sebab dia tahu dia kena bayar balik. Jadi hadis ini riwayat Imam Suyuti pada kitab Jami' Shaghir. Daripada hadis ini, DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, hadis ini menceritakan tentang kalakan membuat kebajikan, kebajikan sama ada sedekah ataupun memberi hutang, memberi hutang, memberi pinjaman. Itu merupakan dua kebajikan. Sedekah dalam arti kata kita memberikan ke sesuatu kita tak dapat balik, itu sedekah lah. Kita pinjaman berbeza, kita memberi sesuatu, orang boleh gunakan sesuatu yang kita berikan tapi kita dapat balik semula pokok dia. Jadi itu juga sebenarnya dalam akad-akad tabarruat, akad-akad kebajikan. Tapi bezanya kita memberi peluang dia menggunakan tapi kita dapat balik yang pokok asalnya. Jadi dua-dua itu pun sebenarnya dalam kategori perkara-perkara kebajikan, infak. Cuma yang membezakan sedekah kita bagi, kita tak dapat balik lah dia punya pokok tadi. Jadi kedua-duanya merupakan ketaatan kepada Allah. Cuma pinjaman tadi dia boleh jadi satu kemungkaran. Kalau kita bagi pinjam, kita minta pula lebihan bayaran. Bagi RM1,000, kita minta bayar RM1,100, RM1,200, dia akan menjadi riba di situ. Dia tak boleh, sebab akad tabarruk, dia tak boleh mendatangkan keuntungan. Dia tak boleh mendatangkan keuntungan. Kalau kita nak bertabarruk, kita bertabarruk lah. Kita berbuat kebajikan. Kemudian antara pengajaran hadis ini, tiada orang yang akan menjatuhkan maruah dirinya dengan meminta hutang kecuali dia dalam keadaan dia tersempit. Sebenarnya orang datang, kawan-kawan kita datang jumpa kita, dia kata, "Ustaz, saya nak pinjam duit, saya tak ada duit sungguh ni." Jadi sebenarnya dia nak sebut dia tak ada duit tu pun dia sudah rasa air muka dia jatuh. Jadi itulah kenapa sesetengah ulama mengatakan bahawa berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawa memberi pinjaman lebih besar pahalanya daripada memberi sedekah berdasarkan pada pandangan ini, hadis ini. Kemudian dalam dalil-dalil yang lain menunjukkan bahawa kelebihan memberi hutang, orang yang memerlukan dan menghalalkannya akan terlepas daripada kesusahan akhirat berdasarkan hadis-hadis lain. Jadi kalau kita ada kemampuan dijirif, orang dah berhutang pada kita, kita rasa kita ada kemampuan, boleh kita lepaskan, dan di situ adanya ganjaran daripada Allah Subhanahu Taala terhadap kerelaan kita tersebut memberikan pelepasan kepada orang-orang yang sepatutnya membayar hutang kepada kita. Cuma apa yang berlaku kalau orang tak bayar hutang tu, dia jerih untuk kali kedua, ketiga, kita pun terasa susah juga nak bagi hutang dah kepada dia. Sebab apa, balik bagi kali pertama dah tak patah balik dah untuk membayar hutang. Jadi itu terpulang kepada kita, kita nak melepaskan ataupun tidak. Tapi itulah ganjaran kepada mereka-mereka yang melepaskannya. Manakala orang-orang yang berhutang, tunaikanlah kewajiban kita membayar hutang apabila kita mampu. Kenapa ada hadis Nabi SAW yang lain menyebut, matalul ghani zulmun. Orang yang ada keupayaan bayar hutang, dia itu berduit tapi tak bayar hutang, maka dia melakukan kezaliman. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada melakukan kezaliman. Jadi dijerif, itu saja daripada saya pada petang ini. Sekian aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wa bihi wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia selesai untuk ruangan jendela ilmu kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Saibu Samah Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim yang telah pun bersama dengan kita untuk hari ini berbincang berkenaan dengan topik hadis-hadis pilihan mengenai sedekah dan juga masyarakat dalam rancangan jendela ilmu untuk edisi hari ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang bersama dengan kita. Jadi jangan lupa, insyaAllah pada minggu hadapan waktu yang sama kita akan kembali bersiaran dalam ruangan jendela ilmu dengan tajuk yang berlainan pula. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: dan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: Adik, makcik baru je mop lantai tu. Licin lagi ni. Makcik takut adik tergelincir. Adik kena lalu jalan tepi sana ya.
1: Aduh, menyusahkan betul lah makcik cleaner ni. Tak pasal-pasal nak kena lalu jauh-jauh.
2: Haifa, cepat. Lori sampah nak gerak ni.
3: Cep, ayah.
2: Cepat.
3: Abang, ni sampah ya.
4: Baik, dek.
3: Busuknya bau ayah.
2: Ha, kalau Haifa tak nak kerja tempat busuk dan tak nak badan bau sampah, belajar dan kerja elok-elok bila dah besar nanti.
3: Baik, ayah.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kak, ada order makanan tak?
0: Adalah. Kenapa kau tak datang esok je? Lama tau aku tunggu.
5: Maaflah, Kak. Hari hujan, jalan pula sesak.
0: Dah. Pergilah balik. Banyak pula alasannya.
5: Dek, tangan tu jangan letak dalam belakang motor. Bahaya, sekarang ni banyak kek anggut.
3: Pagat je kot.
0: Abang dengan warga keselamatan je tau. Bukannya polis. Tak payahlah nak sibuk hal orang.
6: Setiap orang layak dihormati walau siapapun mereka. Janganlah kita mengukur kejayaan seseorang berdasarkan pekerjaan dan luarannya saja. Mereka juga ada anak, suami isteri dan ibu bapa untuk disara serta sentiasa menanti kepulangan mereka. Merekalah wira negara yang tidak didendang. Bang FM, kami prihatin.
7: Bahang FM, satu pilihan.
8: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam. Yeah.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan antara kelebihan sifat sabar adalah ia merupakan kunci ketenteraman hati. Sabar adalah satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sabar bukan sahaja memberikan ketenangan jiwa, tetapi juga membawa banyak kelebihan dan manfaat dari sudut agama dan kehidupan harian. Jadi sifat sabar membawa banyak kebaikan dan kelebihan dalam kehidupan kita. Ia bukan sahaja mendekatkan kita kepada Allah, tetapi juga membantu kita menjadi individu yang lebih kuat dan tenang. Jadi mari kita berusaha untuk sentiasa bersabar dalam setiap situasi, kerana ganjarannya sangat besar, baik di dunia mahupun akhirat. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus bersabar dan istiqamah dalam menjalani kehidupan seharian, insyaAllah. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Abang, abang. Abang boleh tak tolong tengokkan Raudah tu? Saya nak masak ni, abang.
1: Abang penatlah, sayang. Abang baru balik kerja ni kan?
0: Iya, saya tahu, abang. Tapi kan saya nak masak ni. Tengok tu Raudah tenangis tu. Abang tolonglah tengokkan Raudah tu.
1: Kau ni tak faham bahasa ke? Aku dah cakap aku penat. Mak dengan anak sama aje. Nyusah kan? Diam, Raudah!
0: Abang, janganlah, abang. Kesianlah kan anak kita tu.
2: Sal!
0: Ya, bang.
2: Awak tak masak ke? Saya lapar ni.
0: Macam mana saya nak masak, bang? Gas habis. Gaji Sal tak masuk lagi ni.
2: Awak ni takkan tak ada simpanan langsung. Habis tu saya nak kena berlapar ke?
0: Abang, patutnya abang lah yang kena usaha. Ini tidak. Suka-suka hati, abang. Berhenti kerja sana, berhenti kerja sini. Dah 3 bulan, abang menganggur. Gaji Sal dah tak banyak, bang. Sebesar-besar yang kena bayar. Apa guna abang jadi ketua keluarga kalau macam ni, ha?
2: Wang aja. Sepatah aku tanya, 20 patah. Jawab, ya?
0: Abang, sakit abang. Abang, abang jangan tinggal Ika, abang. Abang, lepaskan aku.
3: Lepaskan kau cakap. Suami kau tu berhutang dengan aku, kau tahu tak? Dadah yang diambil tu harga RM8,000. Sekarang dia bagi kau dekat aku untuk bayar hutangnya. Kau dah jadi milik aku.
0: Penipu. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Laki tak guna.
3: Sini, sayang.
4: Wanita tidak dijadikan dari urat rambut lelaki untuk dijulang dan dipuji. Tidak pula dijadikan dari tapak kaki untuk dihina dan dikeji. Tetapi wanita itu dijadikan dari rusuk kiri yang berada dekat dengan hati untuk didampingi, dilindungi dan juga disayangi. Bangkitlah wahai wanita. Kebebasan adalah hak milik semua orang. Bebaskan diri anda dari belenggu kekejaman. Pahang FM peduli dan Malaysia prihatin.
5: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, masih lagi bersama-sama dengan kami Pang FM dalam Zon Nurani. Anda ditemani saya Reef ketika ini. Baiklah, saya nak berkongsi dengan anda. Ini juga perkongsian oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Apabila hidup terasa sempit namun hati tetap bersabar, redha dan terus berusaha mencari rezeki yang halal, itulah tanda kejayaan sebenar dalam ujian kesusahan. Dan apabila Allah melapangkan harta, lalu kita bersyukur dengan menunaikan zakat, membantu yang miskin, menyantuni anak yatim serta membelanjakan harta di jalan kebaikan, maka itulah kejayaan dalam ujian ke lapangan. Dan hakikatnya ialah sama ada diuji dengan sempit atau lapang, yang Allah nilai adalah hati yang sabar dan jiwa yang bersyukur, insya-Allah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insya-Allah masa waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.24 malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita buat ibadah, kadang-kadang dalam hati kita tidak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat, angkat takbir Allahu Akbar, tapi dalam pada kita sebut Allahu Akbar, masih lagi kita fikirkan tentang dunia, masih lagi kita fikirkan tentang manusia. Kita bersedekah, kita mengharapkan orang puji. Bila orang tak puji, mulalah kita rasa macam nak terbatal niat nak bersedekah. Ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibn Rajab menyatakan, keikhlasan itu ruh kepada setiap amalan. Amalan yang besar tanpa ikhlas, ianya menjadi kosong. Amalan yang kecil tetapi ikhlas kepada Allah, ianya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila bersedekah, bukan soal berapa ringgit kita bagi, bukan soal berapa besar nilai kita bagi, tetapi sebesar mana keikhlasan kita kepada Allah, demikianlah besar juga pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, faham.

أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم.

0: صدق الله العظيم.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, 5FM, bersama DJ Reef.

0: Malaysia. Pahang FM.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.
2: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
3: Kata-kata cinta terucap indah.
2: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bersua lagi di dalam rancangan Tazkirah. Saya akan menyampaikan Tazkirah yang bertajuk Siapakah Sebaik-baik Manusia. Di sana ada 10 hadis yang menerangkan siapakah sebaik-baik manusia. Pada hari ini yang pertamanya saya akan menerangkan hadis yang berkaitan dengan sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, khairukum min ta'allamul Quran wa 'allamahu. Hadis sahih Bukhari, hadis yang ke-5027. Maksudnya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, mempelajari Al-Quran adalah suatu tuntutan agama. Ianya merupakan suatu keperluan di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, kerana Al-Quran merupakan kitab pedoman yang telah memberikan jaminan untuk keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan Allah SWT menyebut di dalam Al-Quran, Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah dia kitab yang tidak ada sebarang keraguan menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Sekiranya hidup kita berpandukan kepada panduan Al-Quran, insya-Allah kita akan mendapat keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Namun demikian, bagaimana kita mahu mendapat panduan daripada Al-Quran jika sekiranya kita tidak boleh membaca Quran? Justru menjadi kewajipan kepada kita untuk mempelajari Al-Quran dan menelaah Al-Quran agar segala perintah Allah di dalam Quran itu dapat dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Di samping itu, Al-Quran juga adalah merupakan suatu janji yang telah disebut oleh Allah bahawa ianya menjadi penyelamat kepada segala permasalahan hidup manusia. Dan Al-Quran adalah merupakan di antara perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepada kehidupan berumah tangga. Mempelajari Al-Quran tidak mengenal usia dan tidak mengenal keadaan lelaki, perempuan, pangkat, darjat dan seumpamanya. Semua kita dituntut untuk mempelajari Al-Quran. Jangan malu untuk kita belajar Al-Quran, sama ada pada umur yang telah dewasa atau umur yang remaja atau masih kanak-kanak ataupun telah tua, kerana Al-Quran adalah merupakan pembimbing di dalam kehidupan kita semua. Dan di samping itu, Nabi menyebut bahawa setelah kita boleh membaca Al-Quran dan mempunyai ilmu-ilmu Al-Quran, ianya juga dituntut supaya kita ajarkan kepada orang lain. Kerana mengajar Al-Quran ini adalah sebahagian daripada sedekah jariah ataupun menyampaikan ilmu untuk manfaat orang lain. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itulah nanti insya-Allah akan dapat membantu kita di dalam kehidupan kita di alam barzah dan juga di yaumul mahsyar. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muslim, bila mati seorang anak Adam terputuslah ia dengan dunia melainkan tiga perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat yang diajarkannya, dan yang ketiga anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya. Jadi di sana ada ilmu yang bermanfaat. Di antara ilmu yang bermanfaat itu ialah kita mengajar Al-Quran kepada orang lain. Tidak kira sama ada kepada keluarga kita, anak cucu kita, rakan taulan kita, sahabat handai kita atau sesiapa sahaja yang mahu menelaah ilmu Al-Quran. InsyaAllah dengan asbab ilmu yang kita turunkan kepada mereka, mereka boleh membaca Al-Quran, maka ganjaran pahala yang berkekalan kepada kita yang mengajarkannya membaca Al-Quran. Moga-moga insya-Allah dengan hadis yang pertama yang dibacakan pada hari ini, insya-Allah ianya memberi suntikan semangat kepada kita untuk mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran yang telah kita pelajari itu kepada orang lain. Dan sementara lagi apabila kita telah boleh membaca Al-Quran, kita menguasai ilmu Al-Quran, ianya mestilah kita sentiasa baca dan kita sentiasa teliti apakah tuntutan-tuntutan Allah kepada kita, agar hidup kita insya-Allah sentiasa di dalam suasana mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian untuk hari ini, moga-moga ada kebaikannya. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa di dalam kerahmatan Allah Taala jua. Assalamualaikum warahmatullahi

0: akan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya, Reef, untuk waktu ini. Tak kira lah di mana juga anda berada. Kalau yang sedang mendengar secara online melalui RTM, klik juga. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Jadi saya nak berkongsi dengan anda antara 7 langkah bijak kurangkan gula. Menarik ni kan? Okey. Baik, yang pertama, minum air kosong bagi menggantikan minuman manis. Yang kedua, hadkan kepada satu sudu teh sahaja untuk setiap cawan minuman. Yang ketiga, makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula. Yang keempat, elakkan makanan dan minuman bergula di antara hidangan utama dan sebelum waktu tidur. Yang kelima, elak menambah gula dalam masakan. Yang keenam, pilih produk berlabel rendah gula dan bebas gula. Dan seterusnya, yang ketujuh, baca label dan elakkan produk yang menyenaraikan gula di bahagian awal senarai ramuan. Jadi mungkin kita boleh untuk mengikuti cara-cara ini untuk kita menjadi bijak dengan mengurangkan gula, insyaAllah. Baik, jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan, ditemani saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan amalan sebelum tidur. Rasulullah SAW mengajarkan kita satu amalan penuh keberkatan sebelum melelapkan mata, iaitu mengamalkan membaca tiga kul, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Dan baginda meniupkan bacaan ke tapak tangan, lalu menyapukan ke seluruh tubuh bermula dari kepala hingga bahagian depan badan. Dilakukan sebanyak 3 kali setiap malam. Jadi amalan mudah tapi besar manfaatnya. Mari kita hidupkan sunnah ini dalam kehidupan seharian, insyaAllah. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia untuk menjadikan Pahang FM teman anda di mana juga anda berada. Kalau berada di sekitar Pahang Barat, boleh bersama-sama dengan kami dalam frekuensi 107.5. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, insyaAllah untuk hari ini masa waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.38 malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita buat ibadah, kadang-kadang dalam hati kita tidak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat, angkat takbir Allahu Akbar, tapi dalam pada kita sebut Allahu Akbar, masih lagi kita fikirkan tentang dunia, masih lagi kita fikirkan tentang manusia. Kita bersedekah, kita mengharapkan orang puji. Bila orang tak puji, mulalah kita rasa macam nak terbatal ni nak bersedekah. Ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibn Rajab menyatakan, keikhlasan itu ruh kepada setiap amalan. Amalan yang besar tanpa ikhlas, ianya menjadi kosong. Amalan yang kecil tetapi ikhlas kepada Allah, ianya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila bersedekah, bukan soal berapa ringgit kita bagi, bukan soal berapa besar nilai kita bagi, tetapi sebesar mana keikhlasan kita kepada Allah, demikianlah besar juga pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pohon

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi bagi 3 jam terakhir siaran hari ini, anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak amai lagi orang-orang kita dengar Pang FM dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pang FM. Assalamualaikum.

strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Baik, saudara, info sukan edisi hari ini 16 Julai 2026. Kita mulakan dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyeru seluruh penyokong bola sepak tanah air untuk terus berdiri teguh di belakang Harimau Malaya menjelang kempen Piala AFF 2026 dari 24 Julai hingga 26 Ogos ini. Badan induk itu dalam satu kenyataan memaklumkan sokongan padu daripada penyokong diyakini mampu menjadi pembakar semangat kepada barisan pemain untuk memberi aksi terbaik demi mengharumkan nama negara sepanjang kejohanan berkenaan. Menurut FM, Piala AFF 2026 bukan sekadar medan persaingan serantau, malah menjadi platform penting untuk menguji kekuatan skuad kebangsaan, memperkukuhkan pemain serta meneruskan persiapan menghadapi cabaran antarabangsa yang lebih besar. Dalam perkembangan yang lain, bekas pemain Terengganu FC Habib Harunan kembali mewarnai skuad itu musim 2026-2027 selepas diumumkan sebagai tenaga import keempat pasukan itu hari ini. Terdahulu, Terengganu FC sudah mengumumkan kepulangan Emmanuel Oti selain mengekalkan bintang Piala Dunia 2026 Germini Kestner serta membawa masuk bekas pemain Immigration FC Elvis sebentar tadi. Kehadiran semua atlet kelahiran Bahrain itu dilihat mampu memberikan nafas baru buat skuad kendalian bekas jurulatih skuad kebangsaan bawah 23 tahun Nauzi Zain. Dalam perkembangan yang lain, impian skuad Malayan Tigers untuk melangkah ke separuh akhir Piala AFF Wanita 2026 terkecai apabila tewas 1-3 kepada Singapura dalam aksi kumpulan A di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras selepas sekadar seri 1-1 dengan Laos pada aksi pembukaan. Skuad kendalian Joel turun memburu kemenangan pertama, namun sebaliknya dikecewakan lawan yang tampil lebih tajam untuk mengesahkan kemarahan ke kelompok empat terbaik. Singapura yang turut seri dengan Laos dalam perlawanan pertama terlebih dahulu menguasai rentak permainan dan juga membuka tirai jaringan seawal minit ke-12 menerusi Yuwigis Suresh yang berjaya menewaskan penjaga gol Malaysia. Kebesaran 1-3 itu kekal sehingga whistle penamat sekaligus menyaksikan Singapura mengesahkan tempat ke separuh akhir, manakala kempen Malaysia berakhir dengan penuh kekecewaan selepas hanya mengutip satu mata daripada dua perlawanan. Kita beralih ke badminton. Walaupun langkahnya terhenti di pusingan kedua terbuka Jepun, persorangan lelaki negara Leong Jun-ho percaya dia kini semakin hampir untuk mencabar kelompok elit dunia selepas mempamerkan aksi penuh bertenaga menentang pemain nombor 5 dunia. Pemain ranking ke-30 dunia itu memberikan tekanan sengit sebelum akur tewas 16-21, 21-11, 17-21 kepada wakil Perancis dalam pertarungan selama 60 minit di Tokyo, sekaligus gagal menempah tiket ke skuad akhir jelajah dunia buat kali pertama musim ini. Kekalahan itu juga menamatkan rekod sempurna Jun-ho ke atas pop selepas memenangi dua pertemuan terdahulu, namun persembahannya tetap mengundang pujian apabila bangkit daripada ketinggalan 1-11 pada set penentuan sebelum akhirnya dinafikan ketenangan lawan di penghujung aksi. Dalam perkembangan yang lain, bergu lelaki negara Kang Kaihing Heran Tai membuktikan disiplin, taktik serta kawalan permainan sejak awal menjadi ramuan utama mereka menempah tiket ke skor akhir terbuka Jepun. Hari ini, pasangan ranking ke-22 dunia itu mempamerkan aksi mantap apabila menyikirkan bergu Taiwan 21-10, 21-15 pada pusingan kedua untuk meneruskan kemarahan dalam kejohanan bertaraf Super 750 itu. Di peringkat 8 terbaik esok, mereka berdepan cabaran lebih getir apabila berkemungkinan menentang pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan atau wakil tuan rumah Jepun memburu slot ke separuh akhir. Kita beralih ke Piala Dunia FIFA 2026. Final tekanan terhadap Thomas Tuchel semakin meningkat selepas England tersingkir daripada Piala Dunia 2026 dengan legenda dan juga pemerhati bola sepak mula mencadangkan nama Pep Guardiola sebagai calon ideal untuk mengambil alih tugas pengendalian The Three Lions. Kekalahan 1-2 kepada Argentina pada aksi separuh akhir mencetuskan perdebatan selepas England gagal mempertahankan kelebihan gol sebelum juara bertahan itu bangkit menerusi jaringan Enzo Fernandez dan juga Matis. England kini perlu bangkit dalam aksi penentuan tempat ketiga menentang Perancis selepas kedua-dua pasukan gagal mara ke final Piala Dunia 2026. Akhir sekali, Piala Dunia 2026 menemukan dua kuasa besar bola sepak dunia apabila Argentina kendalian Lionel Scaloni berdepan Spanyol yang diterajui Luis. Namun pertembungan itu turut membawa kisah keistimewaan antara seorang guru dan juga anak didiknya. Spanyol mara ke final selepas menyikirkan Perancis 2-0 pada separuh akhir, manakala Argentina terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan England 2-1 untuk menempah pertemuan dengan juara Eropah itu. Pertemuan di pentas final itu menyaksikan Dela dan juga Scaloni berdiri di dua kawasan teknikal berbeza, sedangkan beberapa tahun lalu mereka pernah berada dalam suasana berbeza ketika menjalani kursus kejurulatihan. Sekian info sukan edisi hari ini 16 Julai 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

Mampu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Sama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12.30 malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

Baik, saudara satu-satunya pilihan anda Radio Malaysia PFM. Satu pilihan balas menemani anda dalam Zon Inspirasi. Tepat pukul 10 malam nanti kita ikuti forum Muka Robin sehingga pukul 11 malam. Bagi yang berada di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka dan juga Perak Tengah boleh mendengar kami 107.5 MHz dan juga boleh memuat turun RTM klik secara percuma. Baik saudara, kita mendengar lagu terakhir untuk edisi pertama di Zon Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengerusi majlis yang dihormati dan dikasihi penaung surau Kampung Cempaka, pengerusi dan ahli jawatankuasa SKJ Surau Kebenaran Jumaat Kampung Cempaka, Tuan Imam, pegawai-pegawai SKJ Kampung Cempaka, pemimpin-pemimpin masyarakat, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama mengadakan program Forum Al-Muqarrabin. Yang mana Forum Al-Muqarrabin ini membawakan tema akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Dan pada malam ini kita bersiaran daripada SKJ Surau Kebenaran Jumaat Kampung Cempaka, Kuantan. Dan bersama-sama dengan kita pada malam ini, panel yang akan membicarakan tajuk yang telah kita berikan pada malam ini, yang akan menemani saya di depan ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman, penolong pengarah bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Pahang, yang tidak asing lagi saya kira di Radio Malaysia Pahang FM. Dan pada malam ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan satu tajuk, iaitu tajuk yang diberi sebagai Ar-Ruwaibidah, bicara akhir zaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan tajuk ini, sebenarnya ia daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, yang juga riwayat daripada Imam Ibn Majah dalam kitab Al-Fitan berkenaan dengan bab akhir zaman, bab zaman yang dahsyat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun qadda'at yusaddaqu fiha al-kazib wa yukazzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha al-ruwaibidah. Qila wa mar waibidah. Qala ar-rajul naqfahu yatakallamu fi amril ammah. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis inilah kita mengambil tajuk ini, Ya, tajuk kita pada malam ini iaitu Ruwaibidah, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Maksudnya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, yakni dipercayai oleh orang ramai. Dan didustakan percakapan orang-orang yang benar. Orang yang bercakap benar dikatakan dusta. Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan berkata-katalah golongan al-ruwaibidah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah golongan al-ruwaibidah itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang bodoh lagi fasik yang berbicara dan mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menafsirkan beberapa makna bagi perkataan al-ruwaibidah ini. Antaranya ialah al-ruwaibidah adalah sighah tashghir bagi rabidah. Rabidah iaitu dan ta marbutah di akhirnya. Perkataan rabidah itu ta marbutah ada di hujung tu, ya, yang bagi menunjukkan mubalaghah. Ini semua istilah bahasa Arab, tuan-tuan. Ya. Adapun al-rabidah ialah, maksud dia ialah seseorang yang lemah dan tenggelam di dalam hal-hal keduniaan dan sentiasa menginginkannya, yakni menginginkan dunia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Imam Ahmad, ya, di dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad mengatakan bahawa al-ruwaibidah itu ialah orang-orang yang bodoh bercakap tentang perkara yang umum. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam mengatakan bahawa orang yang bodoh dan keji bercakap berkaitan perkara umum sedangkan dia bukan ahli dalam perkara tersebut. Allahu akbar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pusingan pertama. Jadi kesimpulannya, secara ringkas kesimpulan daripada perkataan al-ruwaibidah itu, ya, adalah golongan yang tidak memahami agama Islam secara mendalam tetapi ingin bercakap dan menguruskan umat Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut merupakan perkhabaran dan peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat Islam, seluruh umat baginda, mengenai perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Tuan-tuan, kita sedang berada di akhir zaman ini. Zaman kita inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai zaman keluarnya al-ruwaibidah, yakni orang yang tidak ada ilmu tentang agama nak bercakap pasal agama. Orang yang tidak ada apa ni asas tentang agama nak mengeluarkan fatwa-fatwa. Sedangkan yang hanya layak mengeluarkan fatwa ialah institusi mufti. Ya. Kalau di konteks negara kita ni, institusi mufti lah yang layak mengeluarkan fatwa. Tetapi yang Nabi SAW sebut ini, semua orang nak cakap, semua orang nak mengeluarkan fatwa, semua orang nak beri pendapat tentang agama. Bahkan kadang-kadang kita tengok apa yang dicakap, apa pendapat yang dikeluarkan jauh menyimpang daripada apa yang dikehendaki oleh agama itu sendiri. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat itu, saat yang disebut oleh Nabi SAW tadi, ya, zaman yang disebut oleh Nabi SAW itu, ya, ketika itu manusia jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ramai yang mendakwa dapat hidayah, ada hidayah Islam, lahir sebagai seorang Islam, ya, tetapi jauh daripada hidayah itu sendiri. Ya, kita tengok tuan-tuan realiti yang berlaku di hadapan kita. Ramai orang yang mengaku Islam, tetapi apa jadi dengan masjid dan surau, tempat solat, tempat orang Islam berkumpul untuk mendirikan solat, untuk beribadah, untuk bermuamalah antara satu sama lain. Hari ini tuan-tuan, ya, walaupun peringatan demi peringatan Allah Subhanahu wa taala telah datangkan kepada kita, ya, dengan peristiwa tsunami-nya, dengan peristiwa COVID-19-nya, ya, dan berbagai-bagai lagi yang Allah SWT peringatkan kita sebenarnya, peringatan. Tetapi tuan-tuan, masjid dan surau tetap sunyi, sepi, dan yang hanya ada, yang hanya datang mengimarahkan masjid dan surau hanyalah regular customer. Ya? Ha, betul tuan-tuan, saya sebut, ya, regular customer. Ha, maknanya orang tula dah, orang tula dah yang datang ke masjid surau, mati tak ada ganti tuan-tuan. Ha, sebab apa? Golongan-golongan muda, ya, minta maaf tuan-tuan sebut, golongan-golongan muda semakin menjauh diri daripada masjid dan surau. Di setengah-setengah tempat alhamdulillah ada tuan-tuan orang, golongan orang muda yang menghidupkan masjid dan surau. Tetapi kebanyakan masjid dan surau yang kita tengok tuan-tuan, ya, yang hanya mengimarahkan, meramaikan masjid dan surau hanyalah golongan yang rumah kata pergi, kubur kata mari. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, bukan surau tuan-tuan ni, ya, insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan, surau tuan-tuan ni, ya, diimarahkan oleh golongan-golongan muda, ya, orang-orang muda. Ya, sebab kita tengok tuan-tuan dalam peristiwa, ya, dalam di zaman Nabi SAW yang membantu perjuangan Nabi untuk menyebarkan Islam ini, kebanyakannya golongan muda-muda lagi tuan-tuan. Ya? Ha, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, itu sebagai pusingan pertama. Ha, ya? Jadi saya kira Dr. Azlan akan memperkatakan lebih panjang lagi tuan-tuan. Ha, jadi insyaAllah tuan-tuan, saya percaya tuan-tuan nak dengar apa yang akan diperkatakan oleh Dr. Azlan. Ha, insyaAllah. Ya, saya serah pada Al-Fadhil Dr. Azlan. Wallahu a'lam. Fadhal.
1: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Terima kasih sahabat ahli panel, Ustaz Abdul Aziz selaku panel pertama. Yang dihormati penaung masjid, pengerusi masjid SKJ dan juga AJK-AJK-nya, imam-imam, pegawai-pegawai masjid, kru Pahang FM yang turut hadir bersama kita pada malam ini, muslimin-muslimat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dapat berada, berhimpun di dalam masjid ataupun SKJ ini, dan juga kita membincangkan tajuk forum kita, iaitulah Ar-Ruwaibidah, bicara akhir zaman. Jadi sebenarnya hadis ini telah pun diperingatkan oleh baginda Rasulullah SAW 1400 tahun dulu semasa hayat baginda. Artinya memperingatkan sahabat-sahabat. Dan peringatan tersebut kita nampak di hadapan mata kita ini, beberapa tanda akhir zaman telah pun berlaku yang tidak dapat kita nafikan, yang tidak dapat kita elakkan daripada berlaku. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala dah bagi signal, berbagai-bagai signal yang diberi kepada kita ni, terutama orang Islam, orang mukmin, supaya berfikir apakah kita membiarkan saja masa berlalu ataupun mengambil iktibar daripada beberapa peristiwa yang telah pun berlaku. Antaranya kita lihat bagaimana peristiwa jelas berlaku, iaitulah berlakunya, iaitulah hujan salji di Arab Saudi, di negara yang suatu masa kering kontang, yang satu masa tandus, tetapi boleh ada salji. Biasa salji ini di mana tuan-tuan puan-puan sekalian? Di negeri Eropah, negara Eropah. Tapi di negara Arab Saudi boleh ada salji. Ini perkara yang pelik. Dan Nabi dah beritahu dah tanda-tanda tersebut akan muncul di akhir zaman. Antaranya apa dia? Tanda bagaimana suburnya tanam-tanaman yang hijau di bumi Mekah itu sendiri. Dan kita lihat bagi orang dah buat haji, kita nampak di sana bagaimana pokok yang ditanam telah subur, hijau ke hijau-hijauan. Dulu di zaman Nabi Allah Ibrahim, nak jumpa selai rumput pun susah, nak jumpa telaga air pun payah, kecuali air zam-zam. Tetapi setelah berlalunya masa dan zaman, kita nampak itulah yang telah pun diperingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum saya nak mengulas tajuk Ruwai Bidah ini, dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, sayati ala nasi zamanun la yabqa min al-islami illa ismuh wa la yabqa min al-qur'ani illa rasmuh masajiduhum amirah wa hiya kharabu min al-huda. Dalam hadis ini Nabi beritahu akan datang satu masa kepada manusia, maksudnya kita katakan akhir zaman lah. Rasulullah tu bercakap 1400 tahun dulu, tapi dia kata selepas itu, selepas zaman baginda, selepas zaman sahabat, akan datang kepada umat manusia, kata Nabi SAW, di mana Islam itu hanya tinggal nama saja. Islam hanya tinggal pada nama saja, tetapi amalannya semakin terhakis, amalannya semakin dipinggirkan. Apa yang kita lihat sekarang ni rupanya itulah kenyataan realiti mukjizat daripada Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, contoh yang kita nampak yang berlaku depan mata kita, isu antarabangsa yang berlaku di Asia Barat, iaitulah di bumi Syria, bumi para Nabi, bumi para Anbiya. Di sana ada Nabi Yahya, di sana ada Nabi Zakaria, di sana ada makam Bilal bin Rabah, sahabat Nabi SAW, di sana ada makam Imam Nawawi, dan ramai lagi ulama-ulama, para sahabat Nabi, dan juga ada makam Nabi-Nabi di sana. Tapi tuan-tuan sekalian, yang kita dikejutkan baru ini ialah peristiwa di mana penggulingan satu orang presiden yang sangat kejam, iaitulah Bashar al-Assad. Dan juga sebelum zaman dia ni, zaman ayah dia juga memerintah nama yang dikenali dengan Hafiz al-Assad. Nama Hafiz, biasa kita dengar Hafiz ni nama Islam kan? Bashar pun nama orang Islam. Tapi tuan-tuan tahu bahawa keturunan dia, dia punya kabilah dia yang disebut sebagai Syiah Halawi ini, sebenarnya asalnya adalah Syiah Nusairiyah. Yang mana Syiah Nusairiyah ni tuan-tuan, sesama Syiah pun di dunia ni, termasuk Syiah di Iran sana, Syiah di Yaman, di mana-mana Syiah di dunia, di India, di Pakistan, mereka mengkafirkan Syiah Nusairiyah ni. Pelik tak pelik? Syiah sama Syiah mengkafirkan Syiah Nusairiyah ni terlalu melampau. Yang dikatakan menuhankan Ali, bukan sekadar benda lain tuan-tuan. Dia punya etikat dia adalah menyeleweng, menyimpang daripada kebenaran. Sebab itu Nabi kata tidak kekal Islam itu hanya pada nama. Nama Islam Bashar al-Assad, nama Islam Hafiz al-Assad, kemudian pak saudara dia Rifi' al-Assad, keluarga-keluarga ini semua mendominasi, memerintah Syria tu dalam keadaan yang kejam dan zalim tuan-tuan. Bermula pada tahun 1982, Hafiz al-Assad ni, presiden Syria, nama yang saya sebutkan tadi, antara etikat Syiah Nusairiyah ni adalah menuhankan Sina Ali. Dia kata bahawa Tuhan tu, jelmaan Ali tu adalah jelmaan Tuhan. Faham ke tak tuan-tuan? Senyap lah ke? Maksudnya dia menuhankan Sina Ali. Sebab itulah tuan-tuan tidak heran di zaman al-Assad tu, dia telah pun orang kata membunuh rakyat sendiri sampai 40,000 orang. Bunuh bukan cara tembak biasa, tetapi di apa, gunakan racun kimia. Ditembak di udara, sedut mati. Dan di zaman ayah dia Hafiz al-Assad ni telah pun merosakkan, memusnahkan sebanyak 88 masjid di zaman dia. 88 masjid. Bagi dia tak ada apa masjid ni, bagi dia tak ada apa agama ni tuan-tuan, sebab dia orang kata hanya pada nama je Islam, tapi dia punya iktikad dia dah jauh menyeleweng daripada kebenaran. Kemudian disambung boleh oleh anak dia Bashar al-Assad pun macam itu, sehingga kita nampak video yang telah lama berlega, bagaimana ketika mana tentera Syria ni yang kita katakan tadi yang tidak ada iktikad, yang tidak ada pegangan yang betul, paksa satu orang mangsa yang digali lubang, campak dalam lubang tu, dipaksa mengucap La ilaha illal Bashar. Maksudnya apa? Tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Balik dia menuhankan Bashar pula. Inilah paling dahsyat. Paksa. Itu perlu cerita dalam penjara yang terkini, penjara Senaya nama dia. Yang mana dilihat dalam penjara tu bagaimana tuan-tuan sekalian, satu orang anak gadis perawan, dia masuk penjara, ditangkap secara, maksudnya secara salah lah, tak ada buat kesalahan undang-undang. Cuma keluarga dia ni menentang kerajaan yang zalim tadi, ditangkap 19 tahun umur dia, dan disimpan dalam penjara yang paling kejam ini, antara yang paling kejam di dunia ni tuan-tuan, sehingga umur dia dalam 50-an, dan dia ada 5 anak, anak luar nikah. Maksudnya apa? Masuk penjara, dirogol oleh tentera-tentera Syria. Rogol. Padahal bangsa sama, bangsa Arab, tapi etiket yang berbeza. Itu tak cerita lagi, dalam penjara Syria ni tak boleh nak semayang. Semayang tembak, dia bagi tu atas kepala. Pistol ditembak sedekat atas kepala, tuan-tuan muslim. Dahsyatnya mereka. Dan juga apabila mereka melanggar larangan-larangan tersebut, ada yang semayang dan sebagainya, ditembak, dibunuh, dan mayat mereka disimpan dalam penjara tu. Banduan dalam penjara disimpan bersama mayat-mayat ditembak secara kejam tadi. Simpan situ sehingga berulat-ulat. Cuba kita bayang, duduk dalam penjara yang sempit, bawah tanah yang gelap, kemudian tidak ada lubang udara dan sebagainya, menghidu bau mayat. Tidak ada tandas tuan-tuan, nak buang-buang atas simil begitu je. Dia buat kita macam binatang. Itu antara sebahagian kecil ke mana kekejaman yang mereka buat. Kita manakala Israel, kita tak heran sebab dia memang kafir kan. Kita tahu dia Yahudi, Zionis. Ini lebih teruk daripada Zionis itu sendiri tuan-tuan puan-puan sekalian. Ulama dibunuh dan sebagainya. Jadi apa yang Nabi kata dalam hadis yang saya bacakan tadi, tidak kekal Islam itu hanya pada nama. Pemimpin hanya nama Islam, tapi amalan dia yang kita kata-kata menyeleweng pada etiket yang benar. Kemudian seterusnya yang Rasulullah kata apa dia tuan-tuan sekalian, iaitulah tidak kekal, iaitulah Quran itu melainkan hanya tulisan saja. Orang dah tak pedulikan Al-Quran tuan-tuan sekalian. Kita masih lagi mana ada mana ambil berat, ada kelas kafah, kelas Quran dan sebagainya. Tapi satu masa Nabi kata tidak kekal Quran itu hanya tinggal tulisannya saja. Sehingga satu masa nanti orang dah tak minat dengan Quran. Kita nampak tuan-tuan, kenyataan Nabi SAW berlaku di Arab Saudi. Satu konsert yang jemput Jennifer apa Ustaz, Jennifer Lopez ke apa? Lopez lah, bukan Kuih Lopez bukan. Itu dia. Jadi dah lah pakai tuan kata super tak berpakaian tuan-tuan kan, melompat sana melompat sini. Kita nampak hak penonton-penontonnya pakai serban, pakai hegel tu, kemudian pakai jubah. Tengok konsert pakai jubah tuan-tuan. Apa makna? Apa makna je? Yang kita katakan tadi, nama Islam, tetapi budaya Islam, amalan Islam sudah hilang daripada kehidupan mereka. Lebih teruk daripada Eropah. Sehingga dia punya raja dia, ataupun kita katakan putera mahkota dia, Muhammad bin Salman mengatakan, kita akan menjadikan Arab Saudi ini lebih Eropah daripada Eropah. Apa maknanya tuan-tuan sekalian? Lebih Eropah daripada Eropah. Maknanya lebih dahsyat lagi lah. Sehingga bila mana dia buat konsert tersebut, simbol Kaabah, simbol Kaabah tu sendiri yang empat segi tu warna hitam, ada simbol-simbol tarian dan sebagainya, mereka bertawas keliling tu, bukan tawas ibadat, simbol maksiat. Itu yang kita katakan apa Nabi sebut tu dah menjadi realiti dan kenyataan di hadapan mata kita. Dan kita lihat, kalaulah tidak dititik beratkan generasi hari ini dengan Al-Quran, mereka akan meninggalkan Al-Quran. Kalau tidak ada kelas kafah contohnya bagai-bagai tuan-tuan, maka akan terhakis, maksudnya kecenderungan untuk belajar Al-Quran itu. Sedangkan Allah ada sebut di dalam Al-Quran surah Al-Hadid, auzubillahi minasyaitanirrajim, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dan kami dah ini Allah menurunkan Al-Quran, az-zikra disebut sebagai az-zikra, maksudnya Al-Quran, dan kamilah yang menjaga, menjamin kesucian dan keaslian Al-Quran. Maksudnya tidak akan diubah, tidak akan dipinda. Seumpama kitab Taurat yang terdahulu dipinda, kitab Injil dipinda, maksudnya tidak original. Ini yang berlaku pada Al-Quranul Karim. Artinya musuh-musuh mencari, artinya peluang untuk menjauhkan kita, anak-anak remaja kita daripada Al-Quran. untuk menjauhkan kita daripada agama yang disebutkan tadi. Dan Nabi ada sebut dalam hadis yang kita bacakan tadi, masajiduhum amirah, masjid mereka amirah, maksudnya besar, cantik, ada aircon, ada semua, maksudnya kita katakan fizikal hebat, masjid itu hebat, ada masjid dua tingkat dan sebagainya, besar masjid, tapi kadang-kadang tiang lebih banyak daripada orang yang datang tu. Nah, itu realiti lah tuan-tuan ya, tiang lebih banyak daripada orang yang datang. Yang Nabi kata itu 1400 tahun dulu, realiti depan mata kita, kita nampak masjidnya besar, tetapi yang hadir dari sudut pengimaran masjid itu kurang. Maksudnya apa? Maksudnya tidak mencapai kapasiti masjid yang sepatutnya boleh muat 1500, yang boleh muat 2000, tapi yang datangnya 20, 30, itu pun tanya ke, ada yang datang bawah pada 10, ada padahal tarah masjid. Ini yang kita nak disedarkan, diperingatkan apa yang Nabi sebut dulu, wahya kharabun minal huda, tetapi dari sudut hidayahnya kosong tuan-tuan, masjid besar tapi hidayah tidak ada kepada orang yang duduk di kawasan sekitar masjid ataupun sekitar surau dan sebagainya. Minta maaf cakap, kita kadang-kadang ada rumah dekat taman kan, masjid, bila lawang speaker azan ke speaker masjid ke, dengar, tetapi nak cakap ni, ada yang tak hati pun ada. Realiti, kita jangan marah ya, realiti, benda hak kita pahit nak perkatakan sekitarnya, tapi orang jauh pula datang, orang tempat situ tak datang, contoh ada berlaku. Tapi ini di antara perkara-perkara yang patut kita ambil iktibar lah daripada apa yang diperingatkan dalam hadis tadi tentang akhir zaman. Yang akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW istilah Ruwaibidah. Ruwaibidah ni maksudnya tuan-tuan sekalian, segelungan manusia, sekelompok manusia yang mana dia jahil terutama dalam agama, tetapi dia memperkatakan tentang masalah-masalah umat yang lebih besar. Dia jahil dari segi agama, tapi dia lebih, maksudnya mengomen, mengulas, bahkan ulama-ulama dicacinya, ulama-ulama dikatakan tidak tepat dan sebagainya. Ada Imam Syafi'i, golongan memperlekehkan Imam Syafi'i, ada, dia kata pandangan Imam Syafi'i ini tak tepat. Pada Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak, ada di kalangan kita tuan-tuan sekalian, dalam syarikat kita hari ini, nak menyebutkan bahawa mereka merasa lebih hebat, lebih alim daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Yang mana Imam Syafi'i ini tuan-tuan sekalian, dia telah hafal Quran umurnya 30 juzuk dalam usia 5 tahun. Kita 5 tahun apa kita buat tuan-tuan sekalian? Masih pakai pampers lagi dah? Ataupun masih orang kata berlari, main pasir, main pondok dan sebagainya. Imam Syafi'i dah Quran dalam dada umur 5 tahun dah. Quran dah tersemat dalam dada. Sehingga umur belasan tahun dah jadi mujtahid, dah jadi mufti. Umur belasan tahun dah jadi mufti. Diberi kepercayaan oleh Imam Malik untuk memberikan hukum dan fatwa. Itulah di antara kelebihan Imam Syafi'i. Tapi ada orang zaman kita learning, yang mengatakan pandangan Imam Syafi'i tak tepat dan sebagainya. Dan dia menggunakan hadis dhaif pun ada. Imam Ghazali dituduh kitab Ihya Ulumuddin menggunakan banyak hadis-hadis dhaif dan sebagainya. Sedangkan hadis dhaif itu boleh kita amalkan dari sudut fadail amal. Ini di antara apa yang berlaku, realiti yang berlaku tuan-tuan muslim. Jadi nah, hadis yang dibacakan oleh Ustaz Aziz tadi, yang mana Rasulullah SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sayati ala nasi sanawatun khadda'ah. Rasulullah kata akan datang satu masa kepada manusia, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, tipu daya, yang mana yusaddaku fihal kazib, orang yang cakap bohong dipercayai, dibenarkan, tetapi sebaliknya orang cakap benar dibohongi, didustai. Kita nampak kadang-kadang ulama yang bercakap dari sudut ulama yang mengaji pondok dan sebagainya, juga mereka kadang-kadang dipelekehkan, maksudnya ulama konservatif dan sebagainya. Ini yang berlaku dalam realiti kita pada hari ini tuan-tuan puan-puan sekalian. Kadang-kadang netizen lebih pandai daripada ahli ulama itu sendiri, dia buat ulasan netizen-netizen lebih pandai daripada ulama itu sendiri. Yang kita nampak dalam hadis juga disebut, orang yang amanah dikhianati, dan orang yang maksudnya pengkhianat dijadikan sebagai model, sebagai tokoh, idola dan sebagainya. Ini dah realiti dah zaman kita tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi saya kira itu sebagai pusingan yang pertama. Saya serahkan balik kepada ahli panel yang pertama tadi untuk kita meneruskan perbincangan kita.
0: Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Azlan di atas penerangan dan juga lontaran-lontaran kepada kita tadi tuan-tuan. Ya. tentang peristiwa yang berlaku di Syria. Sampai ke Syria buat cerita, tuan-tuan. Ya, tapi memanglah, tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan akhir zaman pun ada dikaitkan dengan Syria. Ya, yang paling jelas pada kita ialah bagaimana Nabi Isa AS akan turun di sebuah masjid di Syria. Ya, sebelum membunuh Dajjal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita balik kepada cerita berkenaan dengan Al-Ruwaibidah tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Ruwaibidah ni seperti mana yang kita sebut tadi adalah golongan orang yang lemah dari sudut pengetahuan agamanya, ilmu agamanya, tetapi bercakap mengatasi para alim ulama. Ha, ini masalah tuan-tuan. Ha, ini memang dah berlaku. Ustaz Azlan pun dah sebut dah tadi. Dah berlaku zaman kita hari ini, tuan-tuan. Maknanya hadis yang Nabi SAW sebut ini adalah hadis untuk zaman kita hari ini. Ha, sebab apa? Kita dah tak lama dah, tuan-tuan. Ha, tak lama dah. Sama ada tak lama tu kita dulu ataupun kita sampai kepada zaman ataupun keadaan itu. Ha, memang kita dah sampai pun, tuan-tuan. Zaman ini. Ya, semua orang nak cakap semua perkara. Ya, bila timbul satu-satu isu berkaitan dengan agama, orang yang tak faham satu benda pun, macam Dr. Azlan sebut tadi, orang yang bukan Islam pun nak komen juga, nak komen juga pasal Islam. Ini masalah, tuan-tuan. Ya, Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di zaman itu yang disebut oleh Nabi SAW tadi, ya, keluarnya Al-Ruwaibidah, maka agama sudah dipandang sepi oleh orang-orang Islam sendiri. Yang kita dah sebut dah tadi, di awal tadi, pusingan pertama tadi. Ya, maknanya masjid hanya penuh hari Jumaat saja. Jumaat saja, tuan-tuan. Besok kita tengoklah. Dah, sini memang penuh kan, tuan-tuan? Ha? Memang penuh. Ha, tetapi malangnya waktu-waktu yang lain ke mana perginya, tuan-tuan? Yang penuh Jumaat itu. Seolah-olahnya, tuan-tuan, seolah-olahnya kita bukan kata ya ataupun tidak, tapi seolah-olahnya umat Islam ini dah jadi macam umat Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi, hari besar dia hari Sabtu. Ya, dia membesarkan hari Sabtu. Orang Nasara, orang Kristian, hari Ahad. Dia hari Ahad tu lah hari dia pergi ke gereja dia. Dia berkumpul di gereja dia. Adakah orang Islam nak jadi gitu juga, tuan-tuan? Hanya hari Jumaat je datang solat Jumaat, lepas pada tu entah ke mana dah lepas, tuan-tuan. Ini keadaan yang kita lalui sekarang ni, realiti di mana saja, tuan-tuan. Allahu Akbar. Maknanya agama sudah semakin dipandang seolah-olah tak ada apa-apa peranan dalam kehidupan dia. Ya, begitu juga, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, para ulama dipinggirkan. Ni zaman yang Nabi sebut ni, Al-Ruwaibidah ni, maknanya kata-kata ulama akan disanggah oleh orang yang tidak tahu pun pasal Islam, tak tahu pun pasal agama. Allahu Akbar, tuan-tuan. Memang berlaku dalam zaman kita. Tengok, tuan-tuan, sedikit masa dulu, bila keluar di media-media berkenaan dengan keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan, berkenaan dengan beberapa perkara yang disebutkan. Ya, antaranya, kita sebutlah, kita mahu sebutlah, tuan-tuan, ya. Antaranya berkenaan dengan fatwa berkenaan dengan Bollywood. Berapa ramai orang condemn keputusan Majlis Fatwa berkenaan dengan Bollywood ni. Lebih-lebih lagi peminat Bollywood, peminat tegar Bollywood, tuan-tuan. Ya, memang dia kata benda salahnya nak tengok, tuan-tuan. Nak tanya, tuan-tuan, ya, salah ke tak salah tengok orang gelik perempuan tak tutup aurat pula tu? Tak, masya Allah, tuan-tuan. Salah ke tak? Ha? Salah tak, tuan-tuan? Ke tuan-tuan pun minat Bollywood juga? Ya, apa nama lah, macam-macam lah, tuan-tuan, eh? Apa, tuan-tuan, ha, tak berani nak jawab ni sebab kawan pun minat juga. Ah, letih, tuan-tuan. Ya, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mana inilah zamannya, zaman yang berlaku pada kita hari ini. Kata-kata ulama tidak dipakai. Ha, tak nak dipakai kata-kata ulama ni. Bahkan ulama dijauhi. Orang menjauhkan diri daripada ulama. Kenapa? Takut. Takut ke ulama. Seolah-olah macam ulama tu malaikat maut nak ambil nyawa dia. Allahu akbar tuan-tuan. Ini masalah yang berlaku zaman akhir zaman ini. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi keutamaan setengah-setengah orang ataupun sebahagian orang ialah berkenaan dengan Al-Quran dibaca tetapi sekadar untuk mendengar keindahan lagu-lagunya. Tak salah tuan-tuan, memang Nabi SAW ada sebut juga dalam hadis tentang baca Quran dengan berlagu. Supaya apa tuan-tuan? Bila kita baca dengan berlagu, tak kira lah lagu benda tuan-tuan kita bukan jenis belajar lagu-lagu Tarano ni kan? Ada setengah orang tu baca Quran ikut lagu Bollywood. Ada tuan-tuan ikut lagu Bollywood? Masya Allah tuan-tuan, dia peminat Bollywood kan? Tapi tak ada masalah tuan-tuan kalau sekiranya bila kita baca dengan lagu yang kita boleh buat sendirilah tuan-tuan. Ya, kalau kita boleh buat sendiri, kalau tidak pun kita kena belajar lah lagu-lagu Quran ni. Lagi sedap lagi dengar tuan-tuan. Ya. Tapi tuan-tuan, kalau kita tak berapa boleh, kita buatlah lagu kita tak apa tuan-tuan. Janji bila kita baca berlagu itu dia meresap. Quran itu meresap masuk dalam diri kita, dalam hati kita. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Quran yang dibaca dengan berlagu ini tuan-tuan, dibaca masa bila? Bukan masa tilawah saja tuan-tuan. Ya, pada waktu tengah malam. Bangun 1/3 malam tu, kita baca tapi tak payahlah dengan guna mikrofon tuan-tuan. Kan pelik pulak jiran sebelumnya pula. Kenapa pulak mat ni baca Quran berlagu tengah-tengah malam ni? Buang terbiak ke? Sudah tuan-tuan. Masyarakat itulah tuan-tuan. Asyik pelik sikit, buang terbiak selalulah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja, bukan saja Al-Quran itu sudah tidak dihayati. Ya, Quran dibaca tetapi tidak, Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, tidak sampai pun ke dalam kerongkongnya. Luar, di mulut saja. Ya, maknanya tak faham apa satu pun. Baca boleh tapi tak faham Quran yang dibaca. Dan begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan di zaman yang disebut oleh Nabi SAW ini, keluarnya Al-Ruwaibidah ini ialah bila mana majlis ilmu semakin hambar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini pengalaman saya. Ketika saya bertugas di satu tempat, tak sebutlah tempat mana tuan-tuan, saya kuliah di tempat itu tuan-tuan. Masya Allah, kuliah mingguan masa itulah kuliah mingguan. Tetapi yang hadir, yang datang tuan-tuan masa solat maghrib tu, alhamdulillah penuh satu saf. Tapi masa kuliah tuan-tuan, paling ramai tuan-tuan tahu apa? Paling ramai 50 orang buang kosong. Tuan-tuan, 50 orang buang kosong tu mana berapa orang? 5 orang paling sikit. Paling sikit tu saya cakap lah tuan-tuan. Allahu akbar tuan-tuan, ini realiti yang berlaku. Sedangkan tempat itu, surau yang saya mengajar tu tuan-tuan, kawasannya semua orang Islam. Masya Allah tuan-tuan, saya pelik juga, mana pergi orang lain ni? Allahu akbar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati, majlis ilmu, begitu juga tuan-tuan, kalau kita di Kuantan ni pun ada juga masjid-masjid yang bila kuliah Ustaz Dr. Azlam yang biasalah tuan-tuan, di mana tempat-tempat dia berkuliah. Masya Allah tuan-tuan, kadang-kadang betul lah disebutkan ramai tiang daripada orang. Allahu Akbar, seolah-olahnya tiang itulah yang jadi pendengar tetap setia berbanding dengan manusia. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran ni zaman kita ni tuan-tuan, kemungkaran mendapat liputan yang luas. Semua media semua mempromosikan kemungkaran-kemungkaran. Tuan-tuan, kita buat program, contoh kami di bahagian dakwah ni tuan-tuan, buat program di satu tempat nak dapat penuh orang datang program tu macam solat Jumaat pun payuh tuan-tuan. Sedangkan orang situ memang situlah, tak pergi ke mana tuan-tuan. Ada tempat, situlah tempat dia. Tapi dia bila program-program agama ni tidak mendapat tempat di hati mereka. Allahu akbar tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua urusan kehidupan manusia ketika itu yang disebut oleh Nabi zaman Al-Ruwaidhah ini, ya, hanya dipandu oleh akal semata-mata. Oleh akal mereka yang hanya memikirkan keduniaan. Patut Nabi SAW sebut tadi, ya, tuan-tuan, di awal hadis yang kita sebut tadi berkenaan dengan Ruwaidhah ni, ya, maknanya orang yang berada di zaman itu semua mempunyai akal yang lemah dari sudut agamanya. Lemah agama tuan-tuan. Ya. Allahu akbar. Ini keadaan tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi-generasi baru jadi pening kepala. Jadi keliru tuan-tuan. Kita bayangkan tak apa tak kelirunya tuan-tuan. Ya. Anak-anak peringkat rendah dihantar ke kelas-kelas kafar. Ada kelas kafar alhamdulillah tuan-tuan. Tapi mak ayah yang menghantar anak ke kelas kafar itu tuan-tuan, ini realiti, ini apa yang saya pernah jumpa. Masya-Allah tuan-tuan. Anak-anak sebelum balik kafar akan solat asar dulu. Ya, di masjid ataupun di surau ataupun di kelas kafar. Mak ataupun ayah yang datang mengambil anak-anak ni duduk tunggu atas motor. Kalau ayah bawa motor ambil anak, tunggu atas motor pakai seluar pendek. Anak solat asar, tunggu anak selesai solat asar. Ha tuan-tuan. Kalau mak pula datang dengan kereta ambil anak, free hair tuan-tuan. Pontianak Harum Sundai Malang. Masya-Allah, datang ambil anak kafar. Masya-Allah tuan-tuan. Ini keadaan masyarakat hari ini. Ya. Jadi anak-anak dia pun jadi confused tuan-tuan. Jadi keliru. Ya, pergi kelas kafar pakai molek tudung, pakai tutup aurat. Balik rumah mak ayah gitu gaya tuan-tuan. Anak kata gua ni. Ha, jadi ini keadaan yang berlaku hari ini tuan-tuan. Dan jangan katalah tuan-tuan, fitnah-fitnah yang berlaku dalam masyarakat. Berbagai-bagai jenis fitnah yang berlaku tuan-tuan. Ya. Allahu akbar. Ha, sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah-fitnah yang berlaku dalam masyarakat ini

0: ada fitnah yang berlaku hari ini. Ui, masya Allah, tuan-tuan. Tak, apa kata kalau sekiranya muncul dajjal besok, guana kita kot ni. Lepas tu Nabi SAW mengajar ataupun memberi panduan kepada kita bagaimana untuk berhadapan dengan fitnah dajjal yang akan keluar bila kita tak tahu, Allah Allah. Sempat dengan kita ataupun tidak, tak tahulah tuan-tuan. Ya? Agak-agak tak sempat lah tuan-tuan. Jangan pula kita kata, kawan nak tengoklah dajjal tu macam mana. Jangan tuan-tuan. Jangan budak-budak kata jangan tebang tuan-tuan. Jangan tebang. Sebab apa? Kita tak akan mampu. Kalau sekiranya dengan iman kita yang ada hari ini, kita tidak akan mampu berhadapan dengan dajjal tuan-tuan. Ya? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila cerita pasal akhir zaman ini memang tak habis tuan-tuan. Banyak sangat apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya kira sekadar itulah untuk pusingan yang ke-20 ini bagi pihak saya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini ya akan memberi sedikit kefahaman dan juga memberi sedikit jentikan kepada hati kita untuk kita lebih mendekatkan diri kepada agama, untuk kita lebih mendekatkan diri kita supaya sayang kepada masjid, surau, SKJ tuan-tuan ni ya. Sayang dengan apa? Dengan kita sentiasa mengimarahkan ya. Kelebihan orang mengimarahkan ni, masjid, surau memang tak dinafikan tuan-tuan kelebihannya ya. Banyak disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minta maaf di atas kekurangan, terima kasih di atas perhatian ya. Terima kasih juga di atas program kita pada malam ini ya. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada kru Pahang FM yang merakam forum Al-Muqarrabin kita pada malam ini ya. Jadi sekadar itulah untuk bahagian saya ya. Saya serahlah balik kepada Al-Fadhil Dr. Azlan untuk mengupas sikit lagi dan menyimpulkan ya. Simpul tak tahulah tuan-tuan, nak simpul mati ke simpul hidup ke, pulang pada Dr. Azlan lah. Ya, saya serahlah pada dia. Wallahu a'lam.
1: Muslimin muslimat rahmati Allah. Alhamdulillah, kita tiba di penghujung pusingan terakhir pada malam ini yang memperkatakan tentang tajuk Ruwaibidah, bicara akhir zaman. Jadi selain daripada hadis Ruwaibidah, sebenarnya Nabi juga ada sebut hadis yang lain untuk memberikan kita peringatan demi peringatan, supaya kita ni orang kata ambil cakna, maksudnya tidak mengabaikan pesanan daripada baginda Rasulullah SAW. Dan hadis yang lain, Rasulullah ada bersabda, sayusibu ummati da'ul umam, faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam, qala al-asharu wal-bataru watakasuru watanajushu fid dunya watabaghudu watahasudu hatta yakunal bakh, rawahul hakim. Dalam hadis ini Nabi beritahu kepada kita tuan-tuan sekalian, umat baginda, maksudnya kita ialah akhir zaman ni, akan ditimpa oleh penyakit-penyakit umat terdahulu. Rasulullah beritahu dah apa yang menimpa umat dulu, Bani Israel, umat zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Zakaria yang terdahulu dan zaman Nabi Nuh, akan menimpa umatnya juga. Dan penyakit yang menimpa umat yang terdahulu akan berjangkit, akan menimpa juga umat Rasulullah SAW. Lalu sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit tersebut ya Rasulullah? Lalu jawab Nabi SAW, yang pertama Rasulullah kata apa? Al-Asharu. Maksud Al-Asharu ni adalah hidup untuk apa? Untuk bersonok, berhibur. Yang kita katakan tadi, Nabi datang ke Mekah itu diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman, dan tidak akan diutuskan kau Muhammad melainkan bawa rahmat seluruh alam. Nabi 13 tahun di bumi Mekah mengajak manusia kepada mengesakan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan sembahan berhala, Nabi datang menawan kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, memusnahkan 360 berhala yang ada di sekitar Kaabah, termasuk Lata dan Uzza. Artinya berhala telah tiada. Tapi hari ini umat akhir zaman membawa kembali berhala itu di Mekah itu sendiri tuan-tuan. Kalau zaman Nabi menghapuskan berhala Lata dan Uzza yang tingginya berapa kaki disebut? 6 kaki, 7 kaki, tinggi.

Dan sekarang ni mereka membina patung-patung Malik bin Salman. Sekarang ni tuan-tuan, di Arab Saudi, di Riyadh ke, di mana-mana ke, mereka buat patung Raja Arab Saudi. Antaranya raja itu adalah putera mahkota lah, Muhammad bin Salman. Dulu Nabi mengharamkan patung-patung, memusnahkan patung-patung, dan ni ambil buat patung pacok balik, pacok balik. Apa maknanya tuan-tuan? Dah tiba di saat Nabi pesan akan berulang kejahilan itu, budaya jahiliah itu akan kembali semula. Nabi dah selesai tugas dah, tapi jahiliah itu akan muncul kembali. Yang kita katakan tadi, Rasulullah datang menghapuskan maksiat, hiburan, arak dan sebagainya. Hari ini dibawa masuknya pula, hati-hati luar, biasanya akan ada minuman-minuman keras, arak dan bagai-bagai jenama lah, penaja-penaja dan sebagainya antara bangsa. Jadi ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, hidup semata untuk berhibur. Dan satu lagi tuan-tuan, nak berlaku adil lah kepada ulama-ulama di Saudi ni yang keras menentang kerajaan mereka, yang menentang apa yang berlaku, mereka ditangkap, dipenjarakan. Maksudnya yang diam, yang membisu dibenarkan, selagi tak sebut tentang kritik kerajaan. Okey, awak boleh bercakap, tapi bila ada kritik kerajaan, awak akan disumbat dalam penjara, tak tahu bila keluar, wallahualam. Itu pesennya, pesennya macam itulah. Zaman dulu Abu Lahab, Abu Jahal pun buat macam itu lah. Orang masuk Islam, sahabat-sahabat yang beriman, ambil tangkap, sumbat dalam penjara. Dah berulang lah, dah berulang-ulang lah. Hidup semata-mata nak berseronok, nak berhibur, tidak lagi untuk beribadat, tidak lagi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Penyakit yang pertama, al-asyaru. Sebab umat yang terdahulu pun tuan-tuan puan-puan sekalian, umat Nabi Nuh pun macam itu. 950 tahun umat Nabi Nuh menghabiskan masa untuk berdakwah, menyeru manusia mentauhidkan Allah. Dalam Quran ada sebut, Allah berfirman, inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yujib du'ai illa firara. Nabi Nuh ni rasa sangat, orang kata, kesal dengan sikap kaum dia, rasa kecewa lah, sehingga dia mengadu pada Allah. Firman Allah tadi menceritakan kisah dia, ya Allah, aku berseru, berdakwah kepada kaumku, lailan wa nahara, artinya siang dan malam, maknanya tanpa henti siang dan malam. Kita macam ustaz-ustaz ni ada masa malam berehat, kalau tak ada kuliah berehat lah. Nabi Nuh tak ada rehat, siang malam. Dan mereka tidak menyambut, menyahut surah Nabi Nuh illa firara, mereka lari. Kita alhamdulillah duduk ramai-ramai dalam surah dengan ceramah ini, tak, tak nak dengar. Maksudnya tak nak dengar kalam nasihat daripada Nabi Nuh. Mana dia tak kecewa. Dan dikatakan ahli sirah bahawa yang naik bahtera kapal Nabi Nuh itu paling ramai tuan-tuan 80 orang. Umur 150, yang beriman hanya 80 orang. Ya Ustaz Aziz khabar, dia ceramah di surau tu hanya 5 orang yang datang solat ramai. Apa benda, apa makna ni tuan-tuan? Bahkan kata ahli sirah paling sedikit 20 orang. Ada ahli sirah mengatakan paling sedikit 20 orang. Umur panjang tak ada makna tuan-tuan, tak ada manfaat umur panjang. Maksudnya kita ni ada dengan nasyid kan, sepohon kayu. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Memang tak sembahyang orang kafir. Memang orang Nabi Nuh yang kafir dia tak sembahyang, tak ada guna walaupun 1000 tahun hidup. Ini realiti yang kita patut terima hakikat tuan-tuan sekalian. Al-Asyaru, dia jenis nak berhibur je. Maksudnya masa dia tu 950 tahun Allah bagi umur panjang, kalau tak beriman tu apa benda dia buat, apa benda dia buat selain pada sembah berhala, apa benda dia buat? Berhibur lah, bina arak, judi, zina dan bagai-bagai. Itu penyakit yang pertama menimpa umat Rasulullah di akhir zaman, tempias daripada umat yang terdahulu. Yang kedua, Al-Bataru. Al-Bataru ni hidup suka bermewah-mewahan, suka bermewah-mewahan, bangga jenama, beg tangan, kasut, benda lagi, kereta daripada luar dan sebagainya. Ada suka barang-barang yang mewah walaupun terpaksa, orang kata, menggunakan harta benda sumber yang haram, hasil rasuah ke, hasil apa ke. Maksudnya janji dapat bermewah-mewahan, kasutnya saja harga ribu-ribu, tahu tak? Ada kasut ribu-ribu. Kita pakai kasut paling-paling tinggi pun 1-2 tak? Tetapi orang kaya-kaya ni pakai kasut selain pada jam tangan ribu-ribu, Rolex dan sebagainya, mereka pakai apa-apa. Bahkan tuan-tuan sekalian, ada jenis spender, minta maaf cakap, spender pun harga ribu juga, tapi dia untuk perawatan lah, untuk perubatan, bagi kempis buruk sikit. Tapi bila pakai tu orang kata ada perubahan, wallahualam. Tapi memang ada artikel macam tu, ribu-ribu orang beli. Tu nak nyebut bahawa
barang kemewahan. Sebab itulah Allah ada sebut dalam Quran, tuan-tuan muslimin, zuna linnasi bisyahawati minan nisa'i wal bani wal qanatiril muqantara min az-zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dihiasi bagi manusia itu kesukaan syahwat dia, keinginan dia, antaranya kepada wanita. Memang Allah jadi fitrah kita ni suka pada wanita yang cantik-cantik, yang menarik dan sebagainya. Wal bani, suka pada anak-anak. Wal qanatiril muqantara, suka kepada harta benda. Dan juga min az-zahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Wal khailil musawwamah, kalau zaman dulu Allah Taala sebut dalam Quran, yang menjadi kebanggaan manusia adalah kuda-kuda tunggangan, kuda perang yang laju, kuda yang kata berwarna putih, kuda perang dan sebagainya. Itu orang bangga. Dan ni kita tak ada kuda perang, kita ada kuda besi, kereta-kereta mewah luar negara. Kita berbangga luar negara punya kereta, tapi ini jangan main ya. Teknologi Cina canggih juga, maknanya setarah dengan kereta-kereta daripada Jepun dan sebagainya. Dan seterusnya, tuan-tuan puan-puan sekalian, apa yang disebutkan Rasulullah tadi, watakasuru, maksudnya menimbun harta. Penyakit umat dulu suka timbun harta. Contoh Qarun di zaman Nabi Musa, asalnya orang miskin, bukan orang lain dengan Nabi Musa, sepupu Nabi Musa, minta doa dengan Nabi Musa, minta Allah Ta'ala beri dia kaya. Bila Nabi Musa tanya, kau kaya nak buat apa? Nak tolong orang miskin, nak bantu orang susah, nak tolong orang fakir. Akhirnya Nabi Musa doa, bila dia dah kaya, sombong. Bila datang wahyu kepada Nabi Musa minta keluar zakat, dia enggan mengeluarkan zakat. Akhirnya ditelan oleh bumi. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia hanya nak menimbun harta untuk diri dia, bukan nak bantu orang. Sebab itu dalam Islam, bila kaya wajib bersakat. Maksudnya untuk berikan tompang harta kita ni. Allah beri tompang harta kita ni, bukan hak kita mutlak, dia nak bagi pada orang lain. Itu katakan sedekahnya, zakat dan sebagainya. Watakasur. Jadi yang baik itu semua datang daripada Allah, yang kurang pada diri kami ahli panel. Terima kasih Daun Keladi, ada masa kita jumpa lagi. Terima kasih kepada pihak pengurusan SKJ Surau Kampung Cempaka Keruapang FM yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih, insyaAllah yang baik itu diberikan hidayah oleh Allah SWT, diberikan kita pahala. Moga-moga kita bersatu padu dan kuatlah kita punya kawasan kita, perumahan kita, dengan perpaduan dan juga menjaga jemaah kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau aksiden, tak terjampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan Pak FM.

0: Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir. Baik, saudara, Marathon Hits sehingga edisi terakhir. Baik, kita mendengar lagu-lagu menarik dalam Marathon Hits Music tanpa berhenti. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu, Met Malaysia hari ini mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di beberapa kawasan seperti di kawasan Perlis, Kedah, di Kedah, di Kubang Pasu, Padang Terap dan juga di Baling dan juga Perak, di Hulu Perak, Hulu Kangsar, Sabah, pedalaman dan juga di Sarawak sehingga pukul 1 pagi Jumaat 17 Julai 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan hujan yang melebihi yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Baik, saudara, kita terus beri bawah Marathon Hits Music tanpa berhenti.
1: Marathon Hits Music tanpa berhenti.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara. Mogi suayan seri tadi ke Seliwan ngak. Kompeti saya tak tahu peti.
2: Lagi-lagi kalau di media sosial.
1: Satu dunia boleh tengok.
3: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
4: Rugi! Di sini mengata.
1: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
1: Lu pecah belah.
3: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
5: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
2: Di dalam, betul-betul.
6: Cukup-cukuplah tu.
2: Demi anak-anak.
1: Demi keluarga.
0: Demi agama.
6: Demi bangsa.
5: Demi masa depan kita.
3: Hentikan.
6: Hentikan fitnah di media sosial.
7: Marathon Peace. Music tak berhenti.

je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: dalam betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
2: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: menghangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
3: Radio Malaysia.

persembahan Deep Purple dengan Harry Styles. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Sepanjang 4 jam yang lalu, anda telah mempertemankan dengan AJ Alia Jailani. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia di seantero dunia. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruhantu muncul lagi. Dan kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan baik, berjalan dengan lancar? Kalau baik, kalau lancar, alhamdulillah syukur. Sebab kita mengharapkan hari ini lebih baik dari semalam. Jangan lupa jaga kesihatan anda ya. Saya doakan semua rakyat Malaysia, semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi kalau tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital, pergilah dengan segera ya. Periksa badan anda. Sakit itu kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita nampak badan kita elok je, sihat je, tapi kat dalaman kita rupanya dah sakit. Sakit itu dah merebak kan. Jadi periksalah badan anda. Untuk Nasional Game Buruhantu, pertemuan hari ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng 606, bukan geng jahat, tapi geng orang yang baik, iaitu geng buruh hantu, geng yang tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab nak layan geng buruh hantu. Nasional GBH menyediakan lagu-lagu yang terbaik, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey? Semua dah bersiap sedia? Buat kopi O dulu. Kopi O kau-kau kan. Keluarkanlah apa yang ada, biskut-biskut ke, mengunyah-munyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Halua telinga anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik saja. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburan yang agak rancak saya berikan untuk anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja pada tengah malam ini kan. Selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Macam saya juga, jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang 6 jam ini. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Ini dia daripada persembahan Jimbara, Farhana Puteri Bumi Kenyalang. Di mana Farhana? Farhana dah tidur ke? Oh, Farhana tengah basuh baju. Oh, ada juga Farhana, nama Farhana yang tengah lipat kain. Ada juga yang tengah menjahit. Okey, teruskanlah, teruskan sambil saya hiburkan anda.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

Crystal dengan Zunika. Tersenyum insan bernama Zunika kan. Namanya diseru-seru di National FM. Zunika, kita ada tadi Farhana, Jamila. Semuanya tengah buat apa tu? Alah, nak tidur ke? Janganlah tidur dulu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, macam biasa ya. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Siapa memandu dalam keadaan berbahaya, saya juga laporkan kepada pihak yang berkuasa. Saya nampak, mesti saya laporkan punya. Jangan kira saya tak nampak walaupun saya berada dalam konti radio tau. Saya ada mangkuk ajaib yang boleh tengok anda. Jangan main-main. Jadi ikut peraturan jalan raya. Kita ni nak selamat sampai. Jadi bila nak selamat sampai tu, ikut peraturan lah. Semua orang nak selamat sampai ke destinasi. Jadi semua orang kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila kita memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Boleh? Wah, okey, boleh. Jaga pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Jadi tolonglah. Saya sering berkatakan, kalau betul kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, katanya sejuk ni bang cuaca. Alhamdulillah, syukur. Sejuk, cari selimut. Tak boleh nak tidur, terus layan nasional game buruh hantu. Limau betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Gubang Pasu, terutamanya di Kota Star, Pokok Sena dan juga Padang Teram. Manakala pula di Perak, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah ya. Kampar, Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di Gua Musang, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron dan juga Lipis, Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban dan juga Jempol, Sabah di Sandakan, Kinabatangan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Fazi Haji memberikan salam, dia kata assalamualaikum, selamat bertugas di jenazah. Waalaikumsalam. Wajinah Fadisa Nordiana Nordin, dia kata assalamualaikum Abang Manis. Diana dari Miri Sarawak ya. Abang JJ Gemas, Tantari dan juga Mas Merah, Princess Su, ada Kapau, okay. Zainal Marina, Razak Balangi, UPS dari Kuala Terengganu, Dayang Heda, kita ada Nida Wahida, Kakak Burung Hantu dari Senai, Johor. PK Amin seperti biasa hadir dari geng Saka. Ini geng Saka ni, Saka baik ke Saka jahat ni? Saya harap Saka yang baik ha? Saka Bondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Kita ada siapa lagi? Intan Hamid, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Fuad, Johan, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Nenek Ani, Muhammad Isya Mudin dari Ipoh melaporkan diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi Husin, Mazli Zawati Misran, ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan eh, memang sentiasa dengan dengar National FM katanya. GBH terutamanya. Mantap. Elin Roslinda, Ita John dari Ipoh, Timbul Tawau. Kita ada bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Solihadin, Nur Isa, Asna Asrani, Elbi, Yana Rosil, Yana dari Saratok, Sarawak, Jasmizi Abdullah, ada dari Pucung, jom layan GBH segmen nombor 1 katanya. Solihadin, Syah Putra Mesin Johor melaporkan diri. Agnes Emma, lagu-lagu kenangan nombor 1. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Buat masa ni kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak. Okey, Muhammad Mat dari Langkawi, Syazwan Arif dari Ipoh Perak, Syafiq Syukri hadir dari hadir memandu dari Alustar menuju ke Padang. Mantap, cuaca di Alustar hujan. Jadi kalau hujan tu hati-hati lah eh, jangan laju-laju. Asyari Jalon juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Budak lawa mistik Ramlah Din, ramai ni, ramai ni. Muhammad Ramli Jaafar, anak Anton Kudat Sabah, Rosmera, Ila and Request. Kita ada Muhammad, Muhammad Ramli Jaafar, Ramlah Din, Muhammad Nazrin Fikri Abdullah dari Bentong Pahang dalam perjalanan ke Kuala Terengganu.
Mantap, Terengganu, negeri bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Kalau tanya saya, saya suka pergi ke Terengganu. Jom terus layan lagi. Ini dia, kita bertukar mood kita. Kita bertukar badan kita bersama dengan Akira Kushida. Ucu KEG Gaban, Space Corp Gaban.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

Derap komando dari Kumpulan Search membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Selamat bertugas petugas barisan hadapan komando-komando Malaysia, petugas petugas keselamatan negara yang menjaga samudra negara, sempadan-sempadan negara. Selamat bertugas tabik spring satu kali untuk anda semua. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan. Terima kasih kerana terus berkorban. Berkorban demi keselamatan dalam negara kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih. Jasa anda tidak pernah kami lupakan. Percayalah, wahai pahlawan-pahlawan negara, wira-wira negara. Ada juga wira yang tidak didendang. Seperti apa? Seperti petugas petugas kesihatan di hospital, di klinik. Itu semua wira-wira negara kita, kan? Dan saya percaya anda semua, rakyat Malaysia, adalah wira negara kita. Sebab itu kita sebagai anak Malaysia wajib mempertahankan kemerdekaan negara. Kemerdekaan negara ini perlu kita pertahankan untuk generasi yang akan datang. Datuk nenek moyang kita telah pun berjuang sehabis tenaga untuk mendapatkan kemerdekaan dengan titisan air mata, berit jerih, macam-macam lagi yang mereka lalui, kan? Kesusahan, kepayahan, dan akhirnya kemerdekaan mampu kita kecapi.

31 Ogos 1957 menjadi tanda laungan kemerdekaan oleh bapa kemerdekaan Allahyarham Tunku Abdul Rahman sebanyak 7 kali. Jadi sejak kita merdeka, kita bersatu padu. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Semoga lagi geng-geng berhantu. Di manakah anda semua, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Mana geng-geng TikTok saya? Tak ada pun. Baik, kita juga nak melihat pendekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui bekerja dari rumah yang membabitkan pegawai perkhidmatan awam persekutuan. Dan sejak ianya dilaksanakan sebanyak 4.05 juta liter petrol telah pun dijimatkan sebenarnya, sekaligus menghasilkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah 7.31 juta ringgit setakat 14 Julai 2026. Dan Kementerian Kewangan menyatakan seramai 74,408 pejabat awam secara kumulatif telah pun memanfaatkan inisiatif BDR yang telah pun diperkenalkan mulai 15 April yang lepas sebagai respon terhadap krisis bekalan tenaga global untuk mengurangkan penggunaan bahan api. Dan itulah yang dinyatakan oleh MOF dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat yang disiarkan di laman Sesawang Parlimen semalam ya. Dan ini sebenarnya bagi menjawab pertanyaan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, yang meminta Kementerian Berkenaan menyatakan implikasi kewangan khususnya jumlah penjimatan yang telah pun berjaya dicapai kerajaan nasib pelaksanaan BDR untuk sektor awam serta rasionalisasi subsidi. Dan kerajaan juga menjeru rakyat supaya terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Jabar. Amok dengan Dalam Semak. Terus dengar Nasional Kempuruhan tu luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Ini membawa kita ke jam yang kedua. Sudah pun 1:07 minit pagi. Waktu ini sama pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Game Bro Hantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang menjamu selera. Saya tahu ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini kan. Lepak dekat kedai mama. Jadi terima kasihlah kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda, menghiburkan pelanggan-pelanggan anda yang tengah makan. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat sebenarnya. Kita mahukan keberkatan itu. Ia bukan sedikit ataupun banyak, itu bukan ukurannya. Yang paling penting keberkatan rezeki yang kita terima. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, lagu Menangis Tepi Bujuk Katil tak ada ke? Ada, sabar. Melepasi 1:30 minit pagi. Relax, tenang. Masih awal lagi. Jadi jangan tidur dahulu. Walaupun ada kawasan yang dilanda hujan sejuk, tapi saya percaya geng-geng buruh hantu takkan tidur punya. Percayalah. Ada juga yang termenung tu. Termenung jauh memikirkan bagaimana nak mencapai kejayaan. Semalam dah gagal, hari tu gagal. Gagal itu biasa. Saya juga sering mengalami kegagalan dalam hidup kan. Jadi yang paling penting kita bangkit dari sebuah kegagalan. Kita pelan-pelan kita mendaki kejayaan. Kerana semua perkara itu bermula dengan kesusahan. Tak ada yang senang, tak ada perkara yang senang. Nak makan pun susah. Nak makan kena cari kerja, kena cari duit. Lepas tu beli ikan, beli sayur, dah balik tu bukan beli terus makan, nak kena masak lagi kan. Baru dapat makan dalam mulut. Jadi pelan-pelan kita kayuh, pelan-pelan kita luncur. Baik, bagi pengguna-pengguna media sosial lah, berhati-hati dalam memuat turun perkara-perkara dalam akaun anda ya. Kalau boleh muat turun lah perkara-perkara yang betul, yang sahih. Jangan memfitnah, jangan mengkeji, jangan menghina orang kan. Dan Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC mewajibkan pemberi perkhidmatan berlesen mengambil tindakan terhadap kandungan memudaratkan dalam tempoh masa yang ditetapkan, termasuk menyekat akses kandungan keutamaan tinggi dalam tempoh 24 jam. Dan langkah tegas itu dikuatkuasakan melalui peraturan-peraturan keselamatan dalam talian tempoh 2025 di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 Akta 866 bertujuan mengekang penularan kandungan palsu dan juga maklumat palsu dan juga maklumat salah pada peringkat awal. Nah, jadi tolonglah ya. Ini sebenarnya bermula pada kita. Kalau kita betul, kalau kita positif, hasilnya juga betul dan juga positif. Cerita dia macam itulah. Kalau kita muat turun perkara yang positif, datangnya juga perkara yang positif kepada kita. Kalau kita muat turun perkara yang betul, datangnya perkara yang betul jugalah. Okey, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya di live kita pada waktu ini? Saya nampak tu. Saya nampak ada Lady Heda, Siti Fatimah, ada H dari Pekan, ada Abun, ada Isba, Isma Dimadi, Naim, Uda, Apis, Maisara, Remy 78, Virginia Vanessa, Zakatin, Ita Chot, Maria Mazilan, Putri Lilin pun hadir, Fikri 92, kasut dah buruk dalam perjalanan dari Kota Baru nak balik ke rumah katanya. Normal Ahmad, Rosnani Ani, Herman Wahid, Muhammad Sobari, Nur Cahaya dari Perlis, Ajib 189, Sang Ruminan Empire, Mazia Kalfa, Jumain Kromo, Hayati Majid, Wazi 77, kita ada siapa lagi, Hajah Chun, Audi Muhammad Nur, Jenada Ilyas, Ani Zakaria, Meta Sejati, Ida Khairi, ada J, ada Bad SB, Rindu Amal Manis, Pamabon, Zul The Red Warrior pun hadir, kepada Trade Plate Lori Isuzu, abang-abang Lori, pemandu-pemandu Malaysia, pilot-pilot darat, tolong bagi horn satu kali untuk saya, Kamaria, Zari, Zainah dari Kang Apelis, mana dia pemandu-pemandu se-Malaysia, Nur Cahaya 237, kita
ada siapa lagi, Mohd Fikri. Tapi tepelaknya kasih laju boleh tak? Kasih laju, kasih laju, kasih semangat. Kasih semangat, semangat. Walaupun kadang-kadang kita merindukan seseorang yang jauh di mata, namun dekat di hati. Apa khabar dia dekat sana kan? Jom kita tanya khabar mereka yang kita rindukan tu. Berlusi lagu ini. Lagu daripada Kak Melah kita. Apa khabarmu di sana? Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta

lagu ciptaan Jalil Jatin Lalit dari Samiro, paduan suara Al-Kayani dan juga Udin Darayan. Melalui lagunya ialah Hayalah. Ini lagu dalam sebuah filem Kabi Kushi Kabi Gem. Saya sangat minat sebenarnya menonton filem Kabi Kushi Kabi Gem, filem yang memaparkan ataupun menggambarkan sebuah hubungan kekeluargaan. Meskipun keluarga itu adalah daripada orang yang asing, tetapi menjadi satu keluarga. Kemudian dipisahkan pula akibat konflik dalaman. Kemudian akhirnya bersatu kembali menjadi sebuah keluarga. Oh, menangis ke kalau tengok cerita ni? Oh, ya. Yeah. Abang lori pilot-pilot darat pun kalau tengok Kabi Kushi Kabi Gem pun boleh menangis tau. Sebab abang-abang lori ni hati dia nampak ganas tau muka. Kerja apa bawa lori ataupun pemandu lori pilot darat, tapi dalam hati ada taman pastinya. 1.30 minit pagi. Oh ya, yeah, kita tahu sekarang ni zaman media sosial, zaman orang boleh buat siaran secara langsung ataupun live di TikTok, di Facebook, boleh menyampaikan macam-macam perkara. Tapi berhati-hatilah kita sebagai pendengar kan, terutamanya bagi ceramah-ceramah agama kan. Kita dengar boleh, kemudian kita pertimbangkan sama ada betul ataupun tidak, takut ada kekeliruan dekat situ kan. Dan cadangan kerajaan untuk meneliti semula rangka kerja pentauliahan penceramah agama dalam talian dan juga media sosial ialah langkah sebenarnya yang proaktif bagi memastikan ketepatan ajaran, kredibiliti penyampaian dan juga kesucian sumber rujukan agama terus terpelihara di ruang digital yang kini menjadi medan dakwah paling meluas sebenarnya. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Zamri Zainal Abidin, menyatakan cadangan itu sekiranya dilaksanakan bukan bertujuan menyekat ruang dakwah ataupun menyusahkan mana-mana individu yang ikhlas menyampaikan ilmu. Jadi sebenarnya bagi menyekat lah, bagi pada saya lah, menyekat penyelewengan fakta terutamanya, dan juga eksploitasi kepercayaan orang ramai. Yang paling penting ketepatan ilmu itu yang sahih lantas membuka ruang kepada perkara-perkara yang betul saja. Dan apabila berlaku kekeliruan dan kita biarkan perkara itu berleluasa, masyarakat awam khususnya golongan muda yang mendapat rujukan agama menerusi media sosial akan lebih terdedah kepada mesej agama yang tidak sahih dan akhirnya menjejaskan kepercayaan awam terhadap institusi agama itu sendiri. Jadi berhati-hatilah dengan ceramah-ceramah agama. Kita dengar boleh, kita kemudian kita menilai, rujuk kepada perkara-perkara yang betul. Agnes Emma, selamat pagi. Wan Baling dari Produa Rawang, Ikwan Ahmad, kita ada Linda Kitchen, Miss Lai, CEH, Miss Kayoi, Wati 77, Lavender Girl, Kuih Siput Homemade. Kita ada Ahmad Rizal, Ida Comel, Dapur Cikna, Nur Pineng, ada Nico Bunga Kebangsaan, Lim, Simon Jaunis. Kita ada siapa lagi? Johar, Ina 1705, Maria Mazilan, Cik Andy, Cik Maz, Farif Hakimi, Gentleman 006. Mantap semua. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo boleh tak? Menerusi live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikTok, jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Sambil-sambil kita beribu, sambil-sambil kita bersembang di sana. Duda Garang, Abang Kontena. Oh, mantap. Duda Garang eh. Jajah 83 juga turut hadir. Okay, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu kenangan anda semua. Sebab saya masih tak sabar nak melayan kenangan kan. Dan kita harapkan kenangan yang manis saja yang timbul melalui lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu-lagu kenangan, kita mengenang kembali kenangan kita, kenangan sewaktu kita nak berjaya, sewaktu kita gagal dahulu. Ada juga sampai sekarang dia kata kegagalan itu masih lagi menghantui saya bang. Jangan biarkan kegagalan itu menghalang anda ya.
jadikan kegagalan sebagai pengajaran, sebagai batu loncatan untuk mencapai kejayaan yang lebih besar sebenarnya. Dan sebab apa penting itu kenangan? Kenangan itu sangat penting sebab kenangan itu meninggalkan satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita kenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Asalnya Seharum Mawar dahulu, saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, daripada komposernya Azmir, pencipta lagunya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza menulis lagu ini pun Nama Merindu. Terus dayan, terus dengarkan Nasional Gemburhantu di Nasional FM.

Piala Dunia. Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

lagu ciptaan Azam Dungur lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Ya, terserah pada dia lah ya. Segalanya telah pun dicurahkan. Terserah pada dia nak terima ataupun tidak. Tapi itulah cinta kan. Cinta sejati sebenarnya bukan hanya kita mencari seseorang lah untuk hidup bersama dengan kita kan, tetapi untuk bersama-sama membuatkan hidup kita lebih bererti sebenarnya. Kalau bersama-sama hidup tak bererti pun tak guna juga kan. Biar bersama hidup kita lebih bererti bila kita bersama dengan dia. Okey, 1:59 minit pagi, 1 minit lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita akan bahkan melangkah ke jam yang ketiga untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Geng-geng Buruh Hantu, mantap semua. Mana yang lain, mana yang lain? Tidur lagi. Okey, kita dah memasuki 17 Julai kan. Bulan depan kita nak memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Sama-sama kita semarakkan semangat patriotik kita, semangat cintakan kepada negara. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang untuk pemandu-pemandu, pilot-pilot darat. Dah boleh dah pasang dah bendera Malaysia tu dekat lori, dekat bas, dekat Grab, dekat taksi. Tanda kita cintakan tanah air kita. Tapi jangan disalahguna ataupun jangan salah pasang pula eh. Jangan pula kita ada kes-kes yang sebelum ini pasang bendera terbalik dan sebagainya. Tolong rakyat Malaysia. Dan rakyat Malaysia juga diingatkan agar menggunakan imej jalur gemilang dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga kepekaan bagi memelihara dan juga menghormati kedudukan bendera negara kita kan. Di mana pengarah bahagian perkhidmatan komunikasi dan juga pembangunan masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Faizal Adnan menyatakan rakyat Malaysia seharusnya cakna dengan penggunaan jalur gemilang dalam apa juga bentuk, termasuklah menerusi media sosial agar tidak menimbulkan kekeliruan ataupun menjejaskan penghormatan terhadap lambang negara. Walaupun terdapat kemungkinan imej jalur gemilang kelihatan terbalik apabila menggunakan fungsi kamera tertentu. Contohnya ketika bersuah foto, beliau berkata pengguna perlu memastikan bendera itu dipaparkan dalam kedudukan yang betul sebelum dikongsi kepada umum. Ya, saya sangat-sangat setuju sebenarnya kan. Bendera negara ni melambangkan maruah kita, maruah negara kita. Jadi kita perlu memaparkan pada kedudukan yang betul supaya dunia tahu ini bendera Malaysia, maruah negara kita. Okay, Sam DJ, selamat pagi untuk anda. Kita ada Zaini Omar juga. Kita ada Faisal J. Kita ada Nik Rafizan, Geng Rimba, Noliana, Makan Lalu, Mak Nga Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Dayah, ada Anwar, Adizam, Nurul Hawati, Lady, ada Nur Ain, Puan Kamsina, Alia Cute, ada Wawani, Mizi 85, Ati Azuriati, Kairo Azli Nizam. Oh, ramai yang melaporkan diri. Rinova, Azli Zabaha, Omel, Suhaila Nizam. Kita ada Salam Jaafar juga, Cik Puan, ada Wan Afif, Bian 94, Budak Felda, Omar Aziz, Zah Jaafar, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Suhana Anga, Din Taiping, Rashidi Abbas, Botak Bahar. Wow. Ada Najib Wil, Ina, Cinta Tu Setia. Ada Wan juga, Mr. Joe, Ariana Yana, Lara Sophie, Mrs. Vario. Oh, mantap. Ina Zalina 96, Mr. ZH Bukit Jalil hadir. Terima kasih Geng Bukit Jalil. Tiga Ainul juga. Salam Jumaat Jibis, radio terbaik. Segment terbaik. Tengah malam anda. Segment nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lagu-lagu terbaik. Sambung lagi lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ciptaan Sari Amri. Lirik oleh LY. Ini di Kumpulan Fair. Terlanjur Menyintaimu. Terus layan Geng Buruh Hantu.

G14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah kata dah, jangan dipuja Bunga Larangan. Nanti sakitnya yang dapat. Tapi itulah kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Namun di tengah jalan, akhirnya kecundang jua apabila bunga yang kita puja menjadi milik orang sehingga mengalirkan air mata. Kenapa air mata itu mengalir? Kenapa ianya mengalir? Sebab air mata itu datangnya dari hati. Bila hati terluka, air mata otomatik jatuh. Bukan dari otak kita, kan? Air mata itu datang dari hati, bukan dari otak. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Cuaca sejuk di Ibu Negara juga. Cuaca agak dingin lah di Ibu Negara. Dan ribut petir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis sebenarnya. Di Kedah, Kuala, di Langkawi, Yan, Bendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, Kelantan, di daerah gua ataupun jajahan Gua Musang, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Sabah, di Tawau, Kunak dan juga Lahad Datu, termasuklah di Sandakan, Kinabatangan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pemandu-pemandu se-Malaysia dalam keadaan hujan, jangan laju-laju seperti biasa. Relax-relax, tenang-tenang, sambil layan lagu-lagu kenangan anda, sambil-sambil kita nyanyi sama-sama, sambil-sambil kita sing along, okay? Aid Hartanah katanya, hadir bang, Kopi O memberikan horn pada saya. Paman-paman, kasih horn satu kali lah. Mantap, Syarul Melayu Jati. Ada siapa lagi? Kak Ju, MKJ82, Norma Dayana, Bonda Ita, Cikgu Fika, ada Ikram, ada MSEC 777, Tiger Ani, Rina, Princess Cute, Mak Sunnah, Zura 5410, Insan Tenang, Laki 9577, Abdul Razak Ramli, Mawar, Kupu-kupu Beracun, ada Pija, Anak Umi, Cik Norma, Norfiza, Hamba Abadi, siapa lagi? Wiranti, Eliza Putri, Cik Na, Dayang Nurafida. Wuih, mantap. Semuanya hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Hadir menerusi Facebook pun ramai. Hadir menerusi live TikTok juga ramai. Oh ya, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka pada 17, bermulanya hari ini, hari ini sampai 19 Julai 2026. Jangan lupa, kita ada konsert pada 19 Julai, 5 petang. Kita ada big screen, grandstand dan perlawanan akhir pada 1.30 minit pagi, 20 Julai itu. Jadi sama-sama kita menonton perlawanan akhir Piala Dunia dekat Dataran Merdeka nanti. Kita memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Anjuran daripada RTM sebagai penyiar rasmi bersama dengan Unify TV. Lagi, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati menerusi lagu ini daripada persembahan Inka Christie, Gambaran Cinta. Terus layan, Nasional Gimburu Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas.

lagu ciptaan Lan Lager, lirik oleh Jui, Spring dengan romantis. Saya percayalah ya, sekuat mana pun seorang lelaki tau, ini kita cerita pasal lelaki, sekuat mana pun seorang lelaki itu pastinya akan pernah menangis. Menangis, dan orang yang membuatkan dia menangis adalah orang yang paling dia sayangi. Kebanyakannya macam itulah lelaki ya. Kalau wanita tu memang kita tahulah, memang sinonim dengan air mata. Tetapi lelaki juga akan pernah menangis. Dan apatah lagi orang yang buatkan dia menangis itu adalah orang yang paling dia sayang. Okey, 2:57 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan geng-geng berhantu semua. Pada perlawanan akhir nanti di antara Spanyol dan juga Argentina, siapa yang menjadi pilihan anda, Argentina ataupun Spanyol? Dan kalau kita lihatkan sejak penganjuran Piala Dunia pada 1930 sampailah ke edisi tahun 2026, hanya 8 pasukan saja yang pernah memenangi Piala Dunia tau. Ia bermula dengan Uruguay pada 1930, kemudian Itali 1934, 38 juga Itali, kemudian Brazil memenanginya sebanyak 5 kali, tahun 58, tahun 62, tahun 70, tahun 1994, dan kali terakhir Brazil memenangi Piala Dunia pada tahun 2002. Itali sebanyak 4 kali, Jerman sebanyak 4 kali, Argentina 3 kali pada edisi yang lepas, dan kini Argentina merupakan juara bertahan. Apakah mampu mempertahankan kejuaraan untuk kali yang keempat pula? Perancis sebanyak 2 kali, Uruguay 2 kali, England hanya sekali saja, Spanyol juga sekali. Apakah Spanyol akan menambah koleksi Piala Dunia untuk jadi yang kedua? Abdul Razak Ramli katanya dia memilih Spanyol, Spain. Jomlah kita ramai-ramai ke Dataran Merdeka sambil layan konsert nanti kan. Kita jumpa Abang Manis pun insyaAllah ada di sana nanti. Kita tengok sama-sama, kita tengok beramai-ramai. Linda Kitchen katanya Spanyol, Mizi juga katanya Spanyol, Ana Umi memilih Argentina. Oh, sama macam saya, saya penyokong Argentina. Nurul Huda, selamat pagi Nurul Huda. Jumai Kromo, kita ada Jamal, saya Wah, Sulizal Liza, Nora Beauty, ada Syafiq juga, Mat Yusri, Nuri, Farid Abdullah, Azaz Noh, ada Nuras, ada Johan, ada Cik Pahari, dan 6979, Don't Care About Me, Azbah Zulah juga turut bersama-sama. Princess Cute katanya Spanyol, okey. Ramai memilih Spanyol ni. Ang Ahri, Abang Lori hadir, mohon satu kali. Yang Muhammad, selamat pagi. Siapa lagi, siapa lagi? J katanya Spanyol. Okey, okey, okey. Mastura juga salam hadir. Ni ramai-ramai yang baru hadir ni baru bangun tidur ke? Rinova kata saya pilih mana yang menang juara. Eman Ryan katanya Spanyol. Oh, ramai geng Spanyol ni. Ramai yang memilih Spanyol. Tapi kalau nak ikutkan prestasi semasa ketika ini, sama-sama kuat, sama-sama hebat, Spanyol dan juga Argentina ya. Tapi dari segi kemantapan serangan, saya melihat Spanyol ada kelebihan di situ. Sebagai pemerhati bola sepak juga, saya merasakan midfield Selangor, midfield Spanyol, Selangor pula, midfield Spanyol adalah satu, boleh dikatakan yang mantap lah midfield kali ini ya, yang ditampilkan oleh pasukan Spanyol. Abang From Fresh, selamat pagi untuk anda. H katanya Spanyol, Bunga Lestari memilih Argentina. Okey, ada juga geng saya, tapi ramai yang memilih Spanyol ni. Ada Nancik Will Argentina, okey. Nurul Cahayu Argentina. Salmah, Waalaikumsalam, memberikan salam.
sambung lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Kita telah pun memasuki jam yang keempat. Waktu sekarang sudah pun 3.2 minit pagi. Sudah tak sedar, diam tak diam eh. Kita dah memasuki jam yang keempat tau. Cepat betul masa berlalu. Arab 83 katanya seri. Ketam kayu memilih yang menang. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri. Lagu lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ini lagu pada tahun 1994. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

lagu yang cukup popular, cukup menggila pada waktu itu, pada tahun 1989, Search dengan Isabella, sehingga di adaptasikan melalui filem Isabella. Lagunan Amy Search bersama dengan kumpulan Search dan juga heroinnya pada ketika itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Siapa masih ingat lagi filem Isabella tu? Saya percaya ramai yang masih ingat kan Isabella. Lagu Isabella juga ada dalam filem Fenomena, filem Fenomena tahun 1990, arahan Aziz M. Osman. Juga lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, cuma heroinnya adalah berbeza. Masa itu adalah heroinnya dalam filem Fenomena adalah Ramona Rahman. Saya masih ingat lagi lah Ramona Rahman antara pelakon yang menjadi pujaan saya pada ketika itu, tahu. Wajahnya pen Asia kan. Okay, 3:27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang berbangun. Selamat pagi untuk anda yang tak tidur-tidur lagi. Selamat pagi untuk anda yang sedang mencari rezeki. Mencari rezeki bukan saja dekat kilang-kilang, bukan saja dekat tengah memandu, bukan saja di luar kan, tetapi dekat rumah pun tengah cari rezeki pada waktu ini. Tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, tengah buat macam-macam lagi untuk jualan awal pagi nanti, sarapan pagi kan. Tengah menguli roti canai tu. Ramai-ramai yang tengah menguli roti canai. Bukan senang tau buat roti canai. Betul, saya pernah cuba juga. Jangan kata buat untuk tebah roti canai. Saya pernah tebah roti canai. Jadi roti kirai jadinya. Tak tahulah roti canai itu bentuk apa yang saya buat tau. Bukan mudah tau. Dia perlukan bakat, perlukan lengguk, perlukan seni. Nak tebah roti canai, jangan main-main. Baik, terus tenang-tenang. Ada yang tengah termenung, lagi jauh termenung bang. Saya ni bang, ramai orang kata saya, alah janganlah, pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Kita tak boleh kawal apa orang nak, apa orang lain nak kata pasal kita kan. Mana kita boleh kawal mulut orang kan. Mulut orang, mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang macam mana kita nak tutup. Sebab orang ni biasalah, manusia ni biasa. Ada yang menilai tanpa tahu cerita sebenar. Dia menilai je. Dia tak tahu apa cerita, dia menilai. Ada yang bercakap berdasarkan andaian. Oh, andaian saya agaknya macam ini lagi agaknya. Ada juga yang tetap mahu cari salah walaupun kita sudah cuba melakukan yang terbaik. Dan sememangnya kita tak mampu nak tutup mulut orang kan. Tetapi kita boleh membiarkan ataupun kita boleh memilih untuk tidak membiarkan setiap kata-kata mereka tinggal terlalu lama dalam fikiran kita. Jadi jaga tindakan kita, jaga hati kita, jaga ketenangan diri kita. Anak desa melaporkan diri bersama dengan saya. Anak Anton, Rozi, Kuala Muda, kita ada Noor Azia Muhammad, ada Icang, Kimi dari Sarawak, Zulaika Azuri, Jamila Ahmad, Bunga Felda, Aslam, Abi Hashim, Salma Siti, Azlina Wati, Andi 83, Zaitun. Oh, ramai lagi ya, ramai. Siapa lagi? Paman Ujang, Paman, mantap Paman Ujang. Usop dari NAC Bro 2 Tinted. Tintedkan kereta saya boleh tak? Mau ni Usop. Muncul Bad SB, baru siap kerja. Ada siapa lagi? Pak Su. Pak Su dari Tanker Shell KBDT, hadirlah yang GBH. Pudin Burger Station. Burger Station dari Perlis, mantap. Pudin Pak Maon. Oh, Pak Maon. Joget Pak Maon satu kali, Pak Maon waktu-waktu begini kan. Saya seronok tau tengok cerita Nasib Doremi, Pak Maon kan. Iris Jome, birthday hari ni, sama hari lahir untuk anda Iris Jome. Happy birthday to you, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Sehingga jam 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan kepada untuk setengah jam ini lagu-lagu dalam kursi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya anda akan terima
lagu-lagu ini terimbau zaman-zaman remaja anda, zaman-zaman membesar anda. Mungkin ada juga pada waktu itu yang zaman-zaman anak daranya kan, zaman-zaman berjumpa dengan sang teruna, zaman-zaman tengah berangan kuat atau zaman-zaman sekolah. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada ciptaan dan juga lirik Abdul Wahid Malik dan Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu pada tahun 1982 tau. Di manakah anda tahun 1982?

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah.

lagu ciptaan Lavender, lirik oleh Sami Shahab. Kumpulan Lavender dengan Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi. Ini lagu pada tahun 1986 tau. Ui, 40 tahun dah lagu ni kan. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kelima pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026. Dua Safar 1448 Hijrah. Ada yang baru bertemankan Nasrul Agim Burhan tu. Selamat pagi. Semua okey. Bangun pagi-pagi, malam tadi mimpi apa? Mimpi yang indah, okey. Jangan mimpi yang pelik-pelik kan. Saya mimpi ngeri ni bang. Itu jangan salahkan saya. Sebab anda tidur tak cuci kaki. Dan untuk geng Buruhantu, kita memang bermimpi. Tapi bermimpi di siang hari. Ada pepatah kata, mimpi di siang hari. Tak apalah, biarlah kita mimpi di siang hari. Penting kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang kekal setia. Jutaan pendengar di seluruh negara, di seantero dunia yang sedang mendengarkan Nasional Game Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan di ruang udara ketika ini, Nun Alif Zai Alif bersama-sama dengan anda, okey? Kita mahukan anda lebihkan senyuman. Senyuman yang manis daripada makan benda-benda yang manis. Ini betul tau. Sebab kalau kita lihatkan tren penyakit tidak berjangkit ni kan, khususnya dia diabetes lah. Diabetes tu apa dia? Kencing manis lah. Yang jenis 2 kini telah pun dikesan menular sebenarnya dalam kalangan golongan muda seawal usia 14 tahun dan sekaligus menjadikan isyarat amaran awal lah terhadap status kesihatan belia negara. Dan berdasarkan data daftar diabetes kebangsaan juga menunjukkan trend yang amat menggusarkan apabila sebanyak 1,926 kes baharu didaftarkan pada tahun 2024 sebelum meningkat kepada 1,932 pesakit pada 2025. Dan bagi tempoh 6 bulan pertama untuk tahun ini saja, setakat Jun 2026 pula, sebanyak 660 kes baharu telah pun dicatatkan. Jadi penularan ini sebenarnya membuktikan bahawa diabetes jenis 2 kini sudah pun bukan lagi penyakit yang hanya melibatkan golongan dewasa, malah telah pun mula menjejaskan golongan remaja dan juga belia di bawah umur 30 tahun. Apa saja sebenarnya adalah pemakanan kita. Pemakanan kita kena jaga. Juga pemakanan anak-anak kita kan, kita kena pantau. Jangan minum manis selalu. Senyuman manis tak apa. Senyumlah, senyumlah. Kita senyum manis untuk menutup segala apa yang kita rasa kan. Kerana di sebalik senyuman yang manis seseorang itu, kita tak tahu apa yang disembunyikan. Betul. Mungkin keperitan, mungkin kekecewaan, mungkin apa lagi, ataupun mungkin penderitaan. Di sebalik senyum tawa tersimpan 1001 rahsia. Okey, geng Buruhan tu semua okey. Makan jangan ikut nafsu. Betul. Kita boleh makan manis sesekali boleh kan. Minum pagi dah minum air manis, tengah hari pun air manis, petang air manis, malam air manis kan. Kita nak ucap selamat pagi juga untuk Nunu, Nur Hafiza, Berkat Bandar, Luang Sepawi, Cik Wan, Uda, Muhammad Nazari, Yazif, Yusof, ada Mael juga, Ira, Nazira, Jabar, Rimah Rus, ada Dila, Bunga Lestari, Kak Aikela Hasdi dari Brunei, Muhammad Saufi, Fitri, Sidah, Zai Jeff juga, Mersing hadir, apa nama merindu juga, Dapur Mio Riza juga, terima kasih banyak-banyak yang punch card bersama-sama dengan saya. Ramailah geng Buruhan tu yang sentiasa punch card dengan saya, yang sentiasa hadir, yang sentiasa kata orang tu menyokong Nasional FM. Ramai-ramai. Siti Khalijah masih okey lagi, alhamdulillah, syukur. On terus, Mizi 85 katanya. On sampai pagi, okey? Janji dengan saya. Jangan biarkan saya kesorangan. Jom sambung kembali Menangis Tapi Bujuk Katil. Ramai yang tak sabar nak menangis kan? Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah eh, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang juga menjadi fenomena pada penghujung tahun 90-an. Dan juga filem ini juga menjadi fenomena di seluruh dunia. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Kuch Kuch Hota Hai dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan.
Kajol dan juga Rani Mukherjee. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Pam pam pam satu kali.

0: ini Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
0: Lagu-lagu terbaik

0: lukis dengan membara.
1: Yang paling penting, semangat kita akan terus membara. Jangan biarkan semangat kita luntur macam tu je, kan? Kalau rasa hilang semangat, kan, percaya perkara-perkara yang boleh menaikkan semangat diri kita. Ujian itu sebenarnya akan membuatkan kita lebih kuat. Fitnah itu membuatkan kita lebih apa dia? Lebih sabar. Hinaan itu membuatkan kita lebih sedar. Sudah tentunya gagal membuatkan kita lebih belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit pula membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi terus kuatkan semangat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau rasa semangat tu nak hilang, pegang kata-kata itu tadi ya. 4:35 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Dan sebenarnya yang berhantu, Nun Alif Zain Alif masih lagi menemani anda. Orang yang masih lagi kata orang tu terus teman berteman bersama dengan saya. Mantap semua. Untuk semua pendengar Nasional FM yang berada dekat Lembah Kelang ataupun yang di hujung minggu nanti nak datang ke Lembah Kelang, bermulanya hari ini Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026 Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan, persembahan artis-artis terkenal juga kami bawakan untuk anda. Ada konsert lagi pukul 5 petang. Ada big screen lagi, grandstand dan juga perlawanan akhir pada 20 Julai 1:30 minit pagi. Oh, betul. Kalau nak jumpa Abang Manis, jumpa Abang dekat sana ya. Jumpa Abang Manis pada perlawanan akhir. Kita tonton sama-sama di grandstand perlawanan akhir, big screen. Abang Manis ada dekat sana, percayalah. Cari je ya. Siapa-siapa yang tak pernah berjumpa dengan saya kan, cari saya dekat sana. InsyaAllah saya ada eh? Encik Senyap hadir. Kita ada Mama Mira, kita ada Zatul Izura, ada Boys juga dari Bro Dua Rawang, Rose Ellis, Alfa Farah, Asfa Farah, Syazila, Sharifah, My Rose, siapa lagi? Miss Aziz, Zam 67, ada My Rentap Official. Kita ada Su 79, Pio Pakar dari Kuantan, siapa lagi? Syah Ariza, Chef Zek dari Nilai, Ju 8754, Isa Isa, Moiti pun hadir juga eh. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Kamal juga turut bersama-sama. Zila Daud, salam dari Maceh Kelateh. Oh mantap, Mek Kelateh, Mek Kelateh, Comelote. Saya kalau cakap Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Boleh lah, janji faham kan. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Ramai yang nak menangis tapi bujuk katil lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S. Kelunakan suara Zairani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi. Terus luncur Nasional Game Berhantu Set menunggu satu tengah malam anda.

4 dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

lagu persembahan kumpulan EYE. Lagu yang cukup syahdu, bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu ini menutup tirai menangis tepi pucuk katil. Kita telah memasuki jam yang terakhir, 5 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng-geng buruh hantu. Jadi dibangun di awal pagi ini, cuba tarik nafas kita. Cuba tarik nafas. Tarik nafas panjang-panjang. Lepas tu senyum sikit. Dapat kan? Dapat. Tarik nafas. Oh, macam tu kan? Lepas tu senyum sikit. Di hari baru, semangat baru kan? Kalau semalam kita rasa berat, mudah-mudahan hari ini kita rasa ringan-ringan. Kalau semalam indah, hari ini kita gandakan rasa syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan kehidupan kita bertambah berkat hendaknya. Dan di awal pagi ini tentunya kita doakan yang baik-baik untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita. Semoga selalu diberikan kesihatan dan juga dilimpahkan rezeki yang berkat, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Buat anda semua, terima kasih terus kekal setia. Geng Buruh Hantu, Nasional Geng Buruh Hantu telah memasuki jam yang terakhir. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.56 minit pagi. Labuan pula tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58. Kuala Terengganu 5.48. Kuantan Pahang 5.53. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Bahru Johor 5.52. Bandar Raya Melaka 5.57. Markala Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 5.58. Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5.59. Alustar Kedah 5.58. dan Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doakan segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai amal yang soleh. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Siapa yang terlepas raudah semalam 6.30 minit petang semalam, boleh dengarkan 5.15 minit pagi nanti, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Maliki Yaakob, dengan tajuknya Nikah, Cerai dan juga Rujuk, iaitu memahami hukum dan juga hikmahnya. Rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu kenangan, bukan lagu kenangan, hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kesan dalam jiwa anda. Seperti lagu inilah, hayati lirik lagu ini baik-baik ya. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, Ekspedisi dengan Titian Perjalanan.

0: Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tajuk nikah cerai dan rujuk, memahami hukum dan hikmah. Para hadirin, para jemaah, para pendengar sekalian, sebelum kita meneruskan perbincangan lanjut tentang tajuk ini, marilah kita memahami beberapa perkara. Yang pertama ialah perkara yang perlu menjadi perbincangan dan kefahaman kepada kita ialah, pertama ialah perkara yang hukum hakam berkaitan dengan sebelum perkahwinan. Sebelum berlaku perkahwinan, umat Islam perlu memahami beberapa perkara. Di antara perbincangannya ialah bagaimana memilih pasangan. Yang kedua, bagaimana cara meminang pasangan. Kemudian semasa akad nikah, ada hukum hakam yang perlu difahami, iaitu hukum semasa akad nikah berkaitan dengan rukun-rukun nikah, perkara berkaitan dengan hukum kenduri atau kita panggil walimatul urus. Kemudian selepas nikah, perkara yang perlu dipahami hukum hakamnya ialah di antaranya mas kahwin, tanggungjawab suami isteri, adab-adab hubungan suami isteri, nafkah dan lain-lain. Kemudian ada pun hukum cerai, ada di sana hukum hakam berkaitan dengannya, ada jenis-jenis cerai dan lain lagi. Kemudian seterusnya yang ketiga ialah rujuk. Rujuk juga ada perbincangannya yang perlu difahami, bila boleh rujuk, masa mana dia benarkan dan masa mana yang tidak dibenarkan. Dan pentingnya urusan pernikahan ini ialah bagi melangsungkan keturunan manusia di atas muka bumi ini, dan inilah perkara yang penting yang menentukan masa depan negara, masa depan masyarakat, masa depan agama ini. Pertama, erti nikah. Maksud nikah dari segi hukum syarak ialah satu akad yang menghalalkan istimta'. Istimta' bermaksud persetubuhan atau berseronok, bersukaria, bergembira di antara suami isteri dengan cara yang dibenarkan oleh hukum syarak. Bermakna pernikahan tidak akan berlaku tanpa adanya akad, dan akad ini mestilah memenuhi syarat-syarat yang tertentu yang dikehendaki oleh hukumnya, oleh agama kita. Dan perkahwinan itu juga, sekiranya berlaku akad yang betul, ia tidak akan mendatangkan maksud yang sebenarnya sekiranya tidak berlaku yang kita panggil istimta' di antara pasangan suami isteri. Maknanya berseronok dan juga melakukan persetubuhan. Berapa ramai di sana orang yang berkahwin, bernikah tetapi mereka tidak melaksanakan maksud bagi pernikahan itu. Umpamanya ada pasangan yang berkahwin tetapi tidur berasingan bilik, maka mereka tidak melaksanakan maksud perkahwinan yang sebenarnya, dan perkahwinan yang seperti ini sudah pasti akan mendatangkan masalah dan krisis rumah tangga. Dan lebih parah lagi, krisis rumah tangga ini dia akan melibatkan krisis-krisis yang lain yang akan melibatkan ramai orang dan banyak pihak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, ya ayuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi, yakni mengahwini perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, maka tidaklah perlu kamu menghitung iddahnya. Al-Quran menggunakan bahasa menyentuh. Menyentuh dengan maksud ialah melakukan persetubuhan. Ini bahasa Al-Quran yang begitu indah, begitu cantik sekali dan begitu beradab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah untuk memberi panduan kehidupan dalam kehidupan manusia ini. Para hadirin kaum muslimin, para pendengar sidang jemaah sekalian, marilah kita melihat dalil-dalil daripada Al-Quran tentang pensyariatan perkahwinan itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum, dan kahwinkanlah orang-orang yang bersendirian, yakni bujang, di antara kamu dan hamba sahaya lelaki dan hamba sahaya perempuan yang soleh. Maksud orang-orang yang bersendirian ialah perempuan yang tidak mempunyai suami dan lelaki yang tidak mempunyai istri. Maka ini surah An-Nur ayat 32. Ayat ini adalah sebagai dalil perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan orang yang bersendirian supaya hidup berpasangan. Jadi orang yang sempurna akal mereka, sudah pastilah mereka berkeinginan memerlukan kehidupan berpasangan. Sekiranya mereka tidak ada perasaan itu, maka mereka ini ada masalah yang tertentu, yang tidak diketahui masalahnya melainkan dia sahaja. Kemudian hadis dalil daripada hadis Nabi SAW menerangkan tentang perkahwinan. Sabda baginda SAW maksudnya, wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang berkemampuan, hendaklah dia berkahwin, kerana perkahwinan itu lebih menutup pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa, kerana puasa ialah pendinding baginya. Hadis ini Nabi SAW memberitahu tentang kemampuan. Apa maksud kemampuan? Maksud berkemampuan ialah mampu bersetubuh melakukan persetubuhan serta mampu menyara isteri. Maknanya, orang yang tak mampu, umpamanya dia tidak ada pendapatan untuk menyara isteri dia, maka dia tidak mampu. Ataupun orang yang berpenyakit, dia tidak mempunyai kesihatan dari segi kelelakian dia, maka dia juga tidak mampu. Seumpama orang yang mati pucuk umpamanya, maka dia tak mampu. Jadi orang yang tidak mampu ini, Nabi SAW menyarankan supaya mereka ini perbanyakkan ibadah puasa, kerana ibadah puasa itu adalah pendinding ataupun perisai daripada gangguan nafsu mereka. Bila mereka banyak berpuasa, maka keinginan nafsu itu dia akan menurun. Sebab itulah ibadah puasa ini ibadah yang dilakukan untuk mendidik hawa nafsu. Sesiapa yang berpuasa, sepatutnya nafsu mereka terdidik dan nafsu mereka menjadi lemah. Sekiranya kita bila berpuasa masih lagi tidak mampu mendidik nafsu kita, atau kita kalah dengan nafsu, bermakna ibadah puasa kita bermasalah, perlu diperbaiki, perlu diperbetulkan. Jadi dalam menundukkan nafsu bagi mereka yang tidak mampu berkahwin, hendaklah dia mereka ni perbanyakkan ibadah puasa. Baik, para ulama bersepakat mengatakan bahawa perkahwinan merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan suatu perkara yang manusia hanya buat secara adat saja, tidak. Ia adalah suatu syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna ia termasuk dalam hukum hakam Islam, agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah bahan keseronokan, dan sebaik-baik bahan keseronokan dunia ialah perempuan yang solehah. Jadi sesiapa yang mendapat isteri yang solehah, mereka telah beruntung, mereka mendapat kebahagiaan dunia. Di dunia mereka telah mendapat kebahagiaan, dan itulah sebaik-baiknya keseronokan atas muka bumi ini. Dalam hadis lain Nabi SAW sabda, "Arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u wat-ta'attur was-siwak wan-nikah." Empat perkara daripada sunnah para rasul ialah malu, memakai wangian, bersugi dan berkahwin. Sesiapa yang tidak ada rasa malu, mereka ini tidak berada dalam sunnah Nabi. Begitu juga mereka yang tidak mahu berkahwin tanpa sebab yang munasabah atau tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, mereka termasuk golongan yang tidak mahu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum hakam agama ini, sekiranya kita nak dapat hikmah ataupun kita nak memahami hikmahnya, perkara yang paling penting sekali hendaklah kita memahami bahawa kita perlu ada suatu kefahaman atau keimanan dalam hati kita bahawa segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu sudah pasti membawa kepada kebaikan. Dan sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan itu jika dilanggar, tidak dipatuhi, maka sudah pasti membawa kerosakan dan kemusnahan. Begitu juga dalam perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti dia adalah suatu perkara yang buruk, perkara yang tidak baik. Dan kita tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti mendatangkan kebaikan. Adapun sekiranya kita tidak beriman dengan keimanan yang sebenarnya, kita lebih menggunakan akal kita. Hal-hal agama ini, bagi orang yang kuat iman dia, dia tidak akan letakkan akal dia dulu. Tidak sebagaimana manusia pada hari ini, mereka meletakkan akal dia lebih daripada agama. Jadi kalau sekiranya mereka menggunakan logik akal lebih daripada keimanan, maka sukar untuk seseorang itu memahami hikmah-hikmah daripada hukum hakam Islam. Seumpama kita kata hukum diharamkan arak, walaupun tidak ada kajian tentang pengharaman itu, bagi orang yang beriman sudah pasti mereka yakin bahawa arak itu adalah suatu perkara yang mendatangkan keburukan. Sekiranya tidak ada kajian sekalipun, mereka akan yakin kerana iman mereka. Namun begitu pada hari ini, orang telah pun membuat kajian demi kajian yang terbukti sebenarnya perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu adalah perkara yang buruk, dan perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala perkara yang baik.
1: Allahumma

kumpulan iklim dengan di pintu Malik Gai. Membawa kita ke 5.40 minit pagi waktu ini. 20 minit lagi masa yang ada untuk saya bersama dengan anda untuk segmen Nasional Game Berhantu. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Jadi terima kasih teman berteman. Oh ya, jangan lupa ya, hari ini sekali lagi saya bagi tahu kepada anda. Hari ini 17 Julai. Ada apa 17 Julai? Ada Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai. Dekat mana? Dekat Dataran Merdeka. Mungkin ada di kalangan anda yang nak datang ke Kuala Lumpur kan, dari utara nak ke Kuala Lumpur, dari selatan nak ke Kuala Lumpur, boleh singgah ke Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan yang ada dekat sana. Persembahan-persembahan artis yang terkenal juga kami bawakan, kami bawakan kepada anda. RTM teman setia anda, dan juga Unify TV merupakan penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka ya. Jangan lupa juga big screen juga disediakan untuk anda. Dan grandstand untuk perlawanan akhir, perlawanan akhir Piala Dunia yang akan menemukan Argentina yang akan turun menentang Spanyol. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan ataupun Spanyol merampas kembali kejuaraan selepas kali terakhir memenanginya pada tahun 2010. Jadi sama-sama kita nantikan debaran itu. Oh ya, 19 Julai juga jangan lupa tonton RTM kerana tempat ketiga dan juga tempat keempat juga akan ditentukan di antara pasukan Perancis yang akan turun menentang pasukan England ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Pukul 6 pagi nanti jangan lupa anda akan terus ditemani dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara. Nasional Pagi akan muncul bersama-sama dengan anda. Nasional Pagi akan berkongsi dengan anda pelbagai berkongsian menarik. Ada cerita bola, ada macam-macam lagi, ada yang tular, macam-macam lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang ataupun terus dengar Nasional FM. 24 jam kami bawakan kepada anda. Selepas itu Nasional Aspirasi, ya, perkongsian juga banyak perkongsian yang baik-baik yang kami bawakan. Tetamu-tetamu yang hadir melalui Alpha 2.0, Alpha 10.30 minit pagi. Kemudian kita ada Nasional Relax, kita ada Geng Kakak Petang hari ini. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Jadi 24 jam itu dengan segmen yang menarik semuanya. Yang paling penting segmen yang menarik, informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik yang kami persembahkan ataupun pendengarkan kepada anda. Kerana lagu-lagu yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Itu sebab saya cakap, sering saya berkatakan 34 stesen radio ini kami bersatu bergabung dekat RTM. Walau di mana jua anda berada, anda boleh dengarkan RTM. Betul, ya sungguh. Anda pergi ke selatan tanah air, di Johor, di hujung, hujung selatan sana ada Johor kan, Johor FM Permata Selatan. Dekat penghujung utara sana tu ada Perlis tau, Perlis serasi dengan ku. Dekat pantai timur anda boleh dengarkan Terengganu, Pahang dan juga Kelantan FM. Juga kalau anda bercuti dekat Langkawi, ada juga RTM tu, Langkawi FM ada. Kawan saya selalu ke udara di sana. Kalau anda ke Sabah Sarawak juga dengarkan RTM. Banyak stesen, bukan saja stesen negeri, stesen daerah pun ada kami sediakan untuk anda di Sabah dan juga Sarawak. Sandakan, ada Sibu FM, ada Labuan, Tawau FM juga. Jadi terus dengarkan ya, walau di mana jauh anda berada, dengarkan RTM. Kerana apa saya mahukan anda dengarkan RTM? Sebab kami bawakan maklumat yang sahih, yang betul. Itu je kan. Lagu, macam-macam lagu yang anda boleh dengarkan dekat mana-mana. Tapi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar itu, itu yang paling penting sebenarnya, selain daripada lagu-lagu lah. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga, yang paling penting di live TikTok, yang tepi-tepi like-nya, yang share-sharekan live-nya, yang follow-nya, terima kasih banyak-banyak lah. Kerana anda terus menyokong kami di sini, kerana
Anda adalah nadi kepada kami, pendengar-pendengar National FM. Sebab itu saya cakap, saya dan juga rakan-rakan saya di National FM ini sentiasa menghargai kehadiran anda, sentiasa menghargai pendengar-pendengarnya, walau di mana jua anda berada. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum sebelum itu, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya tinggalkan anda, sedikit kata-kata saya berikan untuk hari ini, kata-kata hari ini sebenarnya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kalau kita ada banyak, ada banyak kan, ada banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang sebenarnya. Jangan mengejar hidup yang senang, tapi kita kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita ini untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Satukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai.

Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang. Masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau akan membaca surah Al-Baqarah bermula ayat 256 hingga ayat 262. A'udhu

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi buat seluruh rakyat negeri Pahang dan makmur. Apa khabar pagi ni?
3: Selamat pagi Kuantan.
2: Selamat pagi Kuantan je.
3: Kuantan orang-orang Pahang. 6.18 minit pagi Ben.
2: Yeah, sekarang 6.18 minit pagi. Hari ini 17 Julai 2026 bersamaan 2 Safar 1448 Hijrah. Dan telah pun masuk waktu subuh tadi apa ni? Ya.
3: Yeah.
2: Bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah ialah pada pukul 5.53 minit pagi.
3: Mungkin ada yang tak ingat hari ni hari apa?
2: Amna hari ni ya?
3: Hari Jumaat.
2: Hari Jumaat hari ni ya? Saya pun lupa hari ni hari apa.
3: Yelah, mana tahu bangun-bangun kan.
2: Eh, hari mana hari ni ya?
3: Hari Khamis kan, Selasa kan, Rabu kan?
2: Selasa Rabu kan, Sabtu kan?
3: Biasalah bangun-bangun tidur kan?
2: Ramai lagi dah.
3: Hari ni hari Jumaat, penghujung penghulu segala hari ya.
2: Betul. Jumaat lah kita ya?
3: Jumaat lah kita, pejam celik-pejam celik. Kalau suara kita orang tu hari Jumaat lah.
2: Jumaat lah tu. Mendingan orang ni Jumaat lah pagi kan.
3: Mm-mm.
2: Baik, kita nak kongsikan antara susunan rancangan seperti biasalah.
3: Ya.
2: Untuk Zona Aktif pagi ni 6 hingga 10 pagi. Dan pada 6.30 pagi nanti kita akan ikuti tazkirah. 6.45 pagi tajuk utama akhbar. Dan 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi disusuli hari ini dalam sejarah. Dan pada jam 7.30 pagi terapi jiwa, 7.45 pagi khabar Pahang. Dan pada pukul 8 pagi doa harian dan juga jentik hati.
3: Okey, pada 8.15 minit pagi nanti macam biasa waktu itu ramalan cuaca kami akan berkongsi bersama dengan anda. Apakah ramalan cuaca hari ini untuk menjadi panduan anda melakukan aktiviti seharian ya.
2: Betul.
3: Dan 8.30 pagi nanti kita ada portal pilihan. Kalau anda selalunya menunggu-nunggu apakah portal pilihan yang kami akan kongsikan bersama anda. Kan kadang-kadang kita tak tahu Ben.
2: Yeah.
3: Kan kadang-kadang terdengar bagus juga portal ni. Jadi
2: itu bagusnya portal ni.
3: Betul. Kadang-kadang menjadi panduan untuk kita.
2: Ya.
3: Okey. Pada jam 9 pagi nanti kita akan ke Wisma Berita RTM sekali lagi untuk utama 9 pagi. Dan pada 9.20 minit pagi, apa cerita netizen hari ini? Ada topik yang akan kami bincangkan dengan anda.
2: Betul.
3: Jadi jangan ke mana-mana, nantikan kami. Boleh WhatsApp kepada kami nanti ataupun boleh buat panggilan ya.
2: Betul.
3: Rasa-rasa nak bercakap hari ni. Bolehlah kita godong-godong.
2: Ya.
3: Berborok-borok dengan kita.
2: Dan juga jangan lupa boleh joinlah TikTok Pahang FM pada jam 8 pagi nanti, okey? Baik, terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM.
3: Satu pilihan.

0: 여기는 금방과 아인기들.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
3: Mudah je!
4: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
5: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 0103207448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: Di Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersua lagi pada hari ini di dalam slot tazkirah. Dan insyaAllah kita akan menyambung hadis yang berikutnya di dalam hadis yang berkaitan dengan siapakah sebaik-baik manusia. Hadis yang kedua pada hari ini, Nabi SAW bersabda, maksudnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari number 6035. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, akhlak maksudnya ialah perilaku, sikap, perbuatan, adab sopan dan juga segala yang berkaitan dengan tata kelakuan kita sebagai umat Islam. Akhlak mulia adalah merupakan tuntutan daripada Islam dan juga ini telah disebut di dalam Al-Quran dan hadis yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang masyhur yang menyatakan bahawa innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak, yakni untuk menyelesaikan persoalan adab, persoalan kesopanan, persoalan yang berkaitan dengan tata kelakuan manusia. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu akhlak orang Arab jahiliyah adalah akhlak yang bobrok. Namun demikian, Nabi menyelesaikan kerosakan akhlak Arab jahiliyah itu dengan membawa ajaran Islam bagi menjadikan manusia sebagai hamba Allah yang benar-benar tunduk dan taat kepada perintahnya. Justru jika kita berada pada zaman sekarang ini mempunyai masalah akhlak dan kita melihat masyarakat yang makin rosak akhlaknya, tidak ada jalan dan tidak ada formula lain yang patut kita ambil untuk menyelesaikan masalah kerosakan akhlak ini melainkan mesti balik semula kepada penyelesaian yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu taat kepada segala perintah Allah dan Rasulnya, menjadikan kehidupan manusia mengikut fitrah dan nalurinya, tidak mengikut hawa nafsu. Perkara-perkara yang menyebabkan rosaknya akhlak manusia adalah lantaran daripada hawa nafsu yang tidak terkawal, dan ini menjadikan manusia akhirnya tidak menghargai harga diri dan maruah dirinya sendiri dan juga orang lain. Akhlak mulia kepada Allah bererti mengikuti segala perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi-Nya yang Maha Mulia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala perintah tersebut ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan akhlak adalah merupakan sesuatu yang menjadi pakaian hidup manusia. Apabila manusia sudah meninggalkan akhlaknya di dalam kehidupan seharian, maka ianya menyebabkan kita hidup seolah-olah haiwan, wal'iyazubillah. Kita minta berlindung daripada Allah SWT. Kerana nilai hidup manusia itu letaknya kepada nilai tata kelakuan, akhlak dan sebagainya. Akhlak ada terlalu banyak. Antaranya adalah akhlak berpakaian, akhlak makan minum, akhlak berkata-kata, akhlak dengan orang dewasa, akhlak dengan orang yang lebih muda, akhlak sesama keluarga dan sebagainya. Maka kalau kita dapat ambil salah satu contoh akhlak Nabi, iaitu akhlak ketika makan, itu adalah sesuatu yang sangat mudah dan sebenarnya hari-hari kita buat makan minum ini. Tetapi kadangkala kita lupa bahawa di sana ada contoh yang telah pun ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam supaya makan minum kita itu bukan hanya sekadar adat dapat kenyang semata-mata, tetapi insya-Allah jika berdasarkan kepada akhlak yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam makan minum itu, kenyang pun dapat dan pahala ibadat pun dapat kerana kita mengikut sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru marilah kita mengambil sedikit pada hari ini. Saya nak menjelaskan beberapa akhlak Rasulullah ketika baginda makan. Pertama, baginda SAW makan ketika lapar dan baginda berhenti makan sebelum kenyang. Barulah insya-Allah kalau kita makan dalam keadaan lapar, insya-Allah tidak ada pembaziran dan insya-Allah yang tak sedap pun akan jadi sedap sebab kita lapar. Kalau kita makan dalam keadaan kerana benda ada sedangkan perut kita kenyang, yang itulah kadangkala boleh membawa kepada pembaziran kerana kita sebenarnya tidak perlu makan, tetapi oleh kerana benda ada maka kita pun makan. Justru kita mesti merubah adab ini sedang pendengar yang dirahmati Allah, supaya kita makan bila keadaan yang perlu, dan insya Allah makanan itu sangat bermakna kepada kita. Kemudian Nabi SAW menggalakkan kita makan dalam keadaan duduk. Rasulullah tidak menggalakkan kita makan dalam keadaan berdiri. Itu adalah adab, dan ini akhlak yang sangat senang dan mudah. Kalau boleh kita buat adab ini, ianya memberikan suatu kesan kepada kehidupan kita, iaitu kita menghormati rezeki daripada Allah SWT dalam suasana yang beradab, iaitu dalam suasana yang duduk, sama ada duduk atas kerusi ataupun duduk bersila. Dan hendaklah kita cuba mengelakkan supaya kita tidak makan dalam keadaan berdiri, kerana itu adalah tidak disarankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sifat-sifat ataupun tabiat orang-orang yang baik akhlaknya, yang insya-Allah kita boleh buat. Kalau kita tak boleh buat semua, kita jangan tinggal semua. Apa benda yang mudah yang boleh kita buat, insya-Allah kita buat. Dan itu adalah sebahagian tanda bahawa kita kasih kepada sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian untuk hari ini, moga-moga ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan akhlak-akhlak yang mudah yang disarankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jom kita istiqamah buat baik, walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala.
3: Tangisan itu dari sebatang taman.
0: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Kedaulatan Negara. Dan beliau turut memaklumkan pelarian yang layak akan diberi akses kepada perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan peluang pekerjaan di samping kerajaan terus memperketat tindakan terhadap pihak yang menjadi pemudah cara kepada pendatang tanpa izin.
1: Memandangkan sekarang kan rakyat kita begitu prihatin mengenai mengenai Rohingya.
0: Yeah.
1: Mana-mana netizen
0: mana-mana
1: Ben.
0: Mana-mana tempat sekarang ni.
1: Mana kalau dekat media sosial kita tengok kan, kalau berkaitan dengan warga asing, memang netizen kita betul-betul prihatin.
0: Betul.
1: Kan komennya berjela-jela.
0: Takut nak baca.
1: Jadi di sini Malaysia bangunkan mekanisme pengurusan pelarian sendiri. Itu yang terkini lah. Okey, kita ke tajuk kedua utama akhbar, di mana Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman memulakan misi larian kesyukuran sejauh kira-kira 170 km dari Putrajaya ke MUA.
0: Wah, jauh.
1: Kalau awak Ben, awak buat tak?
0: Saya tak tahu lagi. Tapi saya tengok semalam YB Syed Saddiq
1: dah start
0: malam tadi pukul 10 malam.
1: Larian selama 4 hari itu diadakan sebagai tanda kesyukuran selepas berjaya membersihkan nama dan maruahnya melalui proses perundangan. Dan selain melambangkan penghargaan kepada penyokong dan rakyat-rakyat MUA, misi itu turut menyasarkan kutipan dana sebanyak RM200,000 yang akan digunakan bagi membantu mahasiswa melanjutkan pengajian serta menyalurkan bantuan kepada golongan memerlukan di kawasan Parlimen MUA.
0: Ya, kita harapkan semoga dia pemudahkan.
1: Ya, YB
0: Syed Saddiq. Okey, seterusnya kita ke tajuk yang ketiga. Pahang jadi contoh pengesanan aktif penyakit kusta.
1: Ya.
0: Pahang kini menjadi negeri contoh dalam usaha mengesan penyakit kusta menerusi pendekatan saringan aktif yang dilaksanakan sejak tahun 2022. Kajian Negeri memaklumkan kaedah turun padang ke kampung-kampung termasuk penempatan orang asli membolehkan pesakit dikenal pasti lebih awal sebelum mengalami komplikasi. Dan pihak berkuasa turut menjelaskan peningkatan jumlah kes yang direkodkan adalah hasil pengesanan yang lebih menyeluruh dan bukannya peningkatan penularan penyakit. Jadi orang ramai juga diingatkan bahawa penyakit kusta boleh dirawat dengan berkesan dan pesakit tidak lagi berjangkit selepas menerima rawatan antibiotik.
1: Okay, kita ke tajuk yang seterusnya. Di mana kutipan zakat korporat Pahang terus meningkat. Kutipan zakat daripada syarikat berkaitan kerajaan atau GLC serta syarikat bersekutu negeri di Pahang terus menunjukkan prestasi memperangsangkan apabila meningkat kepada RM24 juta pada tahun 2025 berbanding RM19.6 juta pada tahun sebelumnya. Dan sehingga pertengahan Julai tahun ini, bilangan pembayar zakat korporat meningkat sebanyak 15%, banyak tu Ben eh.
0: Banyak.
1: Manakala nilai kutipan bertambah kepada RM12.7 juta. Ini baru Julai kan?
0: Baru Julai, masih ada masa lagi.
1: Betul. Keseluruhan kutipan zakat negeri turut mencatat peningkatan kepada RM95.17 juta sekaligus mencerminkan pertambahan kesedaran masyarakat dan sektor korporat dalam menunaikan tanggungjawab berzakat.
0: Baik, kita ke berita terakhir Afni. Penyokong Argentina serbu tiket final Piala Dunia 2026. Ini menjelang aksi Piala Dunia FIFA 2026. Penyokong Argentina sekali lagi membuktikan kesetiaan luar biasa apabila semua tiket penerbangan khas dari Buenos Aires ke New York habis dijual hanya dalam beberapa jam. Dan permintaan melonjak sebaik saja Argentina menewaskan England pada separuh akhir dan mengesahkan pertemuan dengan Spanyol di pentas final. Jadi walaupun harga tiket mencecah ribuan dolar Amerika, minat penyokong tidak surut demi menyaksikan Lionel Messi mengetuai Argentina mempertahankan kejuaraan dunia dalam perlawanan yang dijadual berlangsung awal pagi Isnin ini.
1: Betul kan?
0: Jadi kepada peminat-peminat orang kata Argentina dan juga Spanyol, jadi jangan lupa saksikan aksi final pada awal pagi Isnin nanti, okey? Baik, sekarang dah pun 6.54 minit pagi. Itu saja yang dapat kami kongsikan tajuk-tajuk utama akhbar yang menghiasi dada-dada akhbar tempatan. Jadi kalau anda nak dapatkan lebih berita, jadi boleh layarilah portal-portal online, okey?
1: Dan sedikit makluman hebatan untuk semua. Mungkin ada di antara kita yang akan ke Kuala Lumpur. Di mana Dataran Merdeka bakal menjadi tumpuan utama rakyat Malaysia apabila Festival Community Unity Merdeka XRTM World Cup 2026 berlangsung selama 4 hari bermula hari ini 17 hari bulan Ben hingga 20 Julai ini.
0: Baik.
1: Di mana pengajuran bersama PDRM dan RTM melalui ini

0: Inisiatif Yayasan Prihatin serta kerjasama IPKKL, Matlamat Festival semestinya memperkukuh perpaduan dan meningkatkan kesedaran keselamatan serta ketenteraman awam. Dan RTM menayangkan perlawanan akhir Piala Bola 2026 secara langsung pada skrin Gergasi, Ben.
1: Ui, menarik.
0: Di Dataran Merdeka. Dan pelbagai pengisian termasuk gerai PKS, kaunter semakan saman PDRM, pameran logistik polis, Muay Thai pun ada.
1: Muay Thai pun ada.
0: Ada pesta buah. Ada persembahan Nabila Razali dan Datuk Yusri.
1: Oh, Datuk Yusri Kak Aryo.
0: Awak tahu lagu Yusri Kak Aryo?
1: Awas.
0: Itu dia. Jadi kalau anda ada, mana tahu kan di antara kita ada urusan akan menghabiskan hujung minggu anda di Kuala Lumpur ke,
1: betul,
0: mungkin boleh ke Dataran Merdeka.
1: Betul.
0: Sama-sama memeriahkan lagi acara, kan?
1: Betul. Baik, apa ni, lepas ini kita terus saja ke Wisma Berita RTM tepat jam 7 pagi bagi ikuti utama 7 pagi. Disusuli hari ini dalam sejarah. Dan selepas itu kembali bersama saya, Ben, dan juga Rafni.
0: Ya.
1: Hanya di Pang FM.
0: Satu pilihan.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: FM. Jentik hati Pahang FM, satu pilihan.
1: Allah menjadikan di kalangan manusia ni ada yang kaya, ada yang miskin, untuk menguji manusia itu sendiri, menguji kita sendiri. Allah ya bersatu rizqali mayasha wa yaqdir. Allah telah pun menetapkan pembahagian rezeki itu pada siapa yang dikehendaki. Ada di kalangan hamba yang Allah beri padanya harta kekayaan, masya Allah, berbondong-bondong dimiliki olehnya, perbendaharaan yang banyak, gedung-gedung perniagaan, wang yang berlipat-lipat. Ada pula yang miskin, merimpan. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Allah menganjurkan kepada kita umat Islam yang berada lebih baik daripada orang lain, keadaan ekonominya, keadaan kewangannya, supaya rajin-rajinlah menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan.
0: Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit, dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Dengarkan Ruangan Jentik Hati bersama Datuk Dr. Zahazan bin Muhammad setiap Jumaat 9.30 pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan. #JentikHatiPahangFM, satu pilihan. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang belajar dari kesilapan. Jadi, apakah yang saya maksudkan di sini adalah kita sebagai manusia biasa sudah tentu tidak akan terlepas dari membuat kesilapan ataupun kesalahan di dalam setiap perkara yang kita buat. Namun begitu, apa yang pentingnya adalah kita belajar daripada kesilapan tersebut dengan berharap di masa hadapan dapat membuat perkara tersebut dengan lebih baik. Dan yang keduanya adalah kita tidak mengulangi kesilapan yang sama di masa hadapan. Jadi itulah yang kita perlu tahu. Kita perlu kuatkan semangat kita supaya apabila kita melakukan kesilapan, kita tidak berputus asa ataupun kita mengalah. Jadi itulah yang kita perlu ada, iaitu semangat untuk lebih berjaya, bergerak ke hadapan dan belajar daripada kesilapan dan kesalahan yang telah kita lakukan. Tanpa semangat tersebut, sudah tentu kita akan berasa kecewa dan tidak boleh move on ke hadapan kerana asyik memikirkan kesalahan telah kita lakukan. Jadi oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita belajarlah daripada kesilapan dan kesilapan tersebut kita tidak ulanginya di masa hadapan, dan kesalahan tersebut kita perbaiki untuk menjadikan sesuatu perkara yang kita buat itu lebih baik lagi di masa hadapan. Kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sehingga itu, assalamualaikum dan terima kasih.
2: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala. Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
4: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
2: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage kami.

0: Radio Messia Parfum.
1: Radio Malaysia Pahang FM,

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
3: Terus setia bersama kami Pahang FM 107.9.